0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah yang dirahmati Allah, insyaAllah sebentar lagi kita akan menunaikan salat sunat yang dituntut, iaitu salat sunat Aidil Adha sebanyak 2 rakaat secara berjemaah. Setelah imam mengangkat takbir, maka makmum mengikuti imam dengan mengangkat takbir yang disertakan dengan niat sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, dengan lafaz Arabnya usalli sunnata Aidil Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu kita akan membaca doa iftitah dan kemudiannya imam akan bertakbir sebanyak 7 kali dan kita akan membaca bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu diteruskan dengan bacaan Fatihah sehinggalah selesai rakaat pertama. Kemudiannya imam akan bangkit daripada rakaat pertama dengan bertakbir. Setelah itu imam akan bertakbir sebanyak 5 kali dan kita akan membaca di antaranya bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai maka kita akan membaca Fatihah dan meneruskan solat hinggalah ke akhirnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, setelah selesai solat Aidil Adha maka kita akan sama-sama mendengar khutbah Aidil Adha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: صلاة السنة عيد الأضحى جامعة

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد مصدراً للهناء والسرور، وتفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور، سبحانه غافر الذنب وقابل التوب، وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah sekalian، marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan titah perintah Allah dan berusaha sedaya upaya yang mungkin untuk meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dikurniakan kejayaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Ibadah Kurban Mendidik Mujahadah Dalam Beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, kita berhimpun untuk menzahirkan rasa syukur yang tidak terhingga. Syukur atas nikmat iman, syukur atas nikmat Islam, serta peluang untuk meraikan Idul Adha. Pada hari ini juga umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Mereka di sana dengan pakaian putih ihramnya, datang dari seluruh pelosok dunia tanpa mengira bangsa, warna kulit dan status sosial. Mereka bersama-sama berkumpul untuk satu tujuan yang sama, yaitu menyahut panggilan Allah Azza wa Jal untuk menjadi tetamunya dan bertauhid mengesakan Allah semata-mata, serta berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang terpilih pada tahun ini supaya beroleh haji yang mabrur, umrah makbulah, dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang lain agar diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah haji pada masa-masa yang akan datang insyaAllah. Idul Adha ini juga mengingatkan kita kepada sebuah lembaran sejarah, sejarah yang sangat agung. Ia mengimbau kembali kisah ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala daripada sebuah keluarga mithali, Sayyiduna Nabi Ibrahim alaihi salam, istrinya Siti Hajar, dan anak-anaknya Sayyidina Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam. Kisah mereka adalah madrasah terbawiyah yang mengajar kita satu prinsip asas dalam beragama, yaitu mujahadah dalam ibadah. Bersungguh-sungguh berjuang dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meneliti sirah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam, baginda diuji dengan perintah yang sangat berat di luar batasan kemampuan manusiawi. Namun kerana paksi imannya yang sangat teguh dan senantiasa bersendikan wahyu ilahi, perintah itu dapat dilaksanakan dengan penuh ketundukan, penuh ketaatan. Pada hari ini, ujian kita adalah mujahadah melawan musuh yang tidak kelihatan, iaitu hawa nafsu yang bersarang di dalam dada serta kesibukan duniawi yang kita kejar, yang kadang-kadang sering melalaikan kita. Mari kita bermuhasabah, bermuhasabah diri melalui tiga dimensi mujahadah yang amat penting. Pertama, mujahadah masa. Kehidupan moden hari ini dipenuhi dengan pelbagai gadget dan hiburan yang mampu memukau sehingga ke larut malam. Maka disinilah letaknya mujahadah. Sanggupkah kita mengorbankan sedikit waktu tidur yang lena, membuang selimut yang empuk pada sepertiga malam, semata-mata untuk bangun berdiri, menunaikan solat sunat tahajud dan bersujud memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tunaikan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mula sampai di Madinah Al-Munawwarah dalam proses hijrah. Wasallu bil-lail wan-nasu niyam. Salatlah kamu pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Sanggupkah kita meluangkan masa di tengah kesibukan kerja untuk melangkah ke masjid dan surau bagi menunaikan salat-salat fardu berjamaah? Kedua, mujahadah harta. Sifat asas manusia adalah menyayangi harta yang dihimpunkannya. Namun, Islam mengajar kita bahawa dalam rezeki kita ada hak orang lain. Mujahadah harta menuntut kita mempersoalkan diri. Sanggupkah kita mengetepikan sebahagian daripada pendapatan bulanan kita untuk dizakatkan, untuk disedekahkan, dan juga untuk digunakan untuk melaksanakan ibadah korban pada hari ini dan juga hari-hari tasyrik yang mendatang. Mengeluarkan duit untuk membeli binatang korban memerlukan mujahadah bagi mengikis sifat bakhil dan kedekut yang bersarang dalam hati sanubari kita. Ketiga, mujahadah jiwa. Ini adalah mujahadah yang paling sukar. Sanggupkah kita membuang ego yang tinggi, mengikis sifat hasad dengki, menjauhkan perasaan bangga diri yaitu ujub, dan meruntuhkan tembok, mementingkan diri sendiri demi menjaga ukhuwah Islamiyah sesama Muslim, demi mementingkan kepentingan jamaah lebih daripada kepentingan individu. Mujahadah jiwa menuntut kita memaafkan kesalahan orang lain dan merendahkan diri demi kedamaian dan keharmonian ummah. Tanpa mujahadah, ibadah yang kita lakukan setiap hari akan menjadi kosong, hambar, dan sekadar ritual luaran semata-mata. Bak kata pepatah, sekadar melepaskan batuk di tangga. Ketahuilah muslimin, muslimat sekalian, orang yang bermujahadah dalam ibadah akan senantiasa merasai kelazatan iman dan kemanisan bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, walaupun ketika itu mereka sedang diuji dengan pelbagai tribulasi, mihnah, badai ujian dan kepayahan hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagi menyuburkan roh pengorbanan dan memanifestasikan mujahadah ini dalam bentuk amalan yang nyata. Islam telah mensyariatkan ibadah kurban, menyembelih binatang ternakan sama ada unta, lembu, kerbau maupun kambing dan biri-biri pada hari raya Idul Adha dan juga pada hari-hari tasyrik adalah lambang penyerahan diri dan manifestasi ketaatan yang menjanjikan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa innad dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard min qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Adha ini selain daripada menyembelih binatang kurban. Sesungguhnya binatang itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduknya sekali, dengan bulu dan kaki dan kukunya sekali, dan sesungguhnya darah binatang kurban lebih dahulu menitik di satu tempat di sisi Allah Azza wa Jal sebelum menitik ke bumi. Oleh yang demikian, elokkanlah dirimu dengan ikhlas melakukan ibadah kurban. Lihatlah betapa besarnya ganjaran bagi mereka yang sanggup mengeluarkan sebahagian hartanya untuk membeli binatang kurban. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa hadis ini menunjukkan kesempurnaan pahala yang akan diperolehi oleh seseorang yang berkorban bukan setakat ibadat biasa, tetapi ibadah yang datang dengan bukti nyata di akhirat kelak, yang mana bahagian-bahagian haiwan korban akan menjadi pahala dan saksi kepada pelakunya di akhirat kelak. Namun muslimin muslimat sekalian, ganjaran yang besar ini hanya akan dicapai sekiranya ibadah tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, "Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha wa la dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging dan darah binatang kurban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu sekalian. Demikianlah Allah memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berusaha supaya baik amalannya. Oleh yang demikian, bersihkanlah niat kita. Korban kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan untuk mendapat pujian masyarakat, bukan untuk dipandang hebat, tetapi semata-mata hamba yang tunduk patuh kepada arahan penciptanya. Ibadah kurban yang kita laksanakan mengajar kita sifat bermurah hati, berkongsi rezeki tanpa mengira darjat, dan menyebarkan kasih sayang, pembahagian daging kurban kepada jiran tetangga, termasuk kepada komuniti yang memerlukan, secara tidak langsung menjadi jambatan silaturahim yang akan mengukuhkan lagi ikatan kemasyarakatan dan perpaduan dalam masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di sebalik keamanan, di sebalik kedamaian, di sebalik kemakmuran yang kita kecapi pada hari ini, kita wajib menzahirkan rasa kesyukuran. Kesyukuran yang mendalam terhadap nikmat kepimpinan Sarawak yang cemerlang, berwawasan adil, prihatin mentadbir sebuah wilayah yang saiz geografinya hampir sama besar dengan keluasan semenanjung Malaysia, dengan bentuk muka bumi yang mencabar daripada pesisiran pantai, sungai-sungai yang panjang, sehinggalah kekuasaan pedalaman dan pergunungan serta struktur demografi masyarakat yang rencam bukanlah suatu tugas yang mudah. Ia menuntut pengorbanan masa, menuntut pengorbanan tenaga, kesihatan dan buah fikiran yang luar biasa daripada pemimpin-pemimpin kita. Alhamdulillah, hasil daripada tadbir urus yang berintegriti, yang inklusif, Sarawak kini sedang mengorak langkah dengan amat pesat. Wilayah kita ini menjadi model terkehadapan dalam naratif ekonomi hijau, ekonomi digital, serta menjadi perintis dalam pelbagai inisiatif lestari seperti tenaga yang boleh diperbaharui dan teknologi hidrogen. Lebih daripada itu, kebijaksanaan pemimpin Sarawak dalam mengurus perbezaan telah menjadikan Sarawak diakui sebagai contoh dan model keharmonian terbaik di Malaysia. Di wilayah ini, tiada sesiapa yang dipinggirkan atas faktor kaum ataupun faktor agamanya. Kebebasan beragama dipelihara dengan semangat toleransi dan rasa hormat yang amat tinggi. Sebagai umat Islam, kita diajar oleh syariat untuk senantiasa menghargai, senantiasa menghormati, senantiasa mentaati pemimpin ulil amri yang membawa kebaikan dan kemaslahatan kepada rakyat. Ketaatan kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf adalah sebahagian daripada tuntutan agama bagi memastikan kestabilan Sarawak dan negara senantiasa terpelihara, sekaligus muslimin muslimat sekalian memayungi kelangsungan ibadah kita dalam keadaan aman dan damai. Ingatlah, kecemerlangan para pemimpin tidak akan membuahkan hasil yang maksimal tanpa adanya sokongan, dukungan padu, kesetiaan dan pengorbanan daripada pihak rakyat. Apakah bentuk pengorbanan kita sebagai rakyat pada hari ini demi pembangunan dan kesatuan ummah? Pertama, kita berkorban dengan menyumbang kepakaran, idea, ilmu dan tenaga yang bermutu tinggi mengikut bidang masing-masing untuk sama-sama memajukan Sarawak. Kedua, kita berkorban dengan sentiasa mematuhi undang-undang, menjaga ketenteraman awam dan menyokong dasar-dasar kerajaan yang jelas membawa maslahah serta kebaikan kepada seluruh rakyat. Ketiga, kita berkorban untuk menjadi benteng pertahanan wilayah ini daripada anasir-anasir luar, sama ada ideologi ekstrim maupun daya politik sempit yang cuba menanam jarum perpecahan, menyemai benih kebencian dan mencetuskan provokasi perkauman, terutamanya menerusi platform media sosial. Umat Islam di Sarawak mesti bangkit menjadi contoh teladan yang terbaik. Tunjukkanlah akhlak Islam yang syumul dan indah, akhlak yang senantiasa mengutamakan kedamaian, menjaga kebersihan, memiliki integriti dan mempunyai kerajinan yang tinggi dalam bekerja. Kita semua adalah benteng keharmonian. Kita semua adalah benteng kedamaian. Kita semua adalah benteng perpaduan di wilayah ini. Marilah kita jadikan momentum Idul Adha pada tahun ini sebagai titik tolak untuk kita memperbaharui azam, mempertingkatkan iltizam, mempertingkatkan mujahadah dalam ibadah, mempertingkatkan mujahadah dalam kerja, memperkukuhkan ukhuwah sesama kita dan mencurahkan taat setia demi kemakmuran bumi Sarawak yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Muslimin muslimat sekalian, sebagai mengakhiri khutbah, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa kepada Allah, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah ruah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim.

0: melaksanakan ibadah kurban. Pada masa yang sama, marilah kita memperbanyakkan istighfar dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan menerima segala amalan kita. Marilah kita juga berdoa untuk kebaikan umat Islam di seluruh dunia, agar mereka senantiasa berada dalam pelindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil aziz, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada, khususnya saudara-saudara kami di bumi Gaza dan Asia Barat. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keselamatan dan kemenangan dalam menghadapi ujian dan cabaran dengan pengorbanan. Angkatkanlah daripada mereka, ya Allah, bala bencana, peperangan dan permusuhan dengan limpah rahmat-Mu, Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami, kedua ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga. Limpahkanlah kesejahteraan, limpahkanlah kedamaian dan kebahagiaan, serta kekuatan iman menuju kejayaan di dunia dan di akhirat kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khususnya kepada Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Malaysia, dan juga kepada pemimpin-pemimpin Sarawak, khususnya kepada Tuan Yang Terutama yang di Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada gejala rasuah dan perlanggaran kepada peraturan dan undang-undang serta penyalahgunaan dada. Kurniakanlah kepada kami keselamatan, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, jadikanlah kami ummah yang berkualiti, ummah yang berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, kesatuan kami dalam ibadah, kesatuan kami dalam akhlak di bawah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, nikmat kesihatan, nikmat keafiatan, serta hindarilah kami, ya Allah, daripada segala wabak penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ووفقنا وإياكم لكل فعل حميد وأعاد علينا وعليكم من بركات هذا اليوم السعيد وأعذنا وإياكم من هول اليوم الوعيد وأدخلنا وإياكم الجنة مع الفائزين الذين دعواهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
1: Baik, demikianlah selesai sudah solat sunat dan khutbah Aidil Adha bagi tahun 1447 Hijrah

0: yang mana khutbah telah pun disampaikan oleh Saibu Samahah Dato' Haji Khalidi bin Haji Ibrahim, Mufti Negeri Sarawak. Dan solat sunat Aidil Adha pada pagi ini telah pun diimamkan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Ihsan bin Haji Haizeh, merupakan timbalan Imam Besar Negeri Sarawak. Yang pastinya selepas itu, banyak aktiviti kurban akan berlangsung di seluruh pelosok kampung, perkarangan surau, masjid, bandar maupun yang berada di luar bandar. Lembu, kambing dan biri-biri yang akan dikorbankan akan disembelih secara beramai-ramai di kawasan masjid sebelum diagih ataupun dibahagikan kepada orang ramai, terutamanya kepada golongan fakir miskin. Dan selain itu, salah satu keistimewaan Aidil Adha dan Hari Tashrik, yang mana ibadah kurban hanya boleh dilakukan dalam 4 hari, iaitu bermula waktu selepas khatib membaca khutbah Aidil Adha sehingga sebelum tenggelam matahari pada hari ke-13 Zulhijjah. Hari Raya Kurban jatuh pada hari ke-10 pada bulan Zulhijjah, bulan terakhir pada kalender Hijrah Islam. 10 Zulhijjah juga merupakan tarikh penting dalam sejarah Islam, di mana Nabi Adam dan isterinya Hawa dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke bumi sebelum berjumpa di Padang Arafah di luar bandar Mekah. Pada hari Arafah, umat Islam dari seluruh pelosok belahan dunia akan berkumpul di tanah yang penuh berkat. Umat Islam berwukuf di Arafah sambil mengucapkan talbiyah dan memohon doa dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, sambil mengharap rahmatnya dan takut akan azabnya pada hari perkumpulan umat Islam terbesar di atas dunia ini. Hari ini kita menyambut Aidil Adha bersempena ibadah haji dan ibadah kurban yang dimulakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan ujian dalam membuktikan keimanan, kesabaran dan keikhlasan serta penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk rakan-rakan dan juga pendengar-pendengar di Sarawak FM yang mendengar pada ketika ini, sama ada bertugas ataupun bekerja pada waktu ini, ingatlah bahawa inilah pengorbanan yang kami lakukan demi sesuap nasi tatkala yang lain sedang bergembira bercuti pada hari yang mulia ini. Fahami dan dalamilah erti pengorbanan itu sendiri. Semoga kita memperolehi keberkatan di hari yang mulia ini. Baiklah, kami, Bab, serta pegawai-pegawai dari unit siaran luar, iaitu Puan Siti Nazila Fatulani binti Syukri dan Encik Syahrudin bin Abdul Rafu, bersiaran dari Masjid Jamik Petra Jaya Kuching, Sarawak, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah. Hayati erti pengorbanan. Uruskanlah ibadah kurban dengan amanah dan bertanggungjawab. Pastikanlah hak-hak penerima daging kurban dipenuhi sebaiknya oleh mereka yang berhak mendapat daging kurban. Dengan itu, Selamat Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah ilham.
1: Baik, demikian tadi bab di Masjid Jamek Petra Jaya Kuching, yang mana sempat kita mengikuti takbir dan juga siaran langsung solat sunat Aidil Adha. Jadi terus mendengarkan kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita di Sarawak FM.
2: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim, melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
1: Basuh tangan konon jangan lalu duduk kita ambil jamatkan tu. Jom kita duduk ada di bola aku ya. Ya kambing masak hama. Dah lah tadi bau sapi.
2: Dari Mekah gajusnya. Bayangkanlah punya
3: kambing. Allah panggil dia mayu.
2: Bau Mekah.
1: Bau Mekah. Terima kasih oi sudi datang.
4: Terima kasih mayu. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa ikuti jiran sekapung khas Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 5.30 petang dan ulangan pada hari Jumaat 29 Mei 2026 juga pukul 5.30 petang. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada Jiran Sekampung.

0: Berita sidaknya.
1: Sidak nih.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, man. No man.
5: Ay.
4: Siapa?
5: Ay.
4: Oh, Siti.

0: taci un po'. Ma se taci un po'. Stai taci un po'.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesama, hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 0824416866 Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
3: Ya, assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk kita yang baru je bersama dengan Lin waktu tu menerusi selamat pagi Sarawak hashtag geng pagi kita 9.13 minit pagi waktu tu macam biasa di jam yang terakhir kita ketuk kelak antara pengisian-pengisian kita ada rumah kayu tepi raya yang khas sempena dengan hari raya. Apa cerita sidak kita tunggu selepas tu dan juga kita akan bersama dengan rakan saya Nadia untuk laporan ibadah korban dari Masjid Ikhwanul Islam Taman Sukma. Apa pengisiannya? InsyaAllah kita tunggu di jam yang terakhir kelak. Dan juga untuk kita yang baru tune kami orang di Surah FM waktu tu, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Dan seperti biasa, bila hari raya dan sebagainya, pastinya kami orang dah sediakan beberapa program khas hari raya untuk hiburan semua, untuk kita dapatkan manfaat dan sebagainya di segmen-segmen yang seterusnya bersama dengan rakan-rakan saya kelak. Dan mungkin juga ada waktu tu yang tengah di dapur, masih ada lagi yang belum habis di kerja, ialah Ramadan dan Amal Raya tu, sekiranya ada Fitri ke Adi Adha dan Amal Raya, kekambuhannya tetap ada. Yang pasti orang lelaki ditugaskan untuk membeli ais. Yalah, walaupun kadang-kadang kata orang tadi air raya, Adi Adha tu mungkin asyik lah kata orang tak nyemput kedak macam kemeriahannya Hari Raya Aidilfitri. Tapi kata orang tadi vibe raya ya, kita nangka di setiap-setiap masjid adalah ibadah kurban, penyembelihan dilakukan dan waktu ya juga lah. Kita akan kata orang tadi ringan tulang untuk membantu nak baitik kata orang tak limang kilo kah nulung melapah kah dan mungkin juga ada waktu tu yang masih lagi bermasak, ada lagi makanan-makanan yang kata orang tadi masih lagi segala dak bawang belum ada lagi ditumis, ada ajaklah kari dak kambin kah apakah. Dan kita harapkan kalau gini kita bermasak sekalipun elakkan pembaziran. Siknya membazir kalau kita sedekah dengan orang, siknya membazir kalau punya habis. Okey, kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Cendrawasih, sebuah lagu raya. Dan lepas itu kita akan ikuti rancangan sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya, apa cerita sidak terbitan DJ-an kita. Jadi kita nak layan dulu lagu tu terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita.

0: berita sidaknya.
1: Sidak nih.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mana man?
5: Ayah, ya
4: apa? Oh, Siti. Aduh, man.
5: Ayah, sorang budak ya, sorang budak. Aduh lah kita.
0: Mahal tu.
4: Ya Allah.
0: Aduh. Kau sorang budak ya. Papa, budak. Man. Apa dia bergo orang, pa? Man, ai.
5: Bah, lekas kat Siti, Bang Man.
6: Ah, lekas.
0: Laju.
5: Ah, kesian kita. Oh, ya orang bego, kami bego umok nun. Apa main daknya nun?
0: Ya
5: mau udak tok berhal.
0: Soberi, kena kau soberi. Ya Allah.
5: Soberi, ya. Kena kau soberi. Kena ya tidak.
4: Dah ya, sapi ya, kena tiga sapi.
5: Ya Allah.
0: Ya Allah, soberi. Oh, soberi. Oh, soberi. Man, coba kau kurang paham muka soberi, man. Kau tepek ke mukanya. Tepuk ke mukanya, man. Nyasik sedar ya. Tepuk ke mukanya.
5: Si nyamuk ditampar kita, Siti. Aduh, mau nyasik sedar juga untuk kita mbak ke hospital. Kita tak lekas.
0: Eh,
5: kena tiga sapi kau. Apa
6: udak, madah dia, udak nangga.
5: Si, aku heran. Apa kena pandai kena tiga sapi dah? Makannya, tek, bagus manis sejak bungas muka pergi ke belakang nun. Ya, aku heran. Apa kena sampai ngagak dekat sapi dah, tek? Macam, dah. Macam ni tu, tek, dah.
4: Aduh, kalau ada lemah dah nyawa aku tak apa. Ya Allah, Aduh.
5: Soberi, bangun soberi.
0: Sobri, bangun Sobri. Oh Sobri, ya Allah. Apa, telefon ambulan, pa. Bingung aku nangganya. Si sedar atau pa, belum sedarnya. Sobri, bangun. Kau pahal kau pahal Sobri.
7: Sini aku tu. Pa, lo kami gila tu.
4: Beri minum air kena suku, alhamdulillah.
0: Yang nyawa aku dengan kau Sobri.
4: Pa, kipas kena, pa. Kau agak kipas kena. Nombor tiga apa, kuat sikit kau kipas kena nombor tiga. Iyanya. Ya, kau belum sedarnya, sedar.
7: Hei, sedar aku tu dah. Dengar aku suara retak dah.
5: Mun benar kau sedar. Tok, berapa tok? Berapa tok? Diat kau jari aku.
7: Apa ya?
5: Berapa tok? Berapa?
7: Jari.
5: Jari aku tok, diat. Berapa?
7: Diat lah aku tok, jari ya. Jari, ya,
5: berapa,
7: jari.
5: Berapa?
6: Adik, apa kena lah kau
7: pada kena tiga jari.
6: Sapi. Sapi tok, tek, lepas sikat kau apa dah?
7: Talinya terlepas sikit tadi, man. Jadi sapi yang angkat kaki belakang Sobri datang dari ni, aku pun tak tahu datangnya berekod laju-laju cun-cun belakang sapi.
4: Ya Allah, aku madah dengan kau. Semuanya nang cepat gila, man. Aku si sempat nak nyuruh Sobri lari nyelamat diri. Ujung gelak sapi ya terkejut. Ujung-ujung lah kami orang ditanduknya. Ya, tak mau aku. Lihat mata aku lah. Siknya kuat gila gini. Aku jak beliang niat sebabnya depan mataku terkejut benar aku nangga debup dadanya di tepak sapi. Yalah kejadiannya macam tu
0: Yalah tidak yang aku heran. Nya datang dari sini berekod ya. Hai, kan tadi madah nak pungas. Nak pungas saja pada.
7: Lagi oyong nyawa aku tu kan kena tiga sapi dari kita. Macam-macam dah nyasar aku kedai polis. Kedai ayung, kepala aku tu ayung.
0: Nyasatlah macam ni lah. Kau tak pandai berekod indah.
5: Tapi nakah udak tak madah si kuat di tiga sapi ya. Si lah sakit gila nak. Nah, cuba aku lihat lo. Nah dadah kau. Saya dah nak. Saya dah apa nak.
7: Sakit jua asa aku tu pa. Bukan aku sengaja nak berekod sia. Nun eh. Nya nun ngepong aku tangga kau nun eh. Nun ah.
5: Siapa?
7: Nun.
0: Siapa ngepong kau? Siapa nenya Sobri? Siapa main kepong-kepong waktu tu? Tunjukkan siapa. Siapa ngepong kau ya? Nak ingin juga aku tu nak tahu siapa ya.
7: Tangga kita orang nun. Nya nun eh. Biar perempuan pakai baju kurung putih nun eh. Nya ngepong aku tadi. Aku si mau main kepong lalu lari darinya. Yalah aku si sedang. Nun tangga tu orang nun. Tangga nun.
6: Benar nak cerita
7: tu Sobri. Nya ada yang masihnya si ya.
6: Nak mula cerita ke apa aku tu? Pasti ada pun ambil perempuan kecil pakai baju kurung dia aku. Nah, ada tak orang enggak?
5: Saya dah.
6: Kau tu.
0: Iya, ada. Aku, saya dah lihat.
6: Mun dia mbak sweta aja nyatuk tak? Tak. Mbak sweta aja nyatuk.
0: Kau fikir tak?
6: Takut ada apa? Gegaran otak. Bahaya tu. takut kita takut apa kecederaan dalaman lah. Ya bahaya.
7: Woi, jangan paman, paman, jangan paman. Eh si Bo ja, okey. Okey aku tu.
6: Jangan berhenti, Mbak.
7: Eh si perlu, si perlu. Okey ja pemikiran aku tu. Masih waras aku tu eh.
4: Ya lah Teh, kau tahu pun kau takut. Coba kau madah mena nembiak ni. Si ada pun aku niat nembiak. Mana-mana nembiak pakai baju kurung putih hari tu.
7: Ya, eh masihnya si Nun eh tanggal tahun Nun kan tolong si nampak. Ya. Aku dikepungnya dengan bulu sapi hidup tadi berbulu jadi tangannya. Ah kami dua ni bertemu di tempat duduk itu. Nya tahu aku geli dicuknya juga. Kaya dikepungnya aku dengan kulit sapi. Hi geli aku dah. Geli aku bah geli. Layap aku rekod sih aku sedar. Lalu kena tiga sapi. Ya ceritanya.
5: Sobri, kau jangan main-main Sobri.
7: Kenapa? Saya dah main-main, Pak.
5: Adakah mata aku seorang aja kah si diat miak nak dimaksud kau ya, Teh? Nak miak apa? Umpan makin baju kurung warna putih, Teh. Hah? Padah benar, Pak.
7: Nun masihnya ya. Masih nampak kah? Tak si nampak ke dah anunya, masihnya si ya.
4: Enggak, nan ni di pada kau.
7: Ih.
4: Eh kan.
0: Sama, Pak. Aku pun sedang anggar biar dipadahnya ya. Atau Soberi aja kan dia kini tau.
6: Aku dah madah nyatuk Mbak Spectra aja.
4: Ya lah Teh, ya lah benar Cikgu Man. Benar tak kau?
6: Bulan datang ya, ya bulan datang.
7: Jangan.
6: Laju, laju. Hai, Soberi, Soberi. Kau,
7: Aku si mau.
4: Tangga kau lah, tangga kau lah.
7: Si mau, aku si sakit, jangan. Aku okey, masih betul malah aku tak ketemu. Jangan.
0: Apa cerita sidaknya?
5: Sidak ni.
0: Hai.
1: Ketsa. Kayu, tepi, jeraya.
0: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: saya tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Okey, mungkin ada yang dalam perjalanan nak balik kampung, siklah ngambil nak jauh-jauh. Ha, mungkin daripada Kuching pergi Semunjan, ada daripada Kuching pergi ke Semarahan, pergi Lubuk Antu kah, pergi Betung kah. Ha, sekiralah sini pun kampung kita, pastikan pemanduan kita hati-hati, ya, sangat-sangat penting. Macam biasalah, kita selalu nasihat bila ngambil kereta tu of course lah hati-hati. Sebab saya nak kongsikan juga antara perkongsian daripada Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i. Kata beliau, peningkatan kes kemalangan jalan raya di bahagian Semarahan tu untuk tempoh Januari hingga April tahun tu sangat membimbangkan apabila ada kecuaian pemandu yang dikenal pasti sebagai antara punca utama kejadian. Maknanya pemandu yang dikatakan paling banyak berlakunya kecuaian. Antara faktor-faktornya adalah kes melanggar lalu lintas, faktor yang lain antaranya memandu melebihi had laju, seat ketinggalan, penggunaan telefon bimbit ketika driving, dan juga microsleep ataupun memandu dalam keadaan mengantuk. Dan menurut beliau, perubahan sikap pengguna jalan raya dalam apa, mungkin kita perlukan lebih lagi pendidikan dan juga kempen yang berterusan untuk membentuk budaya pemanduan yang lebih berhemah. Jadi untuk kita yang memandu hari tu nak balik ke kampung, sekiranya di sini perjalanan, pandulah dengan berhemah, dan juga kalau rasa kita ngantuk, mungkin orang sebelah boleh tolong driving. Paling klise selalu kita madah, mudah kelat-kelat mata, ya. Berhenti sekejap, pasal kepak. Kaya sambung balik, rehat dulu, okay? Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk pagi tu. Dan selepas tu, kita akan dapatkan rakan saya untuk kita ikuti laporan ibadah korban. Dan bercakap tentang laporan ibadah korban tu, kami orang di Sarawak FM pastinya, setiap hari sehingga berlangsungnya Hari Raya Aidiladha tu, insyaAllah kita ada laporan ibadah-ibadah kurban di masjid-masjid yang terpilih. Okay, jadi kita teruskan lagi hiburan untuk pagi tu. Terus mendengarkan kami di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: saya dah jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
2: Basuh tangan konon jangan lalu duduk kita ambil jamatkan tu. Aju kita duduk ada di bola aku ya. Ya kambing masak hama. Dahlah tadi bau sapi.
3: Jadi Mekah gaju saya. Bayang kerah punya. Bau Mekah.
2: Bau Mekah. Terima kasih oi sudi datang.
4: Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa ikuti jiran sekampung khas Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 5.30 petang dan ulangan pada hari Jumaat 29 Mei 2026 juga pukul 5.30 petang. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada jiran sekampung.

0: bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Okey, 9.47 minit pagi waktu tu, seperti yang saya katakan di jam yang terakhir tu, kita ada satu laporan daripada rakan saya Nadia di masjid kini tu untuk laporan terus ibadah korban. Agak-agaknya di sini kita terus saja bersama dengan Nadia. Hello, assalamualaikum Nadia.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya. Maaf saya dan batin.
1: Okey, di masjid ni tempat kita pergi ibadah kurban untuk hari tu, ada macam ni dengan persiapan proses di sini. Silakan.
2: Okey, terima kasih Lin. Sebelum kami memulakan laporan tu, ingin kami terlebih dahulu ingin mengambil peluang ni untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar-pendengar Sarawak FM dan juga kepada Lin sendiri. Sekarang tu kami dah berada di pekarangan Masjid Ikhwanul Islam di Taman Sukma Kuching untuk program ibadah korban. Alhamdulillah, cuaca di sini cerah dan insya Allah ya akan mempermudahkan lagi urusan program korban ini. Ingin kita terus ke program ini, iaitu di mana sejuruh selepas solat Aidil Adha sebentar tadi. Program ini dimulakan dengan bacaan doa oleh Ustaz Muhammad Umair Abdul Wahab dan diikuti dengan taklimat mengenai keseluruhan acara oleh Ketua Penyelaras Program, yang mana program ini akan melibatkan pasung, penyembelihan, membuang kulit, melapah, menimbang serta agihan, dan diakhiri juga dengan pembersihan kawasan sekitar. Selain taklimat daripada keselamatan oleh Ketua Biro Pembangunan Masjid Ikhwanul Islam, tahun ini difahamkan sebanyak 11 ekor lembu bakal dikorbankan, dan juga sembelihan pertama adalah lembu milik Timbalan Perdana Menteri kita, iaitu Yang Amat Berhormat Dato' Ammar Fadilah Yusof. Sekitar pukul 10 pagi nanti, iaitu sebentar lagi, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, yang juga merangkap ADUN Semariang yang berbahagia Dato' Syarifah Hasidah Said Aman Ghazali, dijangka tiba ke pekarangan masjid bagi menyempurnakan majlis ini dan sekaligus akan menyerahkan daging korban kepada penerima. Menyentuh mengenai penerima pula, daging korban ini bakal diagihkan kepada lebih kurang 42 orang asnaf yang juga merupakan penduduk Taman Sukma. Selain bakal diagihkan juga kepada masyarakat setempat, jemaah masjid serta para petugas yang menjayakan program itu. Program anjuran Masjid Ikhwanul Islam dengan kerjasama NGO-NGO Taman Sukma ini bukan sahaja untuk menunaikan ibadah korban sempena Aidiladha, malah juga menjadi media menyantuni golongan asnaf dan dalam usaha memperkukuh perpaduan masyarakat setempat. Untuk itu, setakat itu saja laporan ringkas kami dari Masjid Ikhwanul Islam di Taman Sukma Kuching, dan untuk itu kembali ke bersama Lindy Conti.
1: Ya, terima kasih ya. Nadia.
2: Terima kasih.
1: Baik. Okey, seketika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seketika kita bersama dengan Nadia, yang mana untuk laporan ibadah korban, saya kira tu merupakan laporan yang pertama kami orang di Sarawak FM, dan akan ada lagi laporan-laporan yang lain bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk hari tu insyaAllah. Dan apapun, Lin tutup hari tu lah dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar-pendengar kita di Sarawak FM, atau sekira di sini je kita berada mendengarkan kami on di RTM Click atau dan sebagainya. Dan kita harapkan mungkin ada yang melakukan ibadah korban untuk tahun tu, mudah-mudahan apa yang kita korbankan ialah of course kos bila korban tu bukan RM1, RM2, nak nama nak numbang sapi kah, kambing kah, perlu modal duit. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita korbankan mendapat rahmat dan redha di sisi Allah SWT. Dan insyaAllah selepas tu macam biasa kita akan ada ekspresi dan DJT akan menemani kita sehingga jam 2 petang kelak. Okay, selamat menjamu selera, selamat bersilaturahim untuk hari tu. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Saya tinggalkan kita dengan sebuah lagu Hari Raya untuk hari tu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 flew away.

0: capsule improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Fluidway Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
2: Selamat pagi Sarawak. Bangun, jangan tidur lagi. #geng pagi kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lebanon sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Yannick Sinner
menepati ramalan mereka pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Dalam saingan wanita pilihan pertama, Arina Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adanan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Berpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Espresi. Warna ia di anta. Warna ia di anta.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum. Dan salam ID Adha kepada anda yang tetap setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan hari ini ekspresi Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan juga seperti biasa pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi, kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, SOK FM dan juga Limbang FM.

Semoga keceriaan sering mengiringi kita. Semoga ceria pagi ini. Ya, masa cuti kita bersama dengan keluarga kita. Selamat Hari Raya Aidiladha.

0: Ya, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang sudah pun 10.16 minit pagi, dan seperti yang telah kita janjikan, ya, kita bersama mesti pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti. Salam Aidil Adha juga.
0: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya Ti.
0: Ceria pagi ni, ya.
1: Alhamdulillah. Sehat Ti?
0: Alhamdulillah sehat, Ifa. Di hari yang mulia ini kita kena ceria, ya.
1: Dan bersemangat.
0: Betul, dan bersemangat. Walaupun kita bertugas pada hari ini,
1: betul,
0: ya.
1: Juga Ti, keadaan cuaca di 5 pagi tu alhamdulillah, kata orang sama-sama ceria juga,
0: ya,
1: dengan kita semua pagi tu.
0: Dan akan melancarkan segala urusan pada hari ini dan hari-hari seterusnya, Ifa. Maklumlah, itu merupakan Hari Raya Aidiladha. Dan pastinya sibuk dengan mengadakan ibadah korban, ya. Di mana-mana saja pada hari ini dan hari-hari seterusnya.
1: Adakah kita berjanji hari itu, Ti?
0: Ya, betul. Macam berjanji kita.
1: Berjanjikah kita?
0: Sebab Hari Raya sebenarnya, Ifa. Jadi kita berjanji bersama. Eva sebab biru semua, tapi saya ada campur hitam sikit, Eva. Ya, dapat kata orang nak, Eva, sehati sejiwa.
1: Sehati sejiwa.
0: Baik, Eva, pastinya banyak aktiviti ataupun laporan akan kita kongsikan bersama seperti buat Eva Express So FM dan juga Limbang FM pagi tu, nak, Eva. Jadi sebelumnya kita nak berhibur dulu, pastinya Eva dah sediakan lagu yang istimewa sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha tu, nak.
1: InsyaAllah kita dah sediakan untuk apa kata orang, dah kita nak hiburkan lah pendengar kita hari tu, Ti, dengan lagu-lagu yang memang kita nak rasa sambut raya lah, kan, Ti. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu daripada Uji Rashid dan juga Hel Amir dengan lagunya Seloka Hari Raya.

0: Baik Ti, itu dia lagu Seloka Hari Raya yang kita harapkan dapat menghiburkan dengan kita hari tu lah.
1: Berjoget kita pagi tu nak faham.
0: Ada jok lah angguk-angguk ya Ti.
1: Ya, angguk jok lah sebab kita rasa gembira pada hari tu. Jadi kita ada angguk-angguk lagi sikit lah. Baiklah Ifa, kita itu sudah pun pukul 10.21 minit pagi ya. Dan pastinya kita nak tahu apakah info ataupun aktiviti yang hendak Ifa kongsikan bersama pagi itu. Silakan Ifa.
0: Okey, baik, terima kasih Ti dan Jok. Selamat pagi dan selamat Hari Raya Jok lah kepada semua pendengar kita hari itu. Sini-sini Jok kita berada. Dan untuk info yang pertama yang nak kongsikan pagi itu dari Limbang lah Ti adalah berkenaan dengan program yang akan berlangsung si lama lagi Jok sebenarnya. Iaitu Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21 yang mana akan berlangsung dari 5 sehingga 7 Jun 2026. Jadi pastinya pelbagai pengisian menarik telah pun disusun atur bagi memeriahkan lagi sambutan ataupun pesta tok lah. Antaranya dapat apa kongsikan Jo, ia akan ada Sukan Rakyat Babulang untuk tahun 2026. Jadi untuk Sukan Rakyat tu akan adanya pertandingan gasing, ada Jo tarik upih pinang, pertandingan menebar jala dan Jo jangkungan. Toknya adalah terbuka kepada semua PBS cawangan dan Kampung Bisaya. Jadi itu adalah mengenai dengan Sukan Rakyat Babulang. Dan seterusnya juga yang nak kongsikan akan adanya juga pertandingan mewarna sempena dengan Pesta Babulang. Yang mana program itu, pertandingan mewarna itu akan ada 5 kategori akan dipertandingkan. Yang pertama untuk murid-murid tahap 1, murid-murid tahap 2, pelajar sekolah menengah, belia dan juga warga emas. Untuk sebab sedikit info mengenai pertandingan mewarna sempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau 2026. Seterusnya pada kongsikan juga berkenaan dengan pertandingan tarik kalat tertutup cawangan Persatuan Bisaya Sarawak dan pasukan jemputan. Jadi itu ini adalah panggilan buat semua cawangan dan pertandingan tarik kalat tertutup itu ini akan berlangsung pada 5 dan juga 6 Jun di tapak Pesta Babulang dan Lumba Kerbau yang kelak lah Ti. Dan 2 kategori akan dipertandingkan, yang mana untuk kategori wanita 420 kg akan berlangsung pada 5 Jun 2026, dan untuk kategori lelaki 540 kg yang akan berlangsung pada 6 Jun 2026. Dan boleh daftar sebelum 5 Jun 2026 lah pertandingan tarik kalat tertutup. Seterusnya akan adanya pertandingan bagandang untuk tahun 2026 toknya akan berlangsung pada 4 Jun 2026 hari Kamis kelak pada 7.30 malam di Dewan Kebudayaan Persatuan Bisaya Sarawak Batu Danau Limbang. Lagi Ifan nak kongsikan juga akan adanya pertandingan badminton tertutup. Toknya akan berlangsung awal sikit Ti. Ia akan berlangsung pada 30 dan 31 Mei 2026. Ia adalah sempena dengan Pesta Babulang lah. Dan juga akan berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Bidang. Dan antara kategori yang akan dipertandingkan ada 2 kategori, kategori berpasukan antara cawangan PBS dan untuk kategori individu beregu veteran 45 tahun ke atas, beregu lelaki novis dan juga beregu wanita. Seterusnya antara pengisiannya juga sebagai hiburan nanti akan adanya Malam Kebudayaan dan Pementasan untuk 5 Jun 2026 akan adanya artis jemputan Bisaya Forensis, kumpulan Gambus, Iyok Tapak dan juga kumpulan kebudayaan yang akan menghiburkan pengunjung pada 5 Jun 2026 pada jam 6.30 minit petang. Dan seterusnya sejam kemudian nanti yang akan pengunjung akan dihiburkan dengan artis undangan iaitu Ricky Anderson. Seterusnya juga untuk 6 Jun 2026 ada artis jemputan Bisaya Sally dan juga JJ dan juga kumpulan kebudayaan pada jam 6.30 minit petang. Dan seterusnya pada 7.30 minit malam akan ada persembahan ataupun ketorang hiburan daripada artis jemputan country band. Jadi itu antara pengisian bagi Pesta Babulang dan juga Lumba Kerbau edisi ke-21 2026 tinggal.
1: Ya. Ya, di antara info yang pertama yang Eva kongsikan ya bersama pagi tu dan kita rasa pastinya selepas tu banyak lagi info nak dikongsikan juga nak Eva.
0: Kita akan kongsikan juga
1: itu. Ya, betul.
0: Pengetahuan bersamalah dia.
1: Okey, sebelum kita bersama dengan Eva lagi, kita nak dengar lagu gitu.
0: Lagu apa ni?
1: Pastinya lagu raya sebab kita lagu raya. Hari raya itu kita dengar lagu raya. Lagu tu Rindu Raya. Pasti ada yang si dapat pulang ke kampung Eva. Jadi berjauhan dengan keluarga nak jadi mungkin lagu tu bolehlah mengubat sikit rindulah di hati sedaknya Baik, kita dengar lagu persembahan daripada kumpulan Spider dengan lagu Rindu Raya.

0: Okay, Fa. Ya, tadi lagunya
1: Rindu Raya.
0: Rindu Raya. No, ha, rindu. Pastinya rindu, Fa. Oh.
1: Betul.
0: Bukan hanya kita rindu dengan orang yang jauh di mata, tapi kita juga rindu dengan orang yang sudah tiada.
1: Betul, dia.
0: Terasa juga di hati itu. Sebenarnya, Fa, untuk kali kita menjambut Hari Raya ataupun mana-mana perayaan, no, kita akan ingat orang yang sudah tiada bersama kita, Naifa. Oh.
1: Betul.
0: Baik, ya tadi sekali hiburan kita, lagu Rindu Raya, lagu persembahan daripada kumpulan Spider. Dan kita nak terus lagi bersama dengan Eva. Pastinya ada lagi nak dikongsikan. Silakan.
1: InsyaAllah. Baik, untuk info seterusnya ti, Eva nak kongsikan pagi tu berkenaan dengan pelanjutan waktu operasi pos-pos kawalan imigresen negara Brunei Darussalam, hanya untuk kompleks kawalan dan pemeriksaan ujung jalan Tembuong, juga untuk pos kawalan imigresen sementara Labu Tembuong, untuk pos kawalan imigresen sementara Kuala Lurah, dan juga untuk pos kawalan imigresen Sungai Tujuh Kuala Belait. Jadi waktu operasi bermula 26 Mei 2026 sehingga hari Selasa tok kelati 2 Jun 2026. Jadi waktu operasi pos-pos kawalan tok nya akan bermula dari jam 6 pagi sehinggalah ke jam 12:30 malam. Jadi bagi memudahkan pergerakan juga sebenarnya, sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga terus sambutan Hari Gawai.
0: Ya, betul. Cuti panjang
1: lagi. Cuti panjang ti. Jadi diharapkan juga kepada kata orang pengguna jalan raya kelak dapat kata orang mengaturlah perjalanan kita orang sini-sini juga lah tuju kita dan juga destinasi yang kita tujulah dan juga sama juga lah ti. Mun Brunei buka, mun Malaysia sik buka, asik kata orang apa tu orang si apa ti si bertembung juga ti kena dok-dok buka
0: bapa dapat untuk, melaluinya nak boleh bertutup je nak pergi
1: jadi sama je lah untuk pintu-pintu masuk di ICQS Semengkalap Lawas, ICQS Pandaruan, juga untuk ICQS Tendungan Limbang, ICQS Sungai Tujuh Miri, yang sama je lah bermula 26 Mei sehingga 2 Jun 2026 yang akan beroperasi juga dari jam 6 pagi sehinggalah ke jam 12:30 malam.
0: Betul.
1: Bagi memudahkan pergerakan kita orang lah sebenarnya. Jadi tok info untuk info yang seterusnya ti Eva nak kongsikan jawab pagi tok berkenaan dengan satu program yang akan berlangsung di Tamu Besar Lawas, yang mana program tok akan berlangsung pada 6 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 1:30 hari, iaitu program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut dan leher. Jadi semua perkhidmatan yang disediakan untuk pagi tok kelak ti untuk 6 Jun 2026 tok nya adalah percuma. Si ada bayaran yang akan dikenakan. Dan untuk program tok nya akan ada saringan kanser mulut, kepala dan juga leher, juga untuk program kesedaran kesihatan ada saringan penyakit telinga, hidung dan juga tekak, juga ada pemeriksaan pendengaran dan juga saringan pertuturan dan penelanan. Jadi untuk program tok kelaknya akan ada 5 pengisian lah untuk program yang akan berlangsung pada 6 Jun 2026 yang kelak. Jangan lupa 6 Jun di Tamu Besar Lawas. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di Limbang dan juga di Lawas ni. Untuk waktu terdekat tu lah.
0: Baik, kita nak dengar lagi lagu dari Limbang. Pastinya ada lagi lagu yang istimewa yang Eva sediakan untuk kita.
1: Diharapkan pendengar kita terhibur lah mendengarkan.
0: Memangnya terhibur.
1: Jadi kita dengarkan lagu daripada Cendrawasih dengan lagunya Bersama di Hari Raya.

0: Okay, tidak ada lagu bersama di Hari Raya lagu daripada Cendrawasih untuk hiburan pendengar kita hari itu lah.
1: Yeah, lagu
0: untuk
1: yang
0: kita
1: menghiburkan.
0: Semua lah nanti. Untuk kita duduk pun sama juga.
1: Betul. Sambil yang kita berhibur juga nak Ifau. Si je kata kau asal sedih gila nak Ifau. Ada lagu yang menghiburkan kita
0: sedih
1: begitu.
0: Sedih
1: konti aja. Tapi lepas tu dapatlah kita berhari raya juga nak. Lepas konti tu insyaAllah.
0: Masih sempat insyaAllah. Masih sempat lagi.
1: Masih ada lagi. Ada beberapa hari lagi kita nak nyambut masih lagi nyambut akhir raya Adik Adha nak Baik Eva, kini tu dah pun pukul 10.38 pagi. Kami rasa mungkin selepas tu merupakan info yang terakhir daripada Eva. Dan selepas siaklah kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita nak Eva. Pasti setidaknya dah nunggu untuk Eva. Jadi sebelum ya kita bersama lagi dengan Eva, silakan.
0: Baik, untuk info seterusnya nanti Eva nak kongsikan pagi tu berkenaan dengan program Jom Gagar Limbang sempena dengan Carnival Mini Mod MOT dan juga Hari Kerjaya 2026 akan adanya Fun Walk 3km dan juga Fun Run 5km yang mana akan program itu akan berlangsung pada 4 Julai 2026 bermula jam 5.30 pagi di MPTIT Tebingan Sungai Limbang. Jadi toknya akan berlangsung pada bulan Julai yang kelak ti. Seterusnya juga Evan nak kongsikan akan adanya juga Gugok Run. Gugok Run pun ada juga sempena dengan Jelajah ANMS untuk peringkat bahagian Limbang, yang mana program tu akan berlangsung pada 1 Ogos 2026 di Dewan Suara Limbang. Jadi untuk hanya akan ada dua kategori iaitu 5km terbuka kepada semua dan juga 15km yang mana untuk kategori terbuka lelaki dan wanita 18 tahun hingga 49 tahun dan untuk kategori veteran lelaki dan perempuan berumur bagi tidaknya berumur 50 tahun dan juga ke atas. Jadi tok antara kata orang fun run, fun walk yang akan berlangsung. Dan selain tok jua, Aifah nak kongsikan antara pengisian pengisian untuk liga yang akan berlangsung pada bulan Jun yang kelak ti, Liga Sukan Komuniti LSK untuk bahagian Limbang tahun 2026 yang adalah anjuran Pejabat Belia dan Sukan bahagian Limbang. Akan adanya pertandingan futsal lelaki, bola tampar lelaki dan juga bola jaring yang akan berlangsung dari 13 hingga 14 Jun 2026. Jadi itu antara pengisian ataupun cerita dari Limbang yang dapat Eva kongsikan pagi Tok T untuk pengetahuan bersama.
1: Itu di antara info ataupun aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di Limbang, sebenarnya Eva. Sebenarnya banyak lagi aktiviti nak dilaporkan tapi kita kata wang teh simpan dulu untuk minggu-minggu yang akan datang nak Eva. Pastinya kita akan berjumpa lagi kelak. Baik Eva, sebelum kita nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, kita berhibur lagi. Kali itu kita nak dengar lagu Korbankanlah. Sebenar dengan Hari Raya Adi Adha tu nak. Baik, kita dengar lagu Korbankanlah.

0: Okey, Eva, janji Allah itu pasti ya. Mm-hmm. Baru kita dengar lagu persembahan daripada kumpulan Dami dengan lagu sedaknya Korbankanlah. Sepenuh dengan Hari Raya Aidiladha tu. Pastinya banyak yang berkorban. Eva, janji Allah itu pasti ya. Baru kita dengar lagu. Baik, sekarang sudah pun pukul 10.45 minit pagi, Eva. Dan seperti yang telah kita janjikan ya, kita nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Dan kita persilakan Eva untuk bacakan.
1: Baik, jadi untuk kiriman salam yang pertama daripada Sarifah Hanifah Said Akil, katanya Assalamualaikum DJT Surau FM dan DJ Nima FM, katanya selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, buat kita dua kacak kita doa pagi tu, katanya.
0: Alhamdulillah,
1: terima kasih. Ekspresi warnai hari anda khas buat kawan-kawan kami Sik Lupa Masnya Mahri di Kampung Melangor Seratok, Nurhaya Bakri, Rashidah Idi, Lehan Leka, Mau Putih, kami Azwa Ashifa di Kabung, Zara Haji Chi, Masna Loso di Kampung Tambe Semahan, serta yang lain, katanya dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga berbahagia selalu untuk kita doa suka-suka katanya terbaik, katanya minta lagu apa bajet lagu katanya.
0: Terima kasih.
1: Dan nesusnya daripada Nuraini Amrin, katanya selamat Hari Raya Aidiladha semua DJ Surau FM, katanya. Dan ekspresi warnai hari anda DJT DJ Eva Limbang FM. Untuk daripada Nuraini Amrin ti. Ringkas saja ucapannya.
0: Ringkas saja ya, sama Hari Raya juga nak. Baik, susnya kita bacakan daripada Suhaila Abdullah. Salam ekspresi warnai hari anda di Surau FM, sehati sejiwa terbaik, katanya. Assalamualaikum DJ bertugas, DJ T dan juga DJ Eva 5FM. Waalaikumsalam, selamat bersiaran, semoga sehat, katanya, walafiat hendaknya dimudahkan tugasan, cuaca panas di Tebuan Ulu, Haji Drahman Tok, katanya. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan sama buat juga DJ beruak, katanya, serta sahabat setia pendengar Sok FM dan rakan FF Asnya, Muslimin dan Muslimat, mohon lagu, katanya, lagu raya. Oh, insyaAllah kita mudahkan ya, dan buat hiburan kita bersama Layan Ekspresi. Terima kasih DJ berdua, katanya. Itu daripada Suhaila Abdullah. Dan seterusnya juga kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva ATM Limbang. Waalaikumsalam. Semoga kita dapat sehat selalu. Alhamdulillah, mek dapat sehat hari itu. Dengan senyum sekali nak Eva.
1: Dengan package yang sekali.
0: Package sekali. Okey. Dan sama Hari Raya Aidiladha buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Dan juga sama Hari Raya Aidiladha. Itu daripada Nora Ngah Nora. Dan seterusnya
1: Eva. So, siapa dia? Roslina Frances menyapa kita dengan emojinya hello.
0: Dia tengah-tengah melihat kita sebenarnya.
1: Terima kasih Roslina Frances.
0: Terima kasih Roslina.
1: Menonton kita bersamalah pagi tu. Betul. So, daripada Bakri Pawi, katanya, Assalamualaikum sahabat tugas dan salam Aidiladha buat DJ T dan DJ Eva di Konti, katanya. Terima kasih. Mohon dikeudarakan lagu Musafir di Aidilfitri. Untuk lagu Aidilfitri requestnya T.
0: Kita Aidiladha.
1: Nyanyian Akasha, katanya. Salam kemesraan, ceria selalu, salam Aidiladha buat semua rakan family dan pendengar Sesar FM. Terima kasih DJ, katanya. Lagi daripada Ahmad Suhaili, salam Aidiladha DJ berdua, katanya. Senyum Iboh lupa.
0: Sentiasa senyum. Sampai ke telinga atau orang nak Eva.
1: Ya, kan bertanya saja ni, katanya. Bila ada majlis makan tahun di Limbang, siup banyak kerabau di sana, katanya ni. InsyaAllah kita akan war-warkan dari semasa ke semasa nanti. Ahmad Suhaili, terima kasih menyapa kita.
0: Sebenarnya si Sabahnya nak nak pergi majlis makan tahun.
1: Siok, katanya ni.
0: Tok Bangun nak tengah tahun.
1: Okey, susnya daripada siapa lagi ti?
0: Susnya kita bacakan daripada Kak Min. Assalamualaikum DJ T Sok FM dan juga DJ Limbang FM. Waalaikumsalam Kak Min. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat kita dua di konti masing-masing, kata je.
1: Terima kasih.
0: Ceria-ceria kita dua, seumpama cerahnya cuaca hari tu.
1: Aduh.
0: Patutlah cahaya, kata orang cahaya matahari yang memancar begitu.
1: Tembus ke? Tembus ke konti kan?
0: Eva mungkin dapat tengok di luar tadi nak. Cuaca yang agak panas. Mm-hmm. Alhamdulillah. Mm-hmm. Semoga segala aktiviti yang dirancangkan mm-hmm. pada hari itu nak Eva dapat berjalan dengan lancar. Itulah harapan kita dan juga doa kita nak. Dan seterusnya kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJT dan juga pendengar ekspresi warnai hari anda. Selamat Hari Raya Aidilaha Muslimin dan Muslimat. Apa kita kecapi kini tu kebahagiaan, kesenangan adalah hasil dari pengorbanan kita dalam pelbagai aspek, katanya. Selamat mengolah korban untuk yang berniat korban tahun tu. Alhamdulillah, layan ajak kita dua. Terima kasih. Terima kasih juga Adira Burhan. Banyak ibadah korban yang dilakukan pada hari ini dan juga hari-hari seterusnya nak Ifang. Pastinya di Lembang pun banyak mengadakan ibadah korban nak Ifang.
1: Ada juga lokasi-lokasi yang apa banyak jugalah tempat sebanyak ti yang menerjakan ataupun menunaikan ibadah korban tahun tu di Lembang. Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Dan seterusnya lagi pada bacakan Jati daripada Shu Hero. Katanya assalamualaikum, selamat pagi, salam Aidil Adha buat DJT, DJ Eva saat bertugas, katanya. Terima ringkas kasih. Sejak ucapannya. Dan lagi daripada Sejeli-Sejeli, katanya salam DJ berdua, semoga sukses selalu pagi tu, katanya. Salam Aidil Adha untuk semua.
0: Semestinya kata orang Tekna, semestinya kita memang dah sukses, sentiasa suksesnya Eva. Sekira kita di udara kah, di luar kah, semuanya kita sentiasa mendoakan kita sentiasa sukses dalam menjalankan tugasan kita. Walaupun di hari raya tu kami dua Eva bekerja tapi si menghalangkan itu.
1: Dia
0: adalah
1: salah satu pengorbanan,
0: pengorbanan kami dua bertugas pada hari itu. Jadi rakan-rakan kita yang lain dapat hari raya, tapi si juga orang kata nak Eva, kita si beraya. Lepas tu kita dua beraya nak Eva.
1: Boleh beraya juga,
0: insyaAllah. Baik Eva, kita rasa kita nak putarkan lagu dulu. Lagu Salam Dunia. Kita nak dengar lagu Salam Dunia, lagu persembahan daripada Dato' M. Nasir untuk mereka yang dituju dan menuju pada pagi tu. Baik, kita dengarkan lagu Dato' M. Nasir.

0: Kita baru saja dihiburkan oleh Dato' M. Nasir dengannya, dengan lagunya Salam Dunia. Untuk sidak yang telah pun menyampaikan salam-salam kepada rakan talan Sabah Handai tadi. Jadi nampaknya kita dah pun ke penghujung Tok Effa. Jadi kita nak bagi peluang untuk Effa menyampaikan salam dan kata-kata sebelum kita menutup tirai Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ti dan daripada Effa dari Limbang. Salam Aidil Adha buat semua kita orang yang mendengarkan kami dua pagi Tok lah. Kata orang semoga Hari Raya Aidil Adha untuk kali Tok membawa keberkatan, kebahagiaan dan mengeratkan lagi silaturahim bersama amin. Dengan keluarga dan untuk kita orang yang pulang ke kampung, berhati-hati di jalan raya dan juga pastikan kita orang pandu dengan cermat, utamakan keselamatan dan semoga perjalanan dipermudahkan sehingga selamat tiba ataupun sehingga sampai ke lokasi ataupun destinasi. Kita orang lah yang bercuti bersama dengan keluarga, manfaatkanlah cuti Tok ataupun masa Tok menghargai orang sekeliling dan juga mencipta kenangan indah bersama dengan keluarga lah. InsyaAllah dan mudah-mudahan kita akan bersua lagi untuk info ekspresi yang akan datang.
0: InsyaAllah. Baiklah Effa, terima kasih dan juga terima kasih kepada rakan-rakan yang turut membantu kita pada pagi itu nak Effa dan juga kepada pendengar-pendengar kita yang tetap setia bersiaran bersama kita. Baik, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye Di.
0: Baik, kita dengar lagu Senandung Hari Raya penutup tirai kita Info Ekspresi.

0: bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Baik, waktu sekarang sudah pun 11.04 minit pagi dan seterusnya kita ikuti laporan ibadah korban bersama dengan Encik Muhammad Aidin bin Amit, bahagian media Masjid Darul Aman Kampung Sembangan Sebuyau, yang telah pun bersama kita di talian kita sekarang. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat hari raya Encik Muhammad Aidin. Baik, teruskan untuk laporan ibadah korban, silakan.
2: Okey. Assalamualaikum. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1447 atau 27 Mei 2026, hari Rabu, dan hari ini kita menyambut hari raya korban atau hari raya Adil Adha. Kita bersama dalam lapor terus pagi ini bersama saya Muhammad Aidin bin Amir dari Masjid Darul Aman Sembangan Sebuyau. Cuaca pagi ini amat elok dan memberi peluang kepada kami untuk kelancaran program pada pagi ini dan memudahkan. Untuk makluman semua, tetamu perhormat yang hadir pada pagi ini ialah Baby Datuk Julai Haji Narawi Adun N27 Sebuyau. Serta harapan kita agar dengan adanya kerjasama padu pemimpin dalam masyarakat segala nadiah, rakyat akan diberi perhatian berupa semangat ikhlas dan kebajikan masyarakat setempat di Sebuyau. Majlis pada pagi ini akan melibatkan pemukiman penduduk sekitar Sembangan Sebuyau dan golongan asnaf. Jumlah lembu ibadah korban pagi ini berjumlah 6 ekor. Gotong royong di kalangan penduduk kampung dan keluarga masjid pada pagi ini amat memberangkatkan, melambangkan perpaduan dan nilai kebersamaan di kalangan masyarakat yang saling tolong-tolong dan erat kasih sayang. Tagihan daging korban akan disalurkan kepada golongan asnaf dan masyarakat setempat yang telah disenarai untuk pembagian sumbangan agar mereka dapat merasa yang berat sama dipikul yang ringan sama dijinjing. Rasanya itu saja laporan dari lokasi pengisian program yang berlangsung pada pagi ini benar-benar menjadi ibadah korban Masjid Darul Aman Sebuyau. Sahabat Masyai dan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Sarawak FM yang sudi memberi peluang dan ruang untuk kita mewar-warkan majlis ibadah korban kita pagi ini. Semoga kerjasama ini terus berjalan kembali bersama di DJ Konti Sarawak FM DJ.
1: Terima kasih Encik Muhammad Aidin bin Amit, bahagian media Masjid Darul Aman Kampung Sembangan Sebuyau, untuk laporan ibadah korban itu tadi.
3: Hari Raya Aidil Adha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidil Adha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilapas sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di RTI.

0: Biasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Biasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Biasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
1: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
2: Baik, selepas lagu ini nanti kita akan ikuti Juga Dapur Khas Aidil Adha bersama dengan rakan kita Wan Nuhanani.

0: Okey, bertemu kembali kita dalam Juh ke Dapur dan untuk hari ini kita ada Juh ke Dapur khas sempena dengan Hari Raya Aidil Adha. Dan untuk menu kita pada hari ini adalah asam pedas daging. Baik, bahan-bahan yang perlu ada, kita mesti ada 500 gram daging semestinya. Nama menu pun asam pedas daging kan. 500 gram daging yang dipotong kecil, 7 helai daun lima purut, 1 pokok daun ketumbar, 2 biji tomato yang dipotong 4, 2 cawan air, 1 cawan air asam jawa, 3 sudu makan minyak masak dan juga garam secukup rasa. Baik, untuk bahan yang dikisar pula, perlu ada 10 tangkai cili kering, 6 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1.5 inci halia, 3 batang serai, 1.5 inci lengkuas, 3 biji buah keras dan juga 1 inci belacan. Untuk belacan ini ikut suka kita lah, tapi jangan terlebih. Okey, bahan-bahan yang tadi kita kisarkan terlebih dahulu. Jadi proses yang seterusnya adalah memasak. Okey, panaskan minyak dan tumiskan bahan-bahan yang telah dikisar. Jadi bahan-bahan tadi hendaklah ditumis sehingga garing. Selepas itu, masukkan daging dan biarkan sehingga pecah minyak. Selepas pecah minyak, barulah dimasukkan air asam jawa. Kita biarkan seketika dan selepas itu, barulah masukkan air sesuai dengan rasa dan kita didihkan masakan kita tadi sehinggalah daging kita empuk. Mesti empuk tau, kalau tak empuk susah nak makan, sakit gigi. Selepas daging telah empuk, barulah masukkan lima purut dan juga tomato. Biarkan renes sehingga pekat dan juga pecah minyak. Selepas semua prosesnya telah selesai, barulah kita angkat, hidangkan dan hiaskan dengan daun ketumbar. Jangan lupa rasa, kalau tak cukup rasa, tambahlah perasa. Okey, itu sajalah perkongsian kita untuk resipi kita hari ini. Juh ke Dapur khas Hari Raya Aidil Adha. Kita jumpa lagi dalam resipi yang seterusnya. Bye. Selamat mencuba. Baik, Juh ke Dapur khas untuk Hari Raya. Sebelum ni kita kongsikan resepi asam pedas daging. Sekarang untuk hari ini kita kongsikan pula juadah untuk pencuci mulut. Dan untuk pencuci mulut hari ini sangat-sangatlah mudah. Bahannya pun simple saja, iaitu sago gula Melaka. Ada 4 bahan je, okey. Jadi untuk hidangan ini, hidangan dia lebih ringan, sejuk dan tak muak makan selepas makan rendang. Okey, ada bahan-bahan yang kita akan kongsikan adalah sagu mutiara kecil sebanyak 100 gram, gula Melaka ataupun gula kabung 150 gram. Gula Melaka ataupun gula kabung ini kita hiris-hiriskan terlebih dahulu. Kemudian kena ada santan 200 ml. Guna yang dalam kotak pun tak jadi masalah kalau tak ada yang original. Kita perlukan santan sebanyak 4 cawan untuk merebus sagu. Dan rebusan sagu itu tadi, kita masukkan 1 cawan pula untuk mencairkan gula, gula Melaka ataupun gula kabung. Selepas tu, daun pandan pula 1 helai akan disimpul. Yang ini optional. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau ada lagi baik lagi, harum juadah untuk dessert kita. Dan jangan lupa secubit garam untuk menambahkan kelemakan pencuci mulut kita. Jadi untuk memasak pencuci mulut kita senang sahaja. 20 minit pun dah siap. Mula-mula rebus sagu sampai jernih. Didihkan 4 cawan air tadi dan masukkan sagu. Kita kacaukan perlahan-lahan dalam 10 hingga 12 minit. Tapi ingat, api kenalah sederhana. Jadi untuk tips dia nak dapatkan sagu yang cantik, bila biji sagu tinggal dot putih kecil-kecil dekat tengah, tutupkan api dan biarkan dalam air yang panas tadi selama 5 minit. Dia akan mula menjernih sendiri. Jadi selepas itu bolehlah dituskan dan dibilas di bawah air paip supaya ia tidak melekat. Lepas itu barulah kita ketepikan. Dan untuk gula melaka pula, masakkan gula melaka ditambah dengan 1 cawan air dan juga daun pandan. Tak ada daun pandan pun tak apa. Juga kena jaga api, kenalah perlahan. Kita masakkan gula melaka ataupun gula kabung tadi sehinggalah cair. Okey, selepas itu tapis dan buangkan hampas, baru kita ketepikan. Untuk memasak santan pula, panaskan santan dan masukkan secubit garam dalam api yang kecil. Kacau jangan sampai mendidih. Kalau sampai mendidih, santan pecah minyak. Masa ni boleh rasa, tambah sikit garam untuk balancekan rasa manis. Dan untuk menyusun, ini adalah yang terakhir. Langkah yang terakhir, masukkan sagu dalam cawan, tuangkan air gula melaka terlebih dahulu. Lepas itu barulah kita tuangkan santan di atas. Sejukkan 1 jam dalam peti sejuk. Makan sejuk-sejuk, paling sedap. Sesuai dimakan dalam cuaca yang panas ketika ini. Jadi ada tips yang nak dikongsikan untuk menjadikan dessert kita ataupun pencuci mulut kita ini perfect.
1: Info Juh ke Dapur.
0: Jangan rebus sagu lama sangat, sebab kalau kita rebus sagu terlalu lama, nanti sagu itu akan kembang dan lembik. Biarkan ada dot putih sikit tak apa, sebab ia akan masak sendiri semasa direndam. Garam adalah wajib. Tanpa garam, rasa dia flat. Tak ada lemak. Tambah sedikit pun dah cukup. Jangan tambah banyak sangat tau. Okey, buat asing-asing. Jangan campur sagu, gula dan santan semua sekali di awal proses pembuatan. Okey, nanti sagu kembang sangat dan cair, tak sedap. Nak naikkan level, tambah nangka hiris halus atau isi buah kelapa muda. Ui, sedap. Jadi simpan dalam peti, tahan 2 hari. Kalau nak buat banyak untuk raya, gandakan je resepi. Nak versi guna gula putih dan pandan tak? Warna dia hijau, cantik tau untuk raya. Okey, apa-apa pun, selamat mencuba.
2: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.
0: Okey, bertemu lagi kita dalam Juh ke Dapur khas untuk Hari Raya Aidiladha dan resepi kita yang seterusnya. Okey, daging goreng lada hitam. Dengan nama pun dah menyelerakan kan? Okey, kita kongsikan seterusnya untuk bahan-bahan. Untuk bahan A, 500 gram daging lembu. Daging ni kita kena potong kecil dan nipis. 2 sudu makan kicap pekat, 2 sudu makan tepung, jagung dan 1 cawan air. Yang ini kita bancuh. 2 sudu makan lada hitam pula kenalah ditumbuk. Dan juga 3 sudu makan minyak masak. Tak lupa juga garam secukup rasa. Untuk bahan yang seterusnya, ini adalah bahan-bahan untuk menumis. 5 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 labu bawang besar. Manakala untuk bahan hiasan pula, 2 tangkai daun sup, ini dipotong 1 inci, 2 tangkai daun bawang juga dipotong 1 inci, 1 biji tomato dipotong 6, 2 biji cili merah dan juga 2 biji cili hijau. Okey, jom kita mula memasak. Seperti biasa, panaskan dulu minyak. Selepas panas, barulah kita tumiskan bahan-bahan tumisan sehingga wangi dan juga layu. Selepas wangi dan layu, barulah kita masukkan daging dan gorengkan sedikit sehingga daging itu lembut. Apabila daging dah mula melembut, barulah kita masukkan bancuhan air tepung, kicap pekat, lada hitam semestinya dan juga sedikit garam. Selepas itu, masaklah sehingga kuahnya pekat dan apabila sudah pekat, okey, bolehlah mula dihidang. Jangan lupa masukkan bahan hiasan. Dan selepas itu, barulah angkat dan hidangkan dengan nasi. Kan mudah, ringkas saja juadah kita pada hari ini. Yang penting memang sedap. Okey, itulah resepi kita untuk hari ini. Selamat mencuba dan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, untuk Jo ke Dapur khas Hari Raya, kita dah kongsikan menu utama. Ni kita nak kongsikan pula untuk juadah pencuci mulut. Dan untuk hari ini, juadah pencuci mulut kita adalah puding jagung kelapa muda. Yang manis dia pun natural, sejuk dan ringan, sesuai sangatlah untuk Hari Raya sebab tak muak makan lepas rendang. Jangan katakan lepas rendang, lepas makan daging ayam, daging apa? Daging lada hitam pun sedap. Okey, bahan-bahan untuk yang digunakan adalah satu loyang 8 inci sesuai untuk 6 hingga 8 orang. Jadi untuk jagung manis, kita kena ada 2 tongkol sagat, ambil isi saja. Jagung itu disagat, kita ambil isi saja. Kalau guna jagung dalam tin, kena ada 2 tin lah. Tapi airnya kenalah ditoskan. Untuk air kelapa muda pula, kita kena ada 2 cawan. Guna air dari kelapa itu sendiri, lagi wangi. Jangan tambah dengan air lain, kena original air kelapa. Isi kelapa muda 1 biji, kita korek nipis-nipis. Dan selepas itu, untuk susu cair ataupun santan cair, kena ada 1 cawan. Nak lemak guna santan, nak ringan guna susu cair, ada pilihan. Dan untuk gula pula, kena ada 3-4 sudu besar. Rasa dulu jagung dah manis. Kalau tak manis, kena tambah lagi, okay? Jangan manis sangat, cukuplah kita sendiri yang dah manis, kan? Dan untuk agar-agar serbuk pula, ada 1 paket 10 gram. Ambil yang plain saja, okay? Jangan lupa garam secubit kena ada. Dan daun pandan 1 helai dan simpulkan. Yang ini optional, tak ada tak apa. Okey, proses yang seterusnya, mestilah cara-cara membuatnya tak lama nak membuat ni. Kita ada 15 minit saja untuk membuat dessert ataupun pencuci mulut kita pada hari ini. Untuk jagung, kena blendkan jagung dan air kelapa 5 saat saja, blend sekali. Jangan halus sangat, biar ada tekstur kasar sikit-sikit baru sedap. Tapi selepas itu, tapis kalau tak suka hampas. Tapi kalau saya suka je, biar je lah, kan. Kita nak ada rasa-rasa tekstur daripada jagung dan yang kita blend tadi. Okey, untuk memasak puding, masukkan jagung yang telah diblend, susu cair ataupun santan, gula, garam, agar-agar, daun pandan ke dalam periuk. Kacau dalam api yang sederhana sehinggalah mendidih perlahan-lahan dan agar-agar mencair. Dalam 5 hingga 7 minit sahaja, jangan terlalu lama. Sentiasa kacau supaya adunan tadi tidak berketul. Tutup api dan masukkan isi kelapa muda, kacau rata. Dan jangan lupa, setelah habis adunan itu rata, angkatkan daun pandan, keluarkan daun pandan, okey? Dan kita tuangkanlah adunan tadi ke dalam loyang ataupun bekas. Biarkan sejuk dalam suhu bilik selama 30 minit. Lepas tu barulah masuk ke dalam peti sejuk selama 2 jam. Okey, boleh potong berpeta ataupun guna acuan yang kecil lah, ikut suka korang, okey? Kalau nak masuk dalam loyang, masuk dalam loyang. Kalau nak masukkan dalam acuan yang kecil, tak perlu nak potong pun boleh. Seperti biasa, tips untuk sedap Jagung jangan blend terlalu halus. Biar ada tekstur. Itu yang membuatkan rasa. Bila kita makan, rasa macam jagung sebenar. Guna air kelapa muda kerana rasanya lebih fresh, tak manis lekat macam gula biasa. Jangan masak terlalu lama sehingga mendidih. Agak-agar akan hilang kuasa kalau masak terlalu lama. Kalau nak lemak lebih, buat kuah santan dicampur dengan garam dan juga sedikit gula. Barulah curah atas masa hidangan. Okey, untuk versi yang lebih simple tanpa agar-agar, kalau malas nak guna agar-agar, tukar je jadi bubur jagung kelapa muda. Masak jagung, santan, gula sampai pekat. Ish, makan suam-suam atas sejuk. Tak perlu tunggu set. Tak perlu tunggu keras. Dah boleh makan. Dan siap simpan di dalam peti sejuk. Tahan 2 hingga 3 hari. Warna kuning dia cantik untuk hidang atas meja raya.
1: Resepi ini dikongsikan khas oleh Abang Moon.
0: Sempena Hari Raya Aidiladha, jangan lupa ikuti rancangan Ju Kedapur Khas menampilkan 2 resipi lauk istimewa dan 2 pencuci mulut yang menyelerakan dan siaran ulangan Ahad 31 Mei 2026 hanya di Sarawak FM.

0: Baik, seterusnya kita ikuti rancangan korban tanpa sempadan bersama penerbit Nolin Ataha.
1: Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar-pendengar Sarawak FM. Bersama dengan kami, Lin Ataha, dalam program khas kali tu sempena dengan Hari Raya Korban. Hari tu kita akan berkongsi kisah tentang pengorbanan, kemanusiaan dan juga pengalaman yang membawa bantuan serta agihan daging korban ke kawasan pedalaman. Dan bersama Lin di studio waktu tu, seorang aktivis misi kemanusiaan yang sangat aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Jadi kita nak dengarkan sendiri pengalaman beliau, cabaran dan kisah yang mungkin jarang kita dengar di sebalik misi itu. Jadi teruskan bersama kami dalam Korban Tanpa Sempadan.

0: bersama dengan Lin Abang Tutup, merupakan seorang aktivis misi kemanusiaan. Cik Hafiz, eksekutif Yayasan Ikhlas. Apa pun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Hafiz atas kesudian bersama dengan kita sempena dengan Hari Raya Aidiladha tu. Assalamualaikum, apa khabar Cik Hafiz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih juga diucapkan kepada DJ Lin kerana sudi menerima saya ataulah
0: masya-Allah
1: di situ lah, insya-Allah.
0: Kita orang besar hati sebenarnya dapat menjemput Cik Hafiz datang ke studio kita nak bercerita berkenaan dengan pengalaman aktivis kemanusiaan. Mungkin jarang-jarang kita dengar untuk Cik Hafiz.
1: Betul.
0: Okey Cik Hafiz, sebelum ya kita mungkin Cik Hafiz boleh kongsikanlah sedikit latar belakang dan macam mana kita boleh mula terlibat dalam misi kemanusiaan. Silakan.
1: Terima kasih diucapkan kepada DJ Lin, terima kasih diucapkan juga kepada RTM Sarawak kerana sudi menerima kunjungan daripada kami. Saya Hafiz, wakil daripada Yayasan Ikhlas. Bermulanya kisah kami itu join misi kemanusiaan tu adalah saya tu diajak oleh kawan saya pergi satu misi kemanusiaan, iaitu misi banjir. Asalnya saya tu jadi sukarelawan lah, membantu nanggalah orang-orang di sekeliling waktu banjir ya, tidak berada di pusat perpindahan sementara. Dan kami membantulah, contohnya dari sudut makanan kami orang, dari sudut emotional support, memberi program kepada sidak-sidak masa-masa banjir. Kami orang juga memberi motivasi dan counseling juga lah kepada sidak yang berada di banjir. Ia pada asalnya mula-mula kami jadi sukarelawan, dan akhirnya lama sekian membantu kami diserap masuk ke Yayasan Ikhlas dan terus membantu Yayasan Ikhlas dalam pelbagai projek di Malaysia, terutama di Sarawak dan di seluruh di luar negara juga. Kami memulah program juga. Paling jauhnya pergi di kem pelarian Rohingya di Bangladesh. Soalnya pernah pergi di Sial lah. Tidak pernah pergi. Mun di utara Sarawak, memang pernah pergi di Long Lama. Ia di pedalaman juga lah. Dan mun ke bawah, kami memang pergi ke Long Busang di Kapit. Ia antara kawasan-kawasan pedalaman kami memang pernah pergi. Tapi sebenarnya banyak lagi kawasan-kawasan lain lah. Tapi ia antara kawasan yang mencabar memang pergi.
0: Okay, bila bercakap tentang mencabar tu, macam ni proses penghantaran daging korban dilakukan?
1: Untuk Long Busang pada satu ketika ialah ada komuniti Muslim dekat Sia, dan perjalanan daripada Bandar Kapit nak ke Long Busang tu ngambil masa waktu ya 7 jam, tapi kena tu mungkinnya cepat sikit dalam 5 jam. Lembunya diambil di kawasan Sibu, bukan saya dah lembu macam susah nak cari, so memang ambil di Sibu dan memang ombak ke Kapit. Lepas saya memang ombak naik 4 wheel, memang mau sembelih di kawasan Long Busang yang sendiri. Kami memang mau sembelihnya hidup-hidup di Sia untuk kawasan Long Busangnya, komuniti Muslim Long Busangnya, untuk merasai macam ni perasaan melaksanakan korban secara tertib dan teratur lah di kawasan Long Busang. Seperti mana kita tahu, Long Busang tak kawasan yang remote, kawasan yang dalam. Apabila kawasan dalam tu, apa nama, syiar-syiar Islam atau aturan-aturan Islam tu adanya kurang mendalami lah. So dari sini adanya belajar macam ni sembelih korban, apa aturan-aturannya. Ya, di kawasan pedalaman lah.
0: Apa cabaran paling besar sepanjang misi nak ngembak daging korban ke Sia?
1: Nak ngembak lembu ya, naik ke atas 4 wheel dan tenangkannya untuk 5 jam.
0: Jauh
1: naik 4 wheel nak tenangkan lembu ya dalam masa 5 jam. Mun lembu ya si tenang habislah, mungkin akan keluar. Faham. Daripada 4 wheel ke macam ni. Untuk pengetahuan, untuk lembu korban tu si boleh ada cacat ke apa. Jadi kami orang kena jaganya betul-betul, dan mungkin 5 jam yang tadi ngambil masa lebih lama daripada ya lah untuk sampai. Dan alhamdulillah lah waktu ya sampai juga lah lembu ke Long Busang.
0: Sebelum nak bawa ke tempat Long Busangnya, macam ni prosesnya?
1: Kami akan di guide oleh sida pembengkal lembu lah. So pembengkal lembu tu ni akan madah lah, kena lalu macam tu untuk laluannya. So kami akan sewa 4 wheel ke waktu ya daripada Sibu ke Kapit. Saya dah jalan darat. Kena tu ada waktu ya, saya dah waktu ya terpaksa naik board.

0: Okey, masih lagi bersama dengan Lin dan juga tetamu kita Encik Hafiz, merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Kita bercakap berkenaan dengan program kita itu sepeda Hari Raya Aidiladha, korban tanpa sempadan. Masya Allah, jauh sila tu pergi kawasan pedalaman di Kapit Nun. Dan kalau tadi Encik Hafiz sempat bercerita dengan kita berkenaan dengan cabaran nak ngembak lembu, bayangkan masa yang belum ada darat lagi nak menggunakan bot. Pengalaman yang paling menyentuh hati atau membuatkan kita rasa cemas atau rasa wah tu cabar aku kali tu.
1: Tuan-tuan perempuan sekalian, kami nak madah kita orang. Apabila kita mula satu program atau satu misi-misi kemanusiaan tu, sebenarnya kepuasannya bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, ataupun ketenangan hati bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, tapi kepuasan dan ketenangan hati adalah pada diri kita tadi. Kita membantu melaksanakan syariat ditetapkan. Jadi bila kita nanggar sidak molah ya dengan tata caranya yang tertentu, sebenarnya satu benda yang ada dalam hati ialah kepuasan yang saya dapat digambarkan. Melainkan kita orang sendiri perlu pergi sendiri ke kawasannya, merasai macam ni momen molah korban di kawasan-kawasan pedalaman ke Dato'. Dan kita orang akan rasa puas apabila sidak yang mendapat daging ni tadi mukanya senyum dan yang berterima kasih kepada kita. Kami berterima kasih. Jadi benda yang ya adalah satu pengalaman yang si mungkin ada dan si mungkin dapat pada orang yang hanya duduk di rumah dan menerima daging. Saya akan dapat. Bagi siapa-siapa yang tahu ada program-program hantar daging untuk di kawasan-kawasan pedalaman, tolonglah pergi. Join-join ya. Tolonglah lapah daging ke apakah. Waktu ialah kita akan dapat rasa experience berkomuniti dengan masyarakat dan kita kenal. Kita dapat tahu, oh nyatok ke datuk duhalnya. Kita dapat tahu rupa-rupanya di kawasan Long Busang tadi ada hidden gem dekat Long Busang ya.
0: Yang tersembunyi.
1: Tolong saya akan dapat di kawasan-kawasan bandar. Tapi kami semua reveal.
0: Adakah tempat yang mungkin masuk kita sungai kah?
1: Sebenarnya ikan purau.
0: Oh, ikan purau.
1: Hanya ada di Long Busang. Dan kami merasa lah ikan purau. Pemir ada juga ikan purau nya. Kami pun dapat juga.
0: Mancing lah.
1: Local people kat sini hanya yang beri lah. Memang empurau liat.
0: Wow, Masya Allah. Di sebalik kawasan pedalaman tersembunyi hidden gem yang orang si tahu di sini.
1: Betul. Di sebalik kesusahan ni tadi, sebenarnya adalah kesenangan-kesenangan yang lain kita si pasan lah.
0: Mungkin kita boleh kongsi dengan pendengar-pendengar kita reaksi muka penduduk kampung tu. Ada si yang bila adanya nerima bantuan korban, mungkin ada sesuatu yang adanya sampaikan dengan kita kah?
1: Antara perkara yang paling kami rasa perlu syukuri lah bila kita mula misi kemanusiaan tu adalah kita banyak didoakan. Sidak akan datang pergi ke kita dan madah, terima kasih tuan sebab sudi datang ke kampung orang, mohon dapat datanglah lagi. Kami orang menerima dengan hati terbuka. Yang pertama sekali pihak kampung untuk menerima kami orang dengan hati yang sangat terbuka. Sedang masalah untuk kami orang mula aktiviti korban dekat sia. Yang keduanya, Danya memang sangat-sangat bersyukur orang-orang luar datang. Danya menyambut kami orang dengan tangan yang terbuka dan siap Danya offer. Mohon mau tidur di kawasan dia, tidur secara percuma, saya ada masalah. Nelayan memang jauh tadi yang beri makan juga. Jadi orang yang datang ke kawasannya Danya layan dengan baik. And then yang paling utama sekali adalah bila Danya terima dagingnya, Danya mendoakan kita. Semoga tuan tu diberkati. Ya, sebenarnya satu benda yang kita perlukan. Jadi bila benda kedaya dapat kepada kita, kita pun jadi rasa macam gembira lah. Nya jadi orang nunggah bahasa Melayu ketagih lah,
0: belalak
1: rasa sawaknya belalak. Belalak tuan tu.
0: Mau agi.
1: Betul. Sebab tenangga orang sonok. Mungkin waktu kita mungkin lah bagi siapa-siapa yang introvert kah, bagi siapa-siapa yang ada masalah, kini tu lah banyak orang masalah nak. Tahu sih masalah depression,
0: anxiety.
1: Pergi bantu orang. Bantu orang tu adalah salah satu cara untuk menghilangkan anxiety dengan depression. Salah satu. Tapi kena continuous lah. Kita mula satu benda tu, kita bantu orang. Ada satu perkataan yang orang putih selalu nyebut, iaitu philanthropist. Philanthropist tu adalah jiwanya tadi, jiwa ke masyarakat. Jiwanya dah dah rasa individualistik dah. Dia memang nak bantu masyarakat jaga jalan. Ayah adalah filantropis lah, atau bahasa orang kampung, bahasa orang putih, bahasa orang kampung.
0: Benarlah orang Madah, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Seronok sebenarnya bila kita bercakap tentang reaksi penduduk bila silapnya menerima bantuan dan sebagainya. Mungkin setiap orangnya ada penerimaan, caranya memandang tentang erti pengorbanan tu. Mungkin daripada Encik Hafiz sendiri, apa yang kita belajar tentang erti pengorbanan daripada misi tu? Dan setiap kali dah habis selesai aktiviti agihan tu, apa perasaan kita?
1: Yang pertama sekali adalah bila sebut pasal korbanan, kita tahulah kisah Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim tu tadi
0: diperintahkan
1: untuk mengorbankan anaknya, tapi dia terima dengan hati yang terbuka. Okey, tiap perintah tadi mesti ada hikmahnya selepasnya. Jadi bila sebut pasal korban, bila kita mulah program-program korban tu, yang pertama sekali bagi orang yang berkorban tadi lah, tu kami cerita pasal orang lain dulu, bawa cerita pasal kami. Bagi orang lain bila dia berkorban, yang pertama duitnya. Harga lembu dekat Sarawak tu bukan murah. Nya mahal. Nya mau juga meri lembu korban tu kepada masyarakat komuniti. Padahal kita tahu sebenarnya bila orang mula korban, nya boleh nerima 1/3 daripada bahagian lembu ya.
0: Betul.
1: Tapi nya tadi meri semua kepada
0: sedar
1: bahagiannya. Nya meri semua kepada komuniti. Ya adalah pengorbanannya. Dan ya ganjarannya lah. Ya adalah satu pengorbanan yang kami rasa paling tinggi. Bukan sikit harga lembu.
0: Betul.
1: Bukan dengan singgit dua ringgit harganya. Beribu-ribu. Yang pertama, pengorbanan yang
0: disediakan
1: oleh penyumbang tadi. Yang kedua adalah pengorbanan dari situ masa dan tenaga orang yang mengantar lembu dan molah program-program komuniti itu. Ya, satu pengorbanan yang sepatutnya kita rasai. Pengorbanan yang memerlukan satu
0: effort.
1: Satu usaha yang sangat tinggi nak melangkah kaki ya, nak pergi pedalaman tu jauh. Katakanlah mun orang fly daripada Kuching ke Sibu, sihalnya naik flight. Mun orang daripada Kuching naik kereta, Kuching naik kereta dah berapa jam dah ke Sibu. Dulu zaman ni atik 6 jam Kuching ke Sibu. Ya, pengumuman pertama lah. Lepas ya daripada Sibu lagi nak naik boat lagi, pasal nak sewa four wheel. Daripada sewa four wheel tadi nak pergi ke pedalaman Long Busang yang tadi dalam keadaan jalan six kata. Oh ya, satu pengumuman yang
0: extra.
1: Wush, melampau tinggi. Kami rasa macam mula-mula okeylah. Dari sudut hati kami ya, kami adalah first and last kami aku lagi. Benar. Sebab kami jenis orang yang motion sickness.
0: Okay, faham.
1: Motion sickness. So bila kami naik four wheel lah, dahnya bergoyang dia, bila dah sampai kami madah siapa tu, first and last lah. Saya dah lagi dah pergi lagi kali kedua. Bagian pertama pergi madah simak lagi, kali kedua pergi lagi
0: di tempat yang sama,
1: di tempat yang Long Busang. So ya, satu pengorbanan yang agak tinggi lah bagi kami. Tapi kami cerita tadi lah, di sebalik pengorbanan-pengorbanan yang kita polah masa kita, tenaga kita, tapi ada hikmah di sebaliknya tadi, iaitu kita nangga kegembiraan masyarakat di sekelilingnya bila menerima. Ya adalah satu benda yang kepuasan yang si dapat digambarkan. Walaupun penat lelah kita tadi nak, tapi bila kita nangga orang menerima dagingnya dalam keadaan gembira, memang kita rasa puas, yang puas hati yang melampau-lampau puas.
0: Kalah duit kita.
1: Saya dah duit si mampu nak membeli adalah tadi beli daging korban telah. Tapi disertakan dengan usaha, disertakan dengan pengorbanan-pengorbanan yang lain, dan akhirnya kami sendirilah pengalaman kami rasa sangat-sangat puas bila kita dapat membantu orang lain lah. Ya.
0: Masya Allah.

0: kita nak tanya pendapat kita, kenapa masyarakat kita perlu ambil peduli tentang bantuan kemanusiaan?
1: Idiom lah, peribahasa orang putih, mana no man is an island. Jadi bila sebut pasal bantuan kemanusiaan, di sebalik kesenangan kita ada kesengsaraan orang lain. Jadi waktu kita untuk bersenang lenang, kita perlu tahu bahwasanya ada orang lain dalam keadaan yang serba si cukup. Jadi ada tanggungjawab kita ya sebagai seorang manusia. Kita kemain pusak nangga tepi jalan orang tak sanggup beri makan. Ia satu makhluk Tuhan yang makhluk lah, yang bukan manusia, tapi kita ada rasa memberi kepadanya. Apa salahnya sekiranya bila ada manusia ya memerlukan bantuan, kita perlu ada rasa ingin membantu orang yang memerlukan bantuan. Membantu orang lain yang tadi adalah satu perkara yang perlu kita ambil maklum. Apa sebabnya? Yang pertama sekali, dari sudut psikologinya, bila kita bantu orang, kita akan rasa lebih tenang. Sebenarnya bila kita bantu orang ya, ia lebih kepada diri kita berbanding orang lain.
0: Betul, setuju.
1: So ya, masyarakat tu jangan ada sifat individualistik kita. Ia perlu bergelumuk, ia perlu bermasyarakat, perlu bergawang dengan orang. Sebelah mak mari, zaman Mesia mari, kita tu memang dipaksa untuk pergi majlis keramaian, jumpa dengan orang. Nah, supaya kita dapat kenal antara satu sama lain, kita dapat tahu karakteristiknya, kita dapat tahu cerita-ceritanya. Dan daripada cerita yang tadi, boleh membuka minda kita. Ia adalah benda yang perlu masyarakat tahu. Bila masyarakat nak bantu orang lain, berupanya ada orang lain yang lebih susah daripadanya. Jadi bila dia fikir macam ni, dia baru dia rasa susah, dia akan terfikir, oh ada orang yang aku bantu tadi, dia lagi teruk daripada aku. Ya. So sebab ya, masyarakat tu perlu ambil tahu, perlu ambil peduli pasal bantuan-bantuan tu, bantuan-bantuan kemanusiaan tu. Si lain si bukan adalah untuk dirinya sendiri juga, dan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat sekelilingnya. Ada yang kami mula program-program yang bersifat infrastruktur. Kami ada mula projek, projek solar, projek air bersih, projek pembinaan masjid dan surau. Ha, so ya, antara benda yang kami pula di Sarawak tu, di Sabah pun ada, di Sabah ya memang ada sekolah. Saya di Semenanjung pun ada, mula program-program pendidikan kemanusiaan, program-program bantuan-bantuan khas lah.
0: Maksudnya bukan sekadar musim daging korban diagihkan, tapi ada misi-misi kemanusiaan yang lain.
1: Betul.
0: Apa harapan kita sebenar dengan Aidil Adha tahun tu?
1: Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harapan kami untuk Aidil Adha tahun tu, jangan duduk rumah lah. Keluarlah, mun ada masjid namalah program korban, pergi bantulah apa patut dibantu.
0: Melapah
1: asahlah pisau-pisau anda. Nak bantulah untuk mengagih-ngagihkan daging korban tu. Akhirnya tolong-tolong kita orang tu yang

0: macam malu-malu. Siap pergi seorang, pergi kawan, ajak kawan-kawan lain, pergilah program korban tu. Amu siapan kami orang pergi pedalaman, pergilah ke masjid-masjid. Mun ada duit lebih, simpanlah duit ya. Polahlah korban, paling rendah pun 390 aja. Pahala pun dapat, kepuasan pun dapat, insyaAllah.
1: Capan Aidil Adha kita, silakan.
0: Kami Hafiz bin Murni, wakil daripada yang saya ikhlas, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita semua. Amin.
1: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Hafiz kita bersama dalam Korban Tanpa Sempadan, beliau merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Terima kasih atas perkongsian yang cukup bermakna dan menyentuh hati kita. Dan semoga semangat Aidil Adha bukan sekadar tentang ibadah korban, tapi juga rasa syukur kita, kasih sayang kita dan juga keprihatinan kita sesama insan. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar. Terima kasih kerana bersama kami orang dalam Korban Tanpa Sempadan. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Hafiz.

0: Baik, waktu sekarang sudah pun 12.15 minit tengah hari. Seterusnya kita ikuti laporan ibadah korban bersama dengan rakan kita Aminah Haji Moshidi bertempat di Masjid Malik Taman University Garden UNIMAS. Hello.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Ti. Ya, selamat Hari Raya,
1: Mina. Mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah.
0: Ya, sama-sama kita.
1: Kebaulan.
0: Aha.
1: Okey, okay. Saya teruskan laporan, Ti, ya.
0: Ya, silakan.
1: Okey, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Berjemaah takbir Hari Raya di pagi yang indah dan syahdu pagi tadi. Dan untuk kita meraihkan Hari Raya, Aidil Adha, Hari Raya Korban. Dan selari dengan jiwa manusia yang kaya dengan keikhlasan dalam melakukan pengorbanan. Hari itu 10 Zulhijjah 1447 Hijrah dan ketika itu berada di pekarangan Masjid Al-Malik, Taman Uni Garden, Jalan Kuching, Semarahan. Dan untuk makluman semua pendengar Serayan Sarawak FM pada ketika itu, program korban yang pihak Masjid Al-Malik adakan pada tahun itu melibatkan para pelajar Kolej Al-Amanda Tun Ahmad Zaidi dan Bunga Raya UNIMAS Kota Semarahan. Dan kebetulan pada ketika itu, UNIMAS mengadakan Al-Amanda Festival, Al-Amanda Islamic Festival bermula 25 hingga 27 hari ini, hari yang terakhir. Dan tahun itu jumlah yang lembu yang dikorban oleh pihak masjid adalah sejumlah 3 ekor dan gotong royong sememangnya amat sinonim dengan penduduk-penduduk di sekitar pemukiman taman perumahan ini. Dan pada pagi ini juga agihan korban disalurkan kepada golongan asnaf dan golongan yang kurang berkemampuan serta penduduk di sekitar kawasan perumahan. Pihak penganjur berharap agar ikatan ukhuwah dan persaudaraan kian erat dan utuh di kalangan para masyarakat setempat. Turut diadakan pada pagi ini di tingkat atas masjid pertandingan mewarna sempena ibadah korban untuk kanak-kanak dan waktu ini sedang berlangsung di tingkat bawah pertandingan da'i muda kolaborasi UNIMAS dan beberapa buah kolej untuk masyarakat dan anak-anak di sekitar taman perumahan Uni Garden. Saya turut rasa seronok melihat kebersamaan dan golongan masjid, AJK masjid serta masyarakat setempat dengan melaksanakan program ini sehati dan sejiwa dengan bagai aur dengan tebing. Sekian saja laporan daripada kami. Sekian saja laporan daripada saya dari Masjid Al-Malik Taman Uni Garden. Dan sekali lagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar UNIMAS yang turut membantu dalam merealisasikan ibadah korban sekaligus menjadi satu kenangan indah buat mereka. Pihak UNIMAS dan pihak masjid mengucapkan beribuan terima kasih kepada Sarawak FM dan RTM Kuching kerana turut memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk sama-sama mengenangkan dan mewar-warkan ibadah korban pada tahun ini. Sekian dari saya, DJT kembali ke studio. Selamat bersiaran. Silakan, Ti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih rakan kita Aminah Haji Moshidi untuk laporan ibadah korban bertempat di Masjid Malik Taman Uni Garden UNIMAS.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Hari Raya Aidil Adha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidil Adha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraihkan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di RTM.

0: jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Selamat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlah yang berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Anda sedang mendengarkan
4: Ekspresi. Warna Ihari Anda.
5: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

0: Ya, Hari Raya Aidiladha ataupun lebih dikenali sebagai Hari Raya Korban ataupun Haji merupakan salah satu perayaan terbesar dalam Islam, ya. Dan ia disambut pada 10 Zulhijjah bersempena dengan tamatnya ibadah haji yang dilaksanakan di Mekah. Dan perayaan ini bukan sekadar simbolik tetapi membawa makna yang mendalam, ya, tentang ketaatan, pengorbanan dan juga ketakwaan kita. Kita baru saja dihiburkan oleh para Wahida tadi dengan lagunya Hayati Raya Sejati. Sekarang sudah pun 12.36 minit tengah hari. Kepada anda yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan anda di sebelah tengah hari ini.
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidiladha dan kami Sarawak FM.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
0: Ya, baik, untuk panduan kita bersama waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi Zon 8, Kuching Siburan, Bau Lundu dan Sematan untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.40 minit tengah hari.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang 12.40 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Ya, peristiwa Padang Rafah dan sekarang 12.57 minit tengah hari dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama dari National FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakua Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah kurban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merangkapkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fahda berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana perpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Zamrud Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Dia berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu mencari petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM.

Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 52 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
4: Baik, selepas lagu ini nanti kita akan ikuti rancangan irama nasyid terbitan rakan setugas Muhammad Azri Haide. Dan dua petang nanti berita ringkas dari National FM akan kita siarkan. Dan selepas itu nanti Ritma bertemakan rakan setugas DJ Yan sehingga pukul 6 petang nanti.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar Sarawak FM. Okey, alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana kita sekali lagi diberi peluang untuk menyambut Hari Raya Aidiladha, hari yang penuh dengan pengertian, pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Jadi bersama dengan kami Azri dalam rancangan Irama Nasyid sempena dengan Hari Raya Aidiladha tu, khas menemani kita orang sepanjang suasana indah di Hari Raya tu, okey. Dan hari tu kita akan bersama-sama menghayati lagu-lagu nasyid yang menyentuh jiwa, berkongsi kisah dan pengajaran tentang pengorbanan serta mengimbau makna sebenar Aidiladha dalam kehidupan kita. Jadi, teruskan bersama Azri, tenangkan hati, lapangkan jiwa dan hayati setiap bait lagu yang bakal berkumandang dalam Irama Nasyid.

Okey, kembali bersama kami Azri dalam Irama Nasyid. Okey guys, Aidil ada hal tu nak, yang bukan sekadar tentang korban semata-mata, tetapi lebih besar daripada ya, ianya mengajar kita tentang ketaatan dan juga keikhlasan. Jadi kadang-kadang dalam hidup tu nak, pengorbanan bukan hanya tentang harta, tetapi masa, tenaga, perasaan, malah ego demi keluarga dan insan tersayang. Dan sebenarnya dengan Adil Adha tu, mungkin tu lah waktunya nak, waktu yang terbaik lah untuk kita kembali memperbaiki hubungan, memohon maaf dan menghargai orang di sekeliling kita. Baiklah, selepas tu kita akan dengarkan ada sebuah lagi lagu nasyid tu yang cukup memberi ketenangan jiwa. Inilah Irama Nasyid.

0: Akbar.
1: Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

kelak. Okey, terima kasih kepada kita orang yang masih lagi bersama dengan Azri dalam rancangan Irama Nasyid tu bersama dengan Hari Raya Aidiladha. Jadi apapun kepada kita orang yang sedang memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita orang selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan di kesempatan tu juga, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh pendengar walau di sini pun kita berada. Dan buat yang mungkin pulang ke kampung halaman ya, semoga perjalanan kita dipermudahkan. Dan buat yang berjauhan daripada keluarga ya, semoga kasih sayang tetap dekat di hati. Dan buat kita orang yang mungkin sedang diuji dengan kesihatan, kehilangan atau kesedihan, semoga Aidiladha kali itu membawa kekuatan dan sinar baharu. Kadang-kadang lagu nasyid tu bukan sekadar hiburan tetapi juga penawar hati. Betul sih? Jadi terus kekal bersama Azri dalam Irama Nasyid.

Kembali bersama Azri dalam Irama Nasyid, menemani kita orang sehinggalah ke penghujung siaran tu. Okey, dan bila kita sebut tentang Aidil Adha Tok Naoh, pasti si lengkap tanpa suasana pagi raya, takbir bergema, juadah bersama keluarga dan semangat bergotong royong. Yalah, keindahan Aidil Adha Naoh bukan aja ibadah korban, tetapi juga ukhuwah yang menyatukan masyarakat. Dan menariknya, lagu nasyid tu nya sering menjadi pengiring suasana dan juga membawa mesej kasih sayang, ketuhanan dan juga kedamaian. Baik, jomlah kita teruskan lagi dengan pilihan lagu seterusnya khas untuk kita orang yang bersama dengan Azri dalam Irama Nasyid.

0: Aidil Adha kepada sanak saudara kami di kampung, rakan-rakan kami serta mak bapak kami. Semoga setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas menjadi asbab keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Maaf zahir dan batin. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha.
1: Hello, saya Nathaniel. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya haji. Semoga ibadah, korban, pengorbanan dan segala doa anda sekeluarga diterima serta diberkati olehnya. Selamat hari raya Aidil Adha.
2: Selamat Hari Raya Aidiladha dan Hari Raya Haji buat anda sekeluarga. Semoga sambutan ini membawa keberkatan, memperkukuh erti pengorbanan dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Dari saya, Aubrey.
3: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim, melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

Baiklah, sampai di situ aja kita dalam rancangan Irama Nasyid Tok bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha. Dan terima kasih kepada kita orang kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami Azri sepanjang rancangan Tok. Apapun, semoga setiap perkongsian dan lagu yang Azri mainkan untuk kita orang pada hari Tok, sedikit sebanyaklah memberi ketenangan, mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir kata, selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin, jaga diri, jaga keluarga dan terus sebarkan kebaikan walau di sini pun kita berada. Kami Azri nak undur diri dulu. Assalamualaikum dan terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

Tepat pukul 2 petang nanti kita akan ikuti berita ringkas dari National FM. Dan selepas itu nanti anda akan bertemakan rakan setugas DJ Yan musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

bulan pada masa hadapan. Seorang lelaki maut manakala 5 lagi cedera parah dalam kemalangan melibatkan 2 buah kenderaan di jalan berhampiran Tasik Temuh dari arah Tapah pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozino berkata, sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tapah serta Kampar digerakkan ke lokasi kejadian dan mendapati kemalangan melibatkan sebuah kereta dan MPV yang bertembung dari arah bertentangan. Mangsa lelaki berusia 29 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan, manakala semua mangsa yang cedera dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Sementara itu, di Pahang, seorang pegawai polis dan isterinya maut manakala 4 anak cedera selepas kenderaan mereka terlibat kemalangan di kilometer 76 Jalan Kuantan Segamat di Pekan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Muhammad Zaidi Madzin berkata, Inspektor Shah Lokman Luzza Ramli yang bertugas di IPD Kuantan dan isteri Nurul Fiza Ardiana Amba disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Beliau berkata kemalangan melibatkan sebuah Proton Wira dipandu mangsa dari Kuantan menghala ke Jempol Negeri 9 dan Honda City dipandu lelaki berusia 26 tahun dari Gelang Patah Johor menuju ke Terengganu. Pemandu Honda City dan isterinya yang hamil 22 minggu mengalami kecederaan ringan. Akhir sekali sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Dato' Fahmi Fadil berkata, beberapa isu yang sebelum ini berbangkit telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu. Beliau yang juga Menteri Komunikasi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelak isu sama berulang pada musim akan datang. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTN.

0: Basuh tangan kau nun jangan lalu duduk kita kami makan tu. Ah kita duduk ada di bola aku ya. Ya kambing masak hama.
1: Kau tu
0: dah lah tadi bau satu.
2: Dari Mekah gajunya. Bayang kerah punya.
1: Allah mahnya dia mayu.
2: Bau Mekah.
0: Bau Mekah.
3: Terima kasih oi sudi datang.
4: Oh, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa ikuti jiran sekampung khas Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 5.30 petang dan ulangan pada hari Jumaat 29 Mei 2026 juga pukul 5.30 petang. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada jiran sekampung.

Okay, Soal FM Sati sejiwa. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Selamat terus mendengar Sarawak FM. Kepada kita orang semua, untuklah Sarawak FM Sati sejiwa rima muzik radio terbaik yang pastinya hari itu akan terus memutarkan rancangan-rancangan yang diterbitkan oleh rakan-rakan setugas kita menghiasi pertemuan kita untuk hari yang pertama Aidiladha 2026, hari Rabu 27 Mei 2026, bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami Ian menemani kita orang sampai pukul 6 petang kelak. Terlebih dahulu, terima kasih juga kepada rakan penyampai kami DJT yang dah pun bersama kita orang dari pukul 10 pagi tadi dan terus saja selesai tugasnya 2 petang. Apa yang kita orang lakukan, apa yang kita orang laksanakan untuk sebelah petang tu, kita boleh kongsikan rami-rami di persembahan langsung kami orang Sarawak FM yang pastinya juga kita orang boleh bersama kami di TikTok Live juga. Okey, di Rumah Biru kata orang pun ada juga. Dan untuk pengisian istimewa kita di Hari Raya Aidiladha tu 2:30 petang lah, insyaAllah kita akan ikuti bersama rancangan sitcom khas Aidiladha 2026 dengan tajuknya Korban Punya Hal yang diterbitkan oleh Sida Sri Aman FM. Akan kita dengarkan 2:30 petang lah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan erti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.
1: Salam Adi Adha daripada kami Sarawak FM, sehati sejiwa. Pengorbanan antara nilai teras dalam ajaran Islam yang sering diangkat dalam kisah para Nabi, khususnya bila kita cerita berkenaan dengan Adi Adha untuk peristiwa agung pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Dan kisah itu bukan sekadar sejarah yang dikenang saban tahun pada Hari Raya Adi Adha, bahkan yang menjadi asas penting dalam membina akhlak mulia, keimanan teguh dan semangat perjuangan. Dan pengorbanan itu juga menjadi cerminan bahawa kejayaan sejati di dunia dan akhirat tidak tercapai tanpa pengorbanan tulen. Alhamdulillah, kita orang yang dah pun berniat menunaikan korban, dah pun selesai hari itu, mungkin pelaksanaannya dilaksanakan untuk hari-hari yang pertama, dan juga ada yang melaksanakan ibadah korban esok hari dan juga lusaknya. Apapun, semoga amalan korban kita orang diterima lah hendaknya, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin.

0: Bila kita ikuti bersama rancangan yang diterbitkan oleh Sri Aman FM Sitkon Khas ID Adaha 2026 Korban Punya Hal.
1: Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
2: Anda bersama kami di Sri Aman FM membawakan sitkom khas Aidil Adha bertajuk Korban Punya Hal.

0: kami di situ. Kami nak tanya lo kami boleh sih.
1: Apa nak dia tanya kau ya, Tik?
0: Hai, sapi mana ngalau kan kami?
1: Kau tu manusia ke binatang? Bukannya kau tu si tahu binatang macam ni, manusia yang macam ni. Jangan ke manusia. Sapi ya, nak kenai orang. Mau nak tahu.
0: Kami mari melipas sepas sapi ya, Kak. Ya sapi ada kami elik yang omek kak.
1: Ni kena lagi. Kasih tahu kak kau ya kacau lah. Wanita tercantik anggun di kampung.
0: Ibu kan ente ya yo kak.
1: Ya lah kau ya liri namanya. Sapi ya nangsuk gila dengan kau ya.
0: Palias kak tak mau kak.
1: Ya nyamanan gitu di pangkau. Mau nak tahu. Ayo tu kau pakai mirah nak. Kau jauh mana mirah berkala-kala gitu.
0: Hai. Padahal hanya mau ngapung aja.

0: Pegang tali itu kau kuat.
1: Si kami mau pegang ya, besar enggak sapi ya.
2: Ya wabi, ya baru sapi. Belum nangga sapi besar aja lagi no.
3: Okay guys, kita live.
0: Aduh. Kau sakit sapi tu.
2: No.

0: Okey semua, batuk.
1: Ai, jangan berebut gila macam ya. Upah di pasar kamu kita tu dah bukan jual ikan lelong tu.
2: Kami si mau diberi ni tak bagian nak seram. Geli kami ai. Hai. Kami mau nak upah sapi ki.
0: Ai, kan juga kami. Dari ni nak ada seram tu.
2: Ai, bagian nak upah sapi yang mau kami. Mau nak mau bagian apa lah ai geli yang kami nak ini seram.
3: Ai, lu kejap lo kami gambar lo.
1: Apalah kau tu mah. Semua nak diambil ke gambar. Kenapa ya?
3: Hai, kak kita tu kak. Pakai kenangan lah kak.
1: Mun zaman dulu nak mensia. Nyo simpan kenangannya dalam utak pala tu jatuh. Semua nak dalam telefon. Belak hilang.
3: Ya dulu.
1: No. Oh no. Datang seorang tak kak?
3: Anak-anak kerja jauh.
1: Betah.
0: Nah kak, ambil basic itu.
3: Alhamdulillah, terima kasih Jin.

0: apa tak no kau tu nak nak dipadah tu tak pandai faham lagi kenapa nak dipaham kau ya
1: sika idea dah tu tuhai bukan ajak pasal kita tak berbagi sapi
2: baru kita orang tahu
1: paduhai tak ji ya pasal kita tak macam ni cara kita berkongsi orang nolong orang kita bersapa tuhai baru lah kami tahu erti idea dah tu tak.
0: Baguslah ya no. Akhirnya dah wayawat kau tu tek dah bersambung pala kau tu tek paduhai. Baru berguna dipakai hari tu tek.
3: Dah minum susu kak. Ya sen selalu tak sambung.
1: Okey semua, okey semua. Last-last kita selfie semua lo.
0: Tunggu.
1: Kakak cun.
0: Okey,
1: kita semua kita selfie. Selfie kita wifi.
2: Okey. Okey. Selfie boleh. Asalkan jangan sampai sapi tu terlepas lagi tahun depan.
1: Ya. Yeah.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam berita ringkas Sarawak FM. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan pada Pameran Pendidikan dan Kerjaya Sarawak SCAT Fair 2026 pada 6 dan 7 Jun ini di Hikmah Exchange Kuching. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Udin Bujang berkata, SCAT Fair beri peluang kepada belia, graduan dan pelajar mendapatkan pendedahan secara langsung berkaitan hala tuju pendidikan serta peluang pekerjaan semasa. Program Anjuran Tegas menghimpunkan lebih 130 pamer terdiri daripada institusi pendidikan, agensi kerajaan dan pemain industri dalam satu platform strategik pembangunan bakat serta kerjaya. Perkembangan positif Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak yang sentiasa menunjukkan peningkatan dari semasa ke semasa membuktikan keupayaan jabatan itu memastikan projek pembangunan dilaksana dengan lancar. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata ia demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan negeri. Kejayaan menyiapkan Jambatan Batang Lupar 1 membuktikan keupayaan serta komitmen tinggi warga JKR Sarawak merealisasikan pembangunan infrastruktur taraf dunia untuk manfaat rakyat. Semangat kerja berpasukan dan dedikasi warga JKR Sarawak katanya amat penting dalam menjayakan agenda pembangunan negeri. Beliau berucap

0: bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro. Sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
2: Okey, Rima, muzik radio terbaik. Dah pun 3.11 minit petang. Waktu untuk lepas tu kita akan ikuti rancangan yang diterbitkan oleh Bob iTech untuk siaran hari itu. Selamat tu sebenarnya kami on Soul FM, sehati sejiwa. Salam Aidil Adha untuk semua muslimin dan juga muslimat kita, orang yang bersiaran, bersantai dan juga mungkin hari itu perjalanan yang cukup jauh kita orang lalui.

0: 아이텍.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: 아이텍 hari ini. YouTube Premium Live kini ditawarkan di Malaysia.
2: This is.
3: Don't move.
4: It's about that time, y'all.
2: It's game time.
4: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: iTech.
7: Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show.
0: Hi, hello guys. Google kini telah mula menawarkan pelan YouTube Premium Lite untuk pasaran Malaysia sekaligus membolehkan pengguna menikmati langganan YouTube Premium pada harga lebih rendah dan pada masa yang sama hadir dengan sejumlah penawaran terhad. Melalui YouTube Premium Lite, pengguna ditawarkan pengalaman menonton kebanyakan video secara bebas iklan, membolehkan memainkan video pada latar serta memuat turun kebanyakan video. Walau bagaimanapun, sekiranya anda inginkan pengalaman bebas iklan sepenuhnya dan menikmati YouTube Music tanpa iklan, maka anda mungkin perlu mendapatkan pelan YouTube Premium pada harga RM20.90 sebulan. Bagi anda yang menggunakan YouTube, boleh menyemak penawaran YouTube Premium Lite ini pada akaun masing-masing bermula sekarang. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
2: Yeah.

0: naman kopi keutoman. Tuh, mesti silanya. Kopi yang jena.
1: Nah, ya. Ya. Nah, nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Disampaikan jadwal sholat fardu asar bagi seluruh zon negeri Sarawak.
3: Hello, salam pada asal. Kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Marambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Salam pada asal untuk petang ini, 3.41 minit petang. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan juga Lawas, 3.44 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi, 3.48 minit petang. Kepada anda yang berada di zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu, 3.51 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, 3.56 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Jula, Bintango dan juga Rajang, 3.58 minit petang. Zon 6 Kabong, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusah, Saratok, Daro, Daroban dan juga Debak, 3.58 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Seboyau dan Maludam, 4.1 minit petang dan akhir sekali. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Solat Fardu Asar untuk petang ini pada pukul 4.04 minit petang nanti.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
1: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
2: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.
0: Okey, pukul 3.30 minit petang lah kita akan ikuti bersama rancangan Mahabbah Aidiladha yang diterbitkan oleh Rail untuk siaran istimewa Aidiladha.

Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

0: samping menghayati maksud ibadah haji bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mujahid Alwi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dimuliakan, dari sudut bahasa Arab, perkataan haji membawa maksud datang atau menuju ke suatu tempat. Dari sudut istilah pula, ialah menuju ke tempat-tempat yang khusus, iaitu Baitullah Al-Haram dan Padang Arafah. Pada waktu yang dikhususkan, iaitu bulan-bulan manasik haji, bagi melaksanakan amalan-amalan khusus seperti wukuf di Padang Arafah, tawaf, sa'i dan pematuhan terhadap syarat-syarat yang tertentu. Kefarduan menunaikan manasik haji adalah berdasarkan nas-nas Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-197. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'al-nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَلِ الْعَالَمِينَ. Yang bermaksud, di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkarkan kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat sesuatu pun dari sekalian makhluk. Manakala dalil daripada As-Sunnah pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang bermaksud Islam dibina di atas 5 rukun, iaitu mengucap syahadah, yakni pengakuan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, menunaikan solat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa di bulan Ramadan.

Pendengar yang dimuliakan, bila berbicara tentang haji yang mabrur, walaupun kita tahu untuk menentukan haji yang mabrur itu adalah ketentuan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, namun ianya berkait dengan usaha, ikhtiar dan pengetahuan yang tinggi oleh para jemaah dan bimbingan haji daripada para ulama. Ini kerana jaminan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah hadis yang bersabda dengan maksudnya, di antara umrah dengan umrah penghapus dosa dan tidak ada balasan haji mabrur melainkan syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bererti matlamat utama pelaksanaan ibadah haji ialah hendak mendapat haji mabrur yang pasti dosa diampun dan mendapat ganjaran syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Haji merupakan ibadah fardu yang diwajibkan, tetapi kewajipan haji agak berlainan dengan ibadah-ibadah yang lain dari segi konsep dan kefarduannya. Ibadah haji hanya diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan mengunjungi Baitullah Al-Haram di Makkah. Manakala bagi orang-orang yang tidak berkemampuan dari segi perbelanjaan atau kesihatan tubuh badan atau keselamatan perjalanan, maka ianya tidak diwajibkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 97 yang bermaksud, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Pendengar yang dimuliakan, haji yang mabrur pastinya penuh dengan dugaan, cabaran serta kesulitan. Ia juga memerlukan perubahan sikap dan azam yang kuat untuk melawan satu cabaran yang besar seperti tuntutan hawa nafsu dan godaan syaitan. Oleh itu, haji mabrur tidak datang dengan bergolek dan tidak akan tercapai dengan impian sahaja tanpa usaha yang sepenuh jiwa raga dan istiqamah dalam amalannya setelah selesai. Bagi merealisasikan hasrat ini, banyak panduan-panduan amalan akan perlu kita hayati dan kita jalankan.

Pendengar yang dimuliakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang mengenai amal yang paling utama. Jawabnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tanya orang itu lagi, kemudian apa? Jawabnya, kemudian jihad, berjuang di jalan Allah. Ditanya pula lagi, setelah itu apa? Jawabnya, setelah itu haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dimuliakan, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita perlu bersyukur kerana diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai insan beragama Islam. Maka yang berpegang teguh dengan agamanya tentulah mendasarkan hidup yang sejahtera di dunia dan di hari akhirat. Justru itu kita berusaha melaksanakan seluruh rukun yang difardukan dengan sempurna yang mungkin. Semasa melakukan segala rukun termasuk mengucap syahadah, solat, puasa, berzakat dan menunaikan haji, semuanya mengharapkan amalan mereka diterima dan diberi ganjaran pahala dan dihapuskan dosa. Selain dari ibadat haji, jika berlaku kesilapan dalam amalan, boleh diulang atau diqada semula. Tapi berlainan dengan ibadat haji, ianya amat sukar untuk diulang kerana melibatkan tempat, masa, perbelanjaan dan peraturan giliran untuk pergi. Maka para jemaah hendaklah berusaha memastikan dengan penuh jihad, takwa dan tanggungjawab bahawa apabila menunaikan haji, pasti dengan amalannya betul, sahih, sah dan mengharapkan mabrur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq." Yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia, dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-200. Irama Mahabah Aidil

Pendengar yang dimuliakan, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, menurut anda jihad itu adalah amal yang paling utama? Kalau begitu, tidakkah kami akan berjihad? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu semua ada jihad yang lebih utama, yaitu haji yang mabrur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah haji dan umrah yang berjaya membawa pulang bersamanya kemabruran manasik semestinya mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa. Ini berdasarkan firman ataupun sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kesalahan yang berlaku di antara umrah itu diampunkan, manakala haji mabrur pula tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari segi bahasa, mabrur mempunyai dua makna. Yang pertama bererti baik, suci dan bersih. Yang kedua bererti diterima dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur adalah haji yang membawa kebaikan kepada orang yang melakukannya. Menurut pendapat sebilangan ulama, haji mabrur tidak sesekali bercampur dengan perbuatan dosa, sama ada kecil mahupun besar. Mereka sentiasa kuat imannya serta semakin meningkat amal ibadatnya dengan penuh takwa. Tetapi hakikatnya, bukan mudah untuk melayakkan mereka menerima ganjaran tersebut kerana ia menuntut keikhlasan dan jihad sepanjang pelaksanaan manasik tersebut. Pendengar yang dikasihi, ketika melaksanakan ibadat haji, jemaah pasti diuji. Ujian yang hebat oleh syaitan dan iblis yang tidak berhenti menghasut serta menggoda hati manusia supaya lekas jemu dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap perkara kebaikan dalam manasik. Contohnya, mereka gemar bertengkar. Walau apa cara sekalipun, kita perlu menghadapi segala bentuk gangguan nafsu itu dengan memperbanyakkan amalan kebaikan yang disertai dengan niat yang suci dan ikhlas. Mudah-mudahan kita mendapat haji yang mabrur. Irama Mahabah.

0: Setiap pengorbanan harus ada kesabaran. Semoga sabar dan ikhlas terus membawa kebaikan kepada kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di RTM.
1: Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, kawasan Kuching, Sibukan, Bauk, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang tu pada pukul 4:04 petang gelap.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4:04 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam Sirah Pilihan kali ini kita akan menceritakan satu kisah yang berkisar hari raya haji lah. Kesempatan tu kita akan ambil satu kisah yang masyhur dan yang selalu disebut setiap tahun, itu kisah ketaatan Nabi Ismail. Kisah tu disebutkan dalam surah As-Saffat, yang mana ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umurnya sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu, maka bagaimanakah mendapatmu? Dan kata Nabi Ismail, qala ya abati if'al ma tu'maru, wahai ayahku, buatlah apa yang kau telah diperintahkan. Satajiduni insya'allah minas sabirin, dan insya'allah kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan pendengar yang dirahmati Allah, dalam keadaan Nabi Ibrahim yang menunggu cahaya mata sehingga umur 80 tahun baru dikurniakan anak, tiba-tiba disuruh sembelih lagi anaknya. Kerana disebutkan dalam kitab, beberapa kitab sirah, bahawa Nabi Ibrahim nya sebelum Nabi Ismail dilahirkan, dia pernah menyebutkan satu kalam, yang semua yang dikorbankan itu belumlah apa-apa. Demi Allah, kalau aku mempunyai anak lelaki, tentu aku sembahkan juga di jalan Allah dan aku korbankan dia untuk Allah. Maka diuji kata-kata Nabi Ibrahim tersebut sebelumnya ada anak, diuji. Pas sebelumnya Nabi Ibrahim terkenal dengan suka berkorban sampai 1000 korban binatang dipolah. Makanya menyebut tak apa-apa tu, mula aku ada anak pun aku akan sembelih lah untuk Allah. Maka diuji oleh Allah nazar tersebut, dan Nabi Ibrahim lupa dengan nazarnya. Bayangkan umur Nabi Ismail ketika 7 tahun, dan ada setengah ulama mengatakan 13 tahun baru form 1. Bayangkan kematangannya, yang kata tadi, ya abati if'al ma tu'maru, apalahlah apa yang diperintahkan. Itulah membuktikan kesabaran dan ketaatan Nabi Ismail, ada juga ketaatan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana ialah singkat ceritanya, bila mana Nabi Ibrahim cuba nak sembelih, si terputus-putus berlaku perkara yang berlawanan dengan adat, dan kemudian Allah suruh korbankanlah kibas, kambinlah pada waktu ya. Dan oleh kerana ialah kita disunatkan pada ibadah korban mengorbankan binatang al-an'am, iaitu daripada kami, lembu, sapi dan sebagainya, di hari raya haji sebagai satu bentuk tanda kesyukuran kita kepada Allah dengan mengorbankan seekor binatang korban. Jadi jangan lupa berkorban bagi yang berkemampuan. InsyaAllah, moga-moga Allah terima amal ibadah kita. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
6: Ikuti info cuaca selepas ini.
7: Baiklah, info cuaca kita bersama dengan rakan pelaku kita Faizan di talian. Halo, assalamualaikum Faizan.
8: Waalaikumsalam.
7: Okey, selamat hari raya adik-adik. Okey, silakan info cuacanya.
8: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 27 Mei 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Betong, Sarikeh, Sibu dan Mukah. Pagi cuaca malam hingga awal pagi, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagaimanapun tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikeh, Sibu dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Yeah. Kita kembali bersama Sarawak FM dan selamat Hari Raya Aidiladha.
7: Okey, terima kasih Pak Izan. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih Pak Izan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM dan seterusnya kita ada refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli, rancangan yang disediakan oleh Jai. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Ya, alhamdulillah hari itu adalah Raya Haji, iaitu salam Aidil Adha saya ucapkan buat semua.

Akbar. Ah, sambung. Ha. Itu Ayah Haji. Jadi, apakah harapan kita yang kita nak sampaikan, yang kita nak dapatkan? Jadi kita tanya dengan Nik Tampun, gelap-gelapnya dunia pasti ada bintang yang menyinarinya. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, di Raya Haji to, Aidil Adha to adalah masa untuk kita berfikir balik pengorbanan yang telah kita lakukan, apa yang kita dah lalui untuk sampai ke saat to. Ingat macam ni keadaan sejarah cerita perjalanan antara Bukit Marwah dengan Sa'i, macam ni Siti Hajar mendapat mengorbankan sakitnya, penat lelahnya hanya untuk mencari air untuk Nabi Ismail. Jadi di situ kita akan berfikir bahawa dalam kesukaran macam ni kehidupan kita pasti akan ada harapan dan hikmah yang Allah nak berikan. Jadi untuk adik kakak semua, Kak Haji, Abang Haji, ingatlah bahawa macam ni pun kita rasa gelap kehidupan kita nak, mungkin kita nak rasa bahagia, kita sendiri yang kena berusaha untuk mencari sekecil-kecil cahaya. Ini ibarat macam mungkin kita dalam dewan besar, dalam dewan besar yang gelap gelita, si dah apa-apa nang si nampak kiri kanan yang gelap aja. Tapi bila kita rasa kita nak keluar, kita mestilah macam apa kita pula, kita mestilah mencari sumber cahaya. Sebab dari sumber cahaya yang kecil ya kita tahu, oh ada jalan keluar. Sama juga dengan life, kita bergerak mencari sumber cahaya, wa ima cahaya ya kecil insyaAllah. Jadi adik kakak semua, jangan berhenti harapan. Walaupun susah macam ni kehidupan, gelap macam ni kehidupan, sukar macam ni, semuanya pasti ada jalan yang telah Allah aturkan. Jadi jangan berhenti berharap, terus usaha, terus lakukan yang terbaik, dan pasti akan ada hadiah dan pulangan yang Allah akan berikan untuk kita. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

Sarawak FM Sehati Sejiwa dah pun 4.31 minit petang. Waktu untuk selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimat yang mendengar Sarawak FM Sehati yang bertugas juga. Selamat bertugas kita ucapkan. Yang bertugas untuk sesi agihan daging korban sebelah petang tu. Ni lah kita tahu now ada suruh dan juga masjid yang mengadakan penyembelihan ibadah korban pada sebelah pagi tadi. Dan ada yang bekerja sebagai tukang sembelih yang melapah daging korban, lekat ya ada yang jadi tukang masak, yang menimbang, yang membungkus, yang masuk dalam plastik dan sebagainya. Jadi kita harapkan kita orang yang bertugas ya, bukan aja untuk hari itu aja, esok lusa, okey. Hari-hari yang ditentukan untuk kita orang menjadi AJK, melaksanakan ibadah korban ya, pakaian kita orang mestilah bersih. Okey, andai kata ada pakaian terkena dengan darah ataupun kasut yang kotor, terkena dengan darah apabila kita bertugas untuk melaksanakan kan, okay, membantu sidak tu pastikan dibasuh dengan bersih lah. Jadi kita harapkan kita orang jangan sesekali berlaku macam pencemaran silang nak. Yang pentingnya kalau rasa tangan yang terlalu kotor, cucilah, okay, dengan sabun dekat yang sambung lagi kerja, dekat mun ada baju rasa terkena percikan darah dan juga mungkin tadi nolong ngepong sapi dan sebagainya, si salah rasanya untuk kita lap-lap basuh dulu lah. Nak, okey, tanah ya dan sebagainya, sambung lagi kerja sampailah selesai segalanya. Dan insyaAllah kepada yang layak mendapatlah ataupun merasalah jua daging korban yang diagihkan mengikut senarai yang dah pun ditetapkan oleh SIDA AJK yang bertugas. Selamat petang untuk rakan-rakan pendengar, untuk sebelah petang untuk Mas dan Loso, salam Adi Adha Raun di Jambatan Batang Lupatus ke Serike dengan Kakanda Maria yang Loso dan cua adik-beradik. Cuaca panas ya. Zalika Zalihalion, salam adik-adaha, selamat petang untuk semua rakan-rakan Sarawak FM Asna Arni yang terus ceria bersama kita layan petang adik-adaha tu dengan lagu-lagu di Sarawak FM. Amran Saili, salam terbaik, salam Hari Haji untuk semua kawan-kawan. Kita ada Asfian Mahyus yang bersama kita dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Salam Hari Raya, salam adik-adaha untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang. Dan untuk maklumat anda juga okey, 5:30 petang lah, selalunya jiran sekampung hari Jumaat, tapi hari itu sempena dengan Hari Raya Haji, kita ada rancangan Aidil ada khas jiran sekampung pada pukul 5:30 petang lah. Duhai

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Abah so tangan konon jangan lalu duduk kita ambil jamatkan tu. Jom kita duduk ada di bola aku ya. Ya kambi masak hama.
2: Dah
1: lah tadi bau sapi.
3: Jadi Mekah gaju saya. Bayang kerah punya
4: kambi. Allah mangi dia mayut.
3: Bau Mekah.
1: Bau Mekah. Terima kasih oi sudi datang.
4: Terima kasih mayut.
5: Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa ikuti jiran sekapung khas Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 5.30 petang dan ulangan pada hari Jumaat 29 Mei 2026 juga pukul 5.30 petang. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada Jiran Sekampung.

Pada yang pulang ke kampung halaman, pandulah dengan berhati-hati. Ingatlah, orang tersayang sedang menunggu kepulangan kita orang semua. Rancang perjalanan kita, patuhi had laju dan jangan memandu dalam keadaan yang letih ataupun kepak. Sepanjang sambutan Hari Raya kelak, marilah kita sama-sama menjaga adab dan keselamatan. Ketika berkunjung ke rumah saudara mara dan sama handai, sentiasalah bertimbang rasa dan menghormati tuan rumah. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk terus mengeratkan silaturahim, saling bermaaf-maafan dan menyebarkan kegembiraan kepada semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Daripada kami, Sarawak FM.

0: bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Kita on dengar lagu tu.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar Rihma 2 petang sampai 6 petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
3: Rima Muzik, Radio Terbaik. Salam adik-adha kepada semua yang terus bersama kami orang di Sarawak FM. 5:30 petang kita ada jangan sekampung khas Hari Raya Aidiladha, dan semestinya kita cerita berkenaan dengan pengorbanan. Islam mengajar pengorbanan bukan hanya terhad kepada aspek fizikal atau material seperti harta dan nyawa, tetapi mencakupi aspek spiritual jua, emosi dan akhlak, dan sikit lagi merangkumi usaha meninggalkan segala kemaksiatan, melawan hawa nafsu, berkorban masa, tenaga dan kepentingan diri kita demi Allah Subhanahu Wa Taala, agama, masyarakat dan jua keluarga. Dan nama kita nanggar di sekitar Bandaraya Kuching jua, kami di antara masyarakat Islam kita dah pun melaksanakan ibadah korban, dan surau dan masjid jua, kami jua yang banyak jua yang dah pun melaksanakan ibadah korban tu. Dan yang nak kita kongsikan, menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul, beliau terujalah dan berbesar hati apabila jawatankuasa Surau Wakaf Taman Indah menjemput beliau untuk bersama-sama menyaksikan ibadah korban melibatkan 35 ekor lembu yang disifatkannya sebagai antara program korban terbesar yang pernah beliau saksikan di peringkat Surau. Dan Sarawak FM juga akan insyaAllah akan ke Surau dan juga masjid terpilih untuk membuat laporan bagi laporan ibadah korban. InsyaAllah pagi tadi ada rakan-rakan kita yang membuat laporan, dan juga kita jemput juga sida jawatankuasa Surau dan masjid untuk bersama kita di Sarawak FM secara temubual, secara telefon. Dan esok hari ada juga rakan kita yang lain akan menyusul dengan laporan ibadah korban. Dan terus kita dengar apakah ceritanya dalam Gohit Sarawak bersama dengan Aida Petangto.
4: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
5: Okey, untuk Go Head Sarawak pada hari ini, kita akan berkongsi mengenai sukan bowling Padang. Pasca kejuaraan singles dan pairs kebangsaan 2026, Ketua Jurulatih Skuad Bowling Padang Negara, Fairul Izzuan Abdul Mu'in, beralih fokus kepada tugasan seterusnya, iaitu di Terbuka Australia bermula 5 hingga 19 Jun depan. Game negara mempunyai tugasan penting untuk mengembalikan reputasi setiap pemain yang dibawa ke Australia, yang juga merupakan sebahagian rangka persiapan ke Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kejohanan Terbuka Australia merupakan antara pentas kompetitif dalam kalender tahunan Sukan Bowling Padang. Atas faktor itu, game negara mempunyai sasaran tersendiri buat kelompok pemain elit negara. Berdasarkan keputusan keseluruhan di Kejohanan Singles dan Pairs Kebangsaan 2026, Fairul masih belum berpuas hati dengan prestasi yang ditampilkan pemain utama negara. Terbuka Australia merupakan persiapan buat atlet yang akan ke Sukan Commonwealth dan Kejohanan bertaraf 5 bintang dengan jagoh dunia yang akan mengambil bahagian. Justru, beliau berharap agar atlet negara bersedia beraksi di venue berbeza, dan juga mengharapkan perkara itu dapat membantu mereka beraksi di Sukan Commonwealth nanti. Baik, itu antara pengkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. InsyaAllah ada lagi pengkongsian sukan seterusnya. Salam sukan untuk semua.
4: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
0: Di Sarawak FM Talk, kami orang hiburkan kita dengan

0: Tadbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.
1: Seperti biasa pukul 5 petang kelak, sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan sedikit pesanan daripada SIDA, Kementerian Kesihatan Malaysia, khusus untuk kita orang yang ingin mengedarkan ataupun nak mula agihan bagi daging korban yang dah pun diagih ditimbang, okay, mengikut timbangan yang dah pun dipersetujui. Pastikan daging korban kita orang yang dibungkus dengan baik, si ada terbuka ataupun bocor dan sebagainya, segerakanlah edarkan daging korban tu untuk mengekalkan kualiti dan juga kesegaran dagingnya. Pastikan daging korban yang diedarkan tu tidak terdedah kepada pencemaran, dan gunakan cool box sekiranya ingin mengedarkan daging korban tu ke pelbagai tempat. Mungkin lokasinya ada jauh sikit daripada tempat kita orang mula ibadah korban. Jadi perjalanan yang ambil masa, jadi simpanlah dalam cool box. InsyaAllah daging korbannya masih segar dan juga berkualiti diterima di tangan penerimanya. Okey, terus bersama kami, Rima Muzik, Radio Terbaik Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Salam Aidiladha untuk kita orang semua.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jenderal Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Allah jadikan untuk sampai ke Baitullahil Haram ini dengan tujuan Allah gerakkan dua-dua perkara. Yang pertama, jasad kita. Yang kedua, harta benda kita. Kita gunakan dua-dua tersebut untuk mentaati perintah Allah. Biasanya kita, kalau kita cerita tentang zakat, dia terlibat dengan harta saja. Kalau kita sebut tentang mengenai puasa, dia hanya melibatkan yang tenaga kita saja. Tetapi apabila kita sebut Baitullahil Haram, kita melaksanakan ibadah haji, dia melibatkan dua perkara, harta benda dan juga badan kita ini sendiri. Dua-dua kita tunjukkan pengabdian diri kita pada Allah. Lalu kita tak payah beralasan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita buat, kita buat. Apabila kita dah ada kemampuan dalam hidup kita ni, biar kita ni paling-paling tidak sentiasa membuat-buat niat kita ni. Dengan niat itu menambahkan tekad. Bila kita dah bertekad, menjadikan semakin kuat azam kita. Bila kuat azam kita ni, panggilan itu semakin mendayu-dayu untuk memanggil kita, untuk kita datang dalam hidup kita. Sebab itu Allah jadikan dalam rukun Islam ni, untuk melaksanakan ibadah haji, dia panggil kemuncak dalam rukun-rukun Islam.
1: FM Sehati Sejiwa dah pun 5.15 minit petang waktu tu, 5.20 minit petang. Sama-sama kita ikuti sketsa rumah kayu tepi jeraya dan terus bersama kami orang. Okay, so FM Sehati Sejiwa.

0: kita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mana man? Siapa? Oh, Siti. Aduh, man.
5: Ai, sorang budak ya, sorang budak. Aduh lah kita. Ai.
0: Ai. Ya
4: Allah. Aduh,
0: nah, kau seorang budak ya. Papa, budak. Man, apa dia bergo orang, pa? Man, ai.
1: Bah, lekas kat Siti, Bang Man.
5: Ha, lekas.
0: Oh, laju.
1: Ha, kesian kita. Oh, ya orang bergo, kami bergo umok nun. Apa maindaknya nun?
0: Ya,
1: mau budak tok berhal.
0: Soberi, kena kau soberi. Ya Allah.
5: Soberi, ai. Kena kau soberi. Kena ya, tak?
4: Dah sapi, ya. Kena tiga sapi.
5: Ya Allah.
0: Ya Allah. Ya Allah, soberi. Oh, soberi. Oh, soberi. Man. Coba kau nampak muka soberi, man. Kau tu tepek ke mukanya. Tepuk ke mukanya, man. Ini asyik sedar, ya. Tepuk ke mukanya.
5: Si nyamuk ditampar kita, Siti. Aduh, mungkin asyik sedar juga untuk kita mbak ke hospital. Kena tak lekas.
1: Eh, kena tiga sapi, kah?
5: Oh.
1: Apa
5: ke madah dia udak nangga
1: si aku heran apa kena pandai kena tiga sapi dah makannya teh bagus manis jak mpungas muka pergi ke belakang nun ya aku heran apa kena sampai ngagak dekat sapi dah teh macam dah macam ni tu teh dah
4: aduh lemah dah nyawa aku tu pa ya Allah aduh
5: sobri bangun sobri.
0: Sobri, bangun Sobri. Oh Sobri, ya Allah. Pa, telefon ambulan pa. Bingung aku nangganya. Si sedar tu pa, belum sedarnya. Sobri, bangun.
6: Oh,
0: kau pahal kau pahal Sobri.
6: Sini aku tu. Pahal lo kami gila tu.
4: Beri minum air kan ya, syukur alhamdulillah.
0: Yang nyawa aku dengan kau Sobri.
4: Pa, kipas kan ya pa. Kuah, kipas kan. Nomor tiga apa, kuat sikit tu kipas kan nomor tiga. Iya. Ya kau belum sedar.
6: Hei, sedar aku tu dah. Dengar aku suara kita dah.
1: Mun benar kau sedar. Tu, berapa tu? Berapa tu? Giat kau jari aku.
6: Apa ya?
1: Berapa?
6: Jari lah.
1: Jari aku tu giat, berapa?
6: Giat lah aku tu jari ya. Jari ya,
1: berapa,
6: jari.
5: Adik, apa kena lah kau
6: tunjuk kau ya jari.
5: Sobri. Sapi tu tak lepas sikat kau apa dah?
6: Talinya terlepas sikit tadi, man. Jadi sapi yang angkat kaki belakang Sobri datang dari ni. Aku pun tak tahu datangnya berekod laju-laju cun-cun belakang sapi.
4: Ya Allah, kumadah dengan kau. Semuanya nang cepat gila, man. Aku sih sempat nak nyuruh Sobri lari nyelamat diri. Ujung gelak sapi ya terkejut. Ujung-ujung gelak kami orang ditanduknya. Ya, tak mau aku. Lihat mata aku lah. Siknya kuat gila ini. Aku jak beliang niat sebabnya depan mataku terkejut benar aku nangga debup dadanya di
5: tepat
4: sapi. Yalah kejadiannya macam tu
0: Yalah tidak yang aku heran. Nya datang dari sini berikutnya. Hai, kan tadi mada nak pungas. Nak pungas saja pada.
6: Lagi oyong nyawa aku tu kan kena tiga sapi dari kita. Macam-macam dan nyasat aku kedai polis. Kedai ayung, kepala aku tu ayung.
0: Nyasat lah macam ni lah. Kau tak pandai berekod indah.
1: Tapi nakah udak tak madah si kuat di tiga sapi ya. Si lah sakit gila nak. Coba aku lihat lo. Nah dadah kau. Saya dah apa nak?
6: Sakit dua rasa aku tu pa. Bukan aku sengaja nak berekod sia. Nun eh. Nya nun ngepong aku tangan kau nun eh. Nun ah.
1: Siapa?
6: Nun.
0: Siapa ngepong kau? Siapa nenya Sobri? Siapa main kepong-kepong waktu tu? Tunjukkan siapa ngepong kau ya. Nak ingin juga aku tu nak tahu siapa ya.
6: Tangga kita orang nun. Ya nun eh. Biar perempuan pakai baju kurung putih nun eh. Nya ngepong aku tadi. Aku si mau main kepong lalu lari darinya. Ya lah aku si sedar. Nun tangga tu orang nun. Tangga nun.
5: Benar tak cerita tu
6: Sobri? Nya ada ya masihnya si ya.
5: Hei, nak mula cerita ke apa aku tu? Pasti ada pun biar perempuan kecil pakai baju kurung dia aku. Nah, ada itu orang enggak kah?
1: Saya dah.
5: Kau tu?
0: Iya, ada. Aku, saya dah lihat.
5: Menggiam Mbak Sweta aja ngatuk, tak? Mbak Sweta aja ngatuk.
0: Kau fikir tak?
5: Takut ada apa? Gegaran otak.
1: Oh.
5: Bahaya tu. takut kita takut apa kecederaan dalam mana ya bahaya.
6: Woi jangan paman paman jangan paman. Eh si Bo ja okey okey aku tu.
5: Eh jangan berhenti mak.
6: Eh si perlu si perlu. Okey ja pemikiran aku tu. Masih waras aku tu eh.
4: Ya lah teh kau tahu pun kau takut. Coba kau madah mena nembiak ni. Si ada pun aku niat nembiak mana-mana nembiak pakai baju kurung putih gitu.
6: Ya, eh masihnya si nun na tangan tahu nun si kan tahu si nampak. Nya. Aku dikepungnya dengan bulu sapi hidup tadi berbulu jadi tangannya. Ha, kami dua bertemu di tempat duduk itu. Ha, nya tahu aku gelik dicuknya juga. Kayak dikepungnya aku dengan kulit sapi. Hi, gelik aku dah. Gelik aku bah gelik. Ha, layap aku rekod sik aku sedar. Lalu kena tiga sapi. Ya ceritanya.
1: Sobri. Kau jangan main-main Sobri.
6: Benar apa? Saya dah aku main-main, Pak.
1: Adakah mata aku seorang ajak kah si diat miak nak dimaksud kau ya teh? Nak miak apa umpan makan baju kurung mana putih teh? Hah? Padam dah, Pak.
6: Nun masihnya ya. Si kau si nampak kah? Tak si nampak ke dah anunya masihnya si ya.
4: Nak nan ni di pada kau.
6: Ih.
4: Eh kan.
0: Sama, Pak. Aku pun sedang nanggar biar dipadahnya ya.
1: Oh,
0: apa? Atau Sobri aja kan dia kini tau.
5: Aku tak madah nyatuk mbak spektra aja.
4: Ya lah, ya lah benar cikgu man. Benar tak kau?
5: Ah, bulan datang ya.
1: Bulan datang. Jangan.
5: Laju, laju. Sobri. Kau,
6: aku si mau. Aku si mau.
4: Tangga kolahnya.
6: Si mau, aku si sakit. Jangan. Aku okey. Masih betul kalau aku tak betul. Jangan.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu.
0: Tepi
1: jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya. Okey, insyaAllah di lain pertemuan kita akan jumpa lagi dalam Ritma. Nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita mersi Ritma Muzik Radio Terbaik. 5:30 petang kita ada rancangan yang diterbitkan oleh Azaz Jiran Sekampung khas Aidil Adha. 6 petang Faizah akan bersama kita dalam berita Sarawak FM dan serunya Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam Aidil Adha. Bye.
0: Abang so tangan kau nun jerah lalu duduk kita habis jamatkan tu. Aju kita duduk ada di bola aku ya. Ya kambing masak hama.
4: Dahlah
0: tadi bau sapi.
2: Jadi Mekah gaju dia. Bayangkanlah punya.
4: Allah mana dia mayu.
2: Bau Mekah.
0: Terima kasih oi sudi datang.
4: Allah, terima kasih,
7: selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa ikuti Jiran Sekampung khas Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 5:30 petang dan ulangan pada hari Jumaat 29 Mei 2026 juga pukul 5:30 petang. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada Jiran Sekampung.

0: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. So

0: sejahtera.
1: Alah, Cuk. Duduk situ. Kenapa ni bola kita orang pergi dulu luar, ya? Duduk ke dalam tu.
2: Di dapur, ya?
1: Situ.
2: Kami juga cuba mat supan nak ke dapur.
1: Supan ni dah di dapur. Dah pasang aircon nak Korea. Duduk situ. Saya dah kita panas di sini. Duduk dapur.
2: Dah juga cuba. Saya dah panas tu.
1: Saya dah panas. Pasang ku aircon. Dua horsepower dipasang ku di belakang tu.
3: Batuk ku mayut. Bukan. Buah ke aircon
1: mayut. Hari panas ku dah. Jangan.
2: Aircon tu dua kuda lah.
1: Dua kuda, dua kuasa kuda, dua horsepower. Kenapa?
2: Bunyi enjin.
3: Sejuk lah mayut itu je.
1: Janganlah, selalu sejuk orang lain panas.
2: Sigil lah, jangan dua-dua.
1: Aku nambahnya. Entah dok
3: lompat. Ya, mau entam dada tu, mau katuk entam ni.
1: Tu 16. Aku entah dok lompat.
2: Kita tahu kita bermasalah. Duduk sebelah.
3: Oh, siapa? Nak silap.
1: Nah, ni si hal. Duduk siannya atas meja udah semua dibuat.
3: Lebih banyak.
1: Waalaikumsalam, mayat.
4: Ai pulu doa itu deh. Culah aku nak hantar tu. Enak.
3: Duduk. Bijak muat lah mayut.
4: Itu teh. Kan aku ngambil
3: jatuh
4: pesan tu dua. No daging koban no lempas suho tadi Tu mayut pun.
1: Terima kasih.
4: Aku ingat aku di
1: mengingat.
4: Mayut kasih buah hati. Mayut kan layak dapat.
2: Asnap, asnap.
1: Aku asnap.
3: Bukan, ibu tunggai.
2: Iyalah, saya asnap.
1: Terima kasih banyak.
2: Dibantu.
3: Nak bagian ayah boleh ambil nak? Nak bagian badan ?
1: Nak bagus isi bagus.
4: Tambah kaki dia nak.
1: Ada kaki lebih.
4: Dah habis.
3: Palak ya, palak.
4: Daging batang pindang.
1: Boleh diambil lazim tadi.
3: Palak ya lah.
4: Tahilah dia.
3: Palak.
4: Lebih lazim ni. Tapi daging ni tak ada. Juga aku beri tu cikgu mat. Kedua tak ada situ. Tak ada penghulu. Lima puluh pangan tak dua. Kedua kata rezeki lebih mahal.
1: Awas so tangan kau nun jerah. Lalu duduk kita ambil jamatkan tu. Juga kita duduk. Ada di bola aku ya. Ya kambing masak hormat. Nun nak masih tabun-tabun dalam periuk nun.
3: Apa yang mayor?
1: Nak tu tulang usuk. Sapi.
3: Tulang punggung. Tulang usuk.
1: Tulang usuk, ayam rendang, pola hantu. Nasi kan dok jenis nasi hujan panas dengan nasi putih.
3: Nyawa pun nak yaman pandi mau selera makan.
1: Ya, nak benar. Yang kicap cabi, makin tahu makan.
2: Dah niat ya tu.
1: Niat aku. Niat aku
3: apa hal nasi makan. Biru, kuning, merah, berde.
1: Nasi hujan panas.
3: Oh, biru.
1: Nasi tu kita mesti pandai mula mesti makin beras basmati. Undaknya sih jadi nasi hujan panas. Nya jadi nasi hujan tutuh berdaun.
2: Hujan ribut.
3: Sama dengan nasi kerabu kamu itu.
1: Nasi sama. Nasi kerabu warna biru. Asal nasi kerabu ya bukan berwarna dia beriknya bukan celup biru. Asalnya makin bunga.
4: Bunga telah.
1: Warna biru.
4: Aduh aku tanam ke belakang rumah.
3: Seni yang jual itu.
1: Jual ini dari tanam kan?
4: Tanam kan? Cebe-cebe nun.
2: Bunga ya cebe-cebe lah. Cebe-cebe nya berbuka. Belakang pagi nya.
3: Nasi hujan panas tu. Apa nama resepinya mayo?
1: Nasi hujan panas tu tumis.
2: Si makan kita tu.
1: Tumis banyak soalan. Sambil kita makan. Kami kau jaga.
4: Sengaja aku melapak
1: kata guru. Tumis dulu. Harum nak bawanya. Aku masih minyak sapi. Minyak sapi grade A. Aku beli dari New Zealand.
4: New Zealand noh. Awak lah.
3: Aku tak minyak bibir entam minyak tu.
1: Nasi dah vanila. Nyam bau ambil bau harum dia aja. Dan campur aku dengan biji gajus. Tu bukan biji gajus biasa di Brunei.
3: Kan mulu. Apa enggak sikit ke kau tu mulu.
1: Dah lah tadi bau sapi.
2: Sikit jadi Mekah gajusnya.
1: Ada sikit dari Brunei. Kismis dari Mekah.
2: Nak
1: dari Brunei.
2: Nak banyak macam. Banyak macam tu mat. Makan dikit-dikit dulu.
1: Makan dikit dulu. Jangan
2: buntu terus.
3: Aku ingat orang mantang tu siapa kawannya lah.
1: Bukan. Mungkin kita makan banyak terus. Lalu cepat kenyang. Tak dapat rasa nak lain.
2: Udung ke lah. Dah kenyang tam sup sapi. Ni kambingnya.
1: Kambing homa. Kambing homa.
3: Kambing homa tu. Kambing tu.
2: Manok tua tu.
1: Manok tua. Manok tua ni boleh aku rendang ya?
2: Tak.
1: Oh, nang manok tua.
3: Oh, kambing nak dinang kita ya dok, di beli tak?
1: Oh, di belakang ya.
3: Masih jadi dinang kuah.
1: Oh, gitu. Malas aku nak cerita hal kambing dikit kita kambing aku nak nak angus terbakar.
4: Aku takut kambing nak gonyo.
2: Panjang. Panjang umur kambingnya dapat jadi haji tu.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Ya, benar kali yang ada aku gaji banyak tu apa banyak tu. Kau jaga kambing aku. Oh, yo, aku pandai nak haji.
1: Air lain gila di minta kita aku tak herannya aku malas ku lagi
4: aku takut kambing jadi kambing golek kejoy
1: ayah ya lah sikit
3: ada pakai kahwa dalam mayat dia
1: dong kambing 7 ekor jadi kan sikok tak gai aku kelak di padahnya kelak
4: golek
1: aku lepas masuk ke hutan aku tu susah kan
2: mana jadi kambing jalan
1: kononnya aku
3: kambing yang pesan ni enggak ayo lah. Ya kadang-kadang kita pegang
2: wak. Itu cucu mangkuk eh.
3: Ya ni cucu ni.
2: Mangkuk, mangkuk.
1: Mangkuk ya.
2: Ya tang tang
1: kacak. Sambil kita makan.
2: Ya tang kacak dia upai.
3: Bang itu bagus.
2: Lidah
1: ya.
2: Ya lidah ya.
1: Lidah. Au.
4: Ai mayot lidah sih pola sate deh mayot.
1: Eh enggak sih gek lidah ya kepa
4: nyaman atau lah sate.
1: Au. Oh bagus makan lidah.
4: Atau kan meri tadi dengan aku engkak kula bisa.
2: Di cincang nya cuk kayu
1: ampian tu. Di cek dalah.
2: Enggak lah tegan enggak sih gek lalu di cincang.
1: Au sama merasa.
4: Nanti dia pengulu
3: sup perut sup rumput enak
1: nun sup sup dalam gunangnya bercampur malah ku kedak orang Kelantan malah mi celup mi celup kata orang nak ada dalamnya campur ada ada biabung ada dalamnya
3: biabung
1: biabung ada
2: isi pipi dia juga
1: isi pipi si ada kaki ada dikit apa namanya kulit nang udah direbus udah di apa semua
2: kak ngannya giginya
1: pala beri kongang lain pala beri kongang bau beri kongang Haji Karim au malas kong kerja
3: dia banyak masak kambing tu ulu nang ya tu giginya kan nasi bau ikan tu nya macam wangi ya wah
1: macam ni nang buang bau mak yo nya sebenarnya orang orang melehnya mesti ada cara
3: ya salah ulu ya madang aku
1: lekak ya cara masaknya pun ada cara
4: macam ni mak yo
1: ai bersih kan menang-menang lekak ya jangan lupa engkah kau daun limau pukul dikit kem buang baunya pas mata nyuci ya
3: oh ya kak
1: oh
3: nak bercuci wah
1: apa lagi lekak ya teh lekak kita meleh berdarah-darah lo tikam kita dalam kerenceng lalu tabun-tabun lo dimakan
3: apa
1: geng ya kentang lioku
3: geng tukang meleh lo tikam beja lo sirup ya
1: biar ada si ada ibu kita nak mulah pitenah si ibu kita nak mulah pitenah kena ya kaya kaya gitu oh susah kita nak minta ampun daripada masak lah
4: matukon
2: ya pitenah jajal lu dah
3: aduh geng tu yang dibeli-beli tikam ni lah air panas sampai dia beriknya sup bunyut beriknya kan
1: sik udah dibasuh
4: tapi aku nengah ada juga lah ceramah aku nengah pindah mun daging kak di koban dengan ayo nak tusul engkah lem kalem peti ais ibu kak bisa lo
3: kalau
4: engkah lem nak yo nak empat besok
3: beramal nak besok
4: suruh darah nak yo
1: turun dulu
4: turun dulu pasal buat cuci lagi
3: berarti yang nak kalem
4: buka bisa lo bobo
3: meningkat di luar lo wang ada angka luar tu dicium mesti dak
1: si ada nak semandi napa tu dah 2026 si ada orang nak bercium-cium lagi
3: ni baru darah ni mayut
1: audisi ai kena kita tu
2: iyalah basuh lagi ni
1: iyalah basuh
2: masuk masuk darah
4: putus darah yo
2: terus kan dulu nya kan kak sembeli nya masih ada orang kata ni masih kini
1: baru kelak nyagi kata orang
3: nyagi hidup
1: bukan daging ya pres gila bang tunggulah kita mun yang ngerejik-ngerejik sampai 2 hari bukan lagi
4: nak ya
1: orang lain dah cerita
4: mun orang makan terus selalu nak ni nak poindah nak
1: sigek juga kata orang nak mun lagi daging baru tu mun orang ada berkolesterol tinggi darah tinggi apa indah nak simpan lo dalam tais Aku simpan duduk dalam tais 5-6 hari dia baru masak. Nisi lepas kilatnya pun segala lalu melompat segala darah tinggi dan kolesterol kita orang
4: musabalah. Mun ya jadi aku nak siapa tangganya kulit sapi.
3: Kulit sapi ya banyak gunanya jangan amat kau susahnya kulit sapi ni tu. Selain daripada hanya dijual ke gendang, tapi cada gigi orang gendang ni tu
4: orang makin. Masak bumbu patah.
3: Pakai orang malam bumbu pedas.
1: Kau malam bumbu pedas.
4: Ya ditunuk teh, ya jadi kumpul kerja yo.
1: Kikis. Ayah aku nyuruh tidak mula ada campur kulam sup dikit tu. Tapi si aku ambil banyak ada dalam segenggam dua aja.
2: Ya lah, orang berjual mahal dikit aja kulit sapi jangan jano. Proses nak nyuruhnya jadi
1: lembut.
2: Macam agak-agak dimakan kita lama.
1: Nang mana?
2: Banyak kerja.
4: Tahan lama.
2: Tahan lama.
1: Yalah aku mada ai. Tambah lagi nun. Tambah lagi nun. Ai mun kita malah lah ketupat ada juga malah ketupat lemak.
2: Sibuh ya.
1: Ketupat lemak.
2: Di rumah aja juga ketupat.
1: Ya kita.
2: Saya di rumah tu
4: sapi tu. Mak yo sanang sek do gitu rek.
2: Berbagai jenis sup tu.
3: Tu undangan mak yo jadi makan ya. Apa yang ada ya ketupat dak ketupuh semua ada semua yo.
1: Nang aku tak berniat sedekah kita
4: pasal
1: tahu dia tak kita udah gago berbelih
2: apa-apa.
1: Jadi tahu untuk kita relax-relax aja. Kita makan berami-rami tahun ya tak masya Allah.
3: Tahun ya tadi kita sebenarnya ragu boleh karena kita ATK. Kita ditugas bagiannya.
2: Cabai padigi boleh
3: ya. Ani?
1: Cabai gerondong. Cabai gerondong pakai ku.
3: Cabai talent lah. Cabai talent.
2: Racun dunia.
1: Ayo acu dunia di si lah.
4: Cabai padi yo dan di
1: kata orang nak siapa makan cabai
4: ya pedas kita sirup tak terus aku tak cabai lam yo
1: cepo siapa makan nasinya kenyang siapa ngirup sup sup sapi kolesterolnya naik
3: cabai merah di sirup mewa
4: mau katanya keget nak yo re
2: nyaman nak sebenarnya pedas tu ya lah pedas tu
4: berangat tu kata tu
1: nak mena pedas ya lah
3: makin lagi nafsu
1: naik yang angkat umnya
3: ya bab kita nanggar itu Mak Yun
2: air sama itu dia
3: ni
1: ada air ada dalam perisa ada aku malah air Bandung nun
4: bukan tak bukan kita pantang nama air
1: dah pedas dah pedas sandi air buka cerah
3: jadi pedas sebut

0: kupi enang dua tak belah banyak banyak makan betul mayu tak sapon itu enggak tak kalau gua tak sapon tangan
1: nang aku sekda aku nak nungkas sekda lo kau penilan apa indah sengaja mau dekat-dekat
0: anak masih enggak
1: oh dek sini sih dan ikannya pergi haji nak
0: oh, tu
1: ayo ha
2: pergi haji
3: ya YouTube
0: ya niat kata ya
1: aku si Leana yang pergi haji
3: ya si Maja
0: si aku nak pergi wah
1: tawannya apa semua pergi haji dan nyokot dan orang pakai package apa namanya tengok ini tu package apa nama
0: kau tengok
1: weh oh you awak dah haji package package private private
0: eh boleh kamu yun
1: Oh,
0: jangan malah macam-macam.
1: Adisi, dan okay, orang yang dapat daripada sidak kebenaran daripada mengaji, tapi package daripada package lain, reganya lain.
3: Mahal ya, Jumat. VIP, cakap menyebutnya.
1: Adisi lah ke VIP.
0: Pernah terdengar package-package betul kena tipu? Si,
3: ya, mau nyangka upahnya. Jangan nasi berdaftar.
1: Nyesi emomu. Ada yang antar anak yari, adanya ukup di Arapah hari anak.
2: Ada kawan Mak Iyut,
1: ada aku post di Facebook ya. Kita di Sinanggar.
0: Mulon
3: nak. Ya, Sinanggar.
1: Ayo.
0: Mulon nak. Jangan kat
1: TikTok aja. Ayo. Nah, anu ni dik.
0: Mulon nak ukup tai tanah.
1: Ayo.
0: Udah habis ngejar haji ya lukap entar.
1: Ayo. Kape dari hatiku. Ya nyamadak apa nama itu dengar apa nama itu dengar takabir nak. Jadi hatinya katanya ngenangnya rendang maknya.
0: Iyalah. Kita nang makan mewah kita situ ah. Kadang-kadang kita pun teringat dengan negeri negeri wang-wang yang dah
1: kejuang
0: nak yo nak kabil waktu tu cibo di padah di negeri negara ya lah barang yang udah kata wang
1: nak semua sedunia
0: kadang-kadang nak minum pun susah nak apa pun susah di polahnya rango di bom di polahnya tiang di bom ya ayo lah kita mau jadi dengan
1: ya lah kita tu mengambil apa namanya te bersederhana aja lah cibo nak berkaul-kaul tapi mun ada rezeki lebih dari sihal kita ni bersedekah sedahal
2: mun nak kelakah hai sedekah nak teringat ku zaman solah dulu so zaman solah nak menurang gaji pindah ada orang kahai ke pialan sedekah
1: au ai nak ya ai selasih ho ai selasih
2: ai apa indah nak makan
3: ni sa wan sinu si aus
2: au kini tu
3: si tu
2: ku nanggau
3: sebab puang kini tu nya apa nama dah mikir air jam-jam banyak sinun. Saya jauh lagi orang tua berjanji ya.
1: Sinun lah air zam-zam untuk orang anggar nak. Adanya jenisnya sejuk, ada nak biasa.
2: Yang ada?
1: Yang ada kol, ada tulisnya saya kol. Kol yang artinya air zam-zam yang sejuk.
0: Kol yang sejuk.
1: Yang ada tung-tungnya nak. Mungkin kita bengkah zam-zam yang biasa. Biasa aja nya. Kita macam minum air mineral nak. Aku nak kol. Aku mau aku ke sinun dan cakap nak kol-kol. Sejak pulang ke Air Batok, aku terkol-kol.
0: Air Batok aku.
2: Siapa mbak ulang ayo?
1: Nak deh?
2: Daik yo siapa mbak sembarang.
1: Mun kita ngambil packers ya. Kita nang di kita nang diberi khas 5 liter.
0: 5 liter.
1: Ada jo orang sini diberi packers tak pakai aku tu bagus.
0: Diberi mai no.
1: Oh diberi 5 liter.
0: Banyak liter. Banyak 5 liter.
1: 5 liter pun
2: tahan atau lah.
0: Pakai mandi.
1: Kalau kau pakai pen yang kita orang.
3: Doa
1: ajak kau banyak jo kau.
0: Iyalah
1: tu ibadah. Kau banyak rezeki kau masuk.
2: Amin.
1: Kau kasin.
3: Alih kan.
1: Kita sih tahu siapa kita tahun-tahun depan empat kita pergi haji.
2: Oh, yorah amin.
0: Ni tu tahu kan.
2: Usaha aja ngumpul namun ada lambe.
0: Boleh jual.
1: Ada orang mau dijual lagi.
0: Ini tahu.
1: Mana orang berbisnes ya nang berbisnes.
2: Cikgu matu mau nang ambil.
1: Nang ambil pakai jual nang jual lah.
0: Oh, ada jual.
1: Ada jual.
0: Aku nang ambil pakai sekejual ya biola.
1: Leka kita mau nang ambil kita pakai sekejual. Kita terpaksa berkirim dari sinun. Si dapat kita ngebak ulang banyak-banyak.
0: Logis oh mahal.
1: Dah logis kita orang. Aku ada kerma kita orang ajak dah berapa kilo. Dah 5 kilo nya
0: seorang. Nak tukar dia ada air lain. Susah juga tentangnya.
1: Yalah tapi besok rindu kita
2: orang mungkin itu nak nyaman ada package pun semua macam zaman dulu macam ni pula
0: okey kapan
1: okey kapan lo
3: zaman dulu wang yang makan tabung haji aja
0: tabung haji dah
1: ni ada package ni ada nak sidak pakai
2: pergi haji pun kini tu makan ada package so
1: ada
3: ada ada yang disahkan oleh
1: betul
3: tabung haji dengan
1: betul
3: kementerian pelancongan
1: motek namanya Motek. Nya mesti ada lesen Motek untuk ngembak pergi haji. Ya, TJJH siapa semua ya?
0: Motek. Bukannya ketek.
1: Bukan.
2: Ketek lain je gumat.
1: Ketek lalu ada. Eh lain cerita. Ketek aja.
2: Awak ya doyo.
0: Maaf ya lah tadi awang ini apa namanya jemaah haji pun dah dikawai wak kelamian ni.
1: Kini tu mana-mana sidak. Mana-mana sidak nang nak sakit ojok menaya nasi suka pergi. Si
0: suka pergi.
1: Si suka pergi.
3: Strik kayak tu.
1: Oh, strik tu dengar aku. Siapa ada penyakit yang kuat gila apa
0: yang cinti nama dia?
1: Susah aku nak madah. Nah,
3: darah tinggi, darah
0: tinggi, darah
1: yang si terkawal, yang si terkawal.
3: Ya, penyakit dah kronik lah.
1: Dah kronik.
3: Ya, jadi juga dengan adik kakak nak.
0: Taulah.
3: Dan nenek datuk yang rasa sudah cukup.
0: Tapi
3: syarat si memenuhi. Sian juga.
1: Tapi aku rasa kerajaan kita tu isinya lah kempang hati. Mungkin tahu untuk nyagi percobaan kah? Ataupun tahun depan.
3: Kerajaan kita okey.
1: Tuan
3: rumah tu.
1: Tidaknya menetapkan si boleh tu, si boleh tu. Tapi nak, mohon kita semua jemaah Malaysia tu nak selalu dipuji orang.
0: Ya kan?
1: Jemaah Malaysia nak selalu dipuji orang
3: apa? Ya, disiplin.
1: Disiplin. Dan si mengarin, ni si sebarang buang barang. Ya, aku muji orang Malaysia.
0: Si teratur.
1: Ada si cerita ceroboh, si ada.
0: Ya lah, kita itu mau jaga tertib nama negeri kita, negara kita.
1: Mungkin
0: kita sebagai Hindu bukan ngejaji. Jadi duta juga
1: nak menang.
0: Nah, tak pun.
1: Bila tahu orang pergi sini nak bila menyebab Malaysia, Malaysia bagus.
0: Bagus.
1: Katanya.
0: Bagus bagus semua. Mana makan apa bagus?
1: Bagus katanya. Pandai kat kelakar.
3: Ya, orang di sini yang berjual pendah ya bukan nak bila menang wang.
0: Banyak kan
1: orang orang Yaman, orang Yaman. Tapi kebanyakannya orang Arab lah jarang. Kecuali sidak jiran kita nak macam bila jual bakso. Biar ada jual tak tempe. Ada kita nangga sidaknya ada. Jangan kita
0: umat. Ada. Aku dia diberi uang tupi haji dengan kejadah. Made in China nya yo.
1: Sama jugaknya. Orang ambil di sini kan murah. Ambil di Kastisia. Tapi mau nak kelakar pasal jubah-jubah Arab tu. Nak nak original Arab tu.
0: Nah mahal.
1: Bekalnya nang lagi. Macam jubah Dubai. Abaya. Orang kena itu. Macam-macam nama nak. Mungkin itu nak agak mahal lah.
0: Ingkah yang nak murah ada. Ada empat murah juga.
1: Ada empat murah.
2: Mau pandai milih lah pergi sio.
1: Ada yang mau tak pandai meloyang.
3: Ada pilihan.
1: Enam ikat jubah. 7 jubah 100 rial. Kenapa nak isi ke pula?
0: Apa kena bak Arab ubah jubahnya mahal kat aku?
1: Kena.
0: Aku rasanya tak yang besar-besar si sedang gitu.
1: Kualiti batunya juga. Kadang-kadang nak mahal-mahal tu batu.
3: Ya, sige,
1: sulam-sulamnya.
3: Kayak nilai duitnya besar.
0: Tapi rial dengan ringgit tak jauh beza.
1: Tak jauh, tak jauh beza. Rekat aja. Lebih kurang.
0: Lebih kurang.
1: Macam kita.
2: Rial besar sikit
1: macam kita, kain sutera lain rega. Kain belacu lain rega.
0: Kain batik basahan lain rega.
1: Batik conteng lain rega.
2: Aduh, kelakar batik.
1: Kenapa kita
2: lagi batik? Makan pungul dulu, kan jatuh dua.
1: Kenapa dari tengah? Mentang-mentang aku bawa pulang dari Terengganu.
0: Aku nak batik tak gede lu apa pun.
1: Aku mada. Ya, aku dah. Aku dah mada. Aku dah.
2: Aku dari tadi.
0: Apa ndak pun enggak.
1: Ya bukan. Yang beli ku aja. Aku pikir aku
3: nak. Ha? Naya dia bukannya kak pakai. Naya kak
1: sengaja, begini. Sengaja, bah sengaja.
3: Nyaku, bah dia susah. Ya bagus, ya tak pakai tu.
1: Kembuang apa namanya, tak kanjinya, bah. Sanya lembut.
2: Nah, mesti yang itu akan pas nede itu kan.
1: Nah, sebenarnya nak.
3: Aku, perhiasan.
1: Bukan perhiasan, nak didedek.
0: Ya,
1: sebenarnya aku nak batik lukis tangan tu. Nak konangka warna kalas, warna hijau muda. Nak kedak maca strawberry, kata kena itu nak. Nang aku melingan kau.
2: Kaya aku rek ya.
1: Nak sikit no nak kena baju preman no. Ya kait kompun kalau jahitnya lah. Nanti lo aku nak ngambil lo. Ni plus
2: ni aku pun deh. Tu lah kengat ya tangan kanan tu.
3: Okey umat.
1: Aja aku ngambil plastik.
3: Nasib baik.
1: Tapi nun.
3: Bekas kahal kain je. Mana lu ingat tu?
1: Tuh. Tok-tok beri ku dengan kita dua.
4: Ya, ada
0: alhamdulillah.
1: Tok beri dengan pengulu sama jua batik lukis.
3: Ya, dan baju. Nak kelas tu saya kain ke plastik.
1: Awalnya dalam plastik. Tanggal lah kita ya nak buat plastik tu sikit dengan anak. Aku tak jumpa dia.
3: Tak jumpa juga kelas
1: tu. Bajunya dua tok nisik. Mandirannya dua bun sokong bininya dede mengatur apa ay, semua.
2: Muntang kita nganu. Saya dah naik kau tak? Saya dah di kumpul.
1: Masukkan lah. Masukkan.
2: Si aku tanya aja bukan ku minta.
0: Bukan nak ambil kain ambil.
2: Aku nanya aja atau beli si yo aja nak kirim ku.
1: Oh si ada si sempat aku beli. Aku pergi ke kilang batik aja.
2: Yo.
1: Tu bagus pakai kita orang baju baju preman baju lengan panjang nak. Pakai kita orang pergi pakai kita orang pergi dino.
0: Batik ni batik pasahan tu kan.
1: Batik pasahan ni dah coba tak angka batik ya Allah. Baju dipakai pakai kita orang pergi cuma, malam.
0: Bukan mun batik pasahan kiku malam mungkus tapi.
1: Yalah,
2: tapi ya, sesetip ku namo yo.
1: Mun nak mungkus tapi si boh kau pergi ke Terengganu nun melobok adok yak ya.
3: Okay, Rumat, kita seolah-olah sih menghargai. Ini bukan beli di kedai untuk kilang ya.
1: Oh, terus dekat tepi kilang ya. Tepi ya, ada macam butiknya. Di sini lah aku beli.
0: Oh, nak dua.
1: Ini nyebut nama ya, tape. Waduh, di sini ya, tahu aku.
0: Tapi adon, biar kecil mari di gelong tapi.
2: Sejarah nama yo, ngentak ulah kejo ita.
0: Kenanya, ya lah tapi.
3: Nama kan tapi ya.
0: Bungkul ke haino. Ya digelar tapi
2: jajak le sapa?
0: Jajak le jerah. Ayo lah ceritanya tapi alu digelaran tapi nama ni.
2: Oi tak ngano cara sio ayu aib ku yo.
3: Padilah. Kain tu orang kita ada jadi duit menjadi bakil majah tapi ha.
1: Tapi.
3: Ah tapi bukan tapi nak tapi.
0: Oh tapi. Ada juga tapi kain kini tu jarang mek dengar berdua nak. Ini kini tu hanya beri orang sumbangan sedekah. Kerja banyak
3: Oh. Wah, si makin gila kainnya. Macam dia derah tu ni dia makin kain.
2: Muka pergi travel. Yo, travel.
0: Makin batik pasahan dia
2: lah. Nak ngembak kain tolo nak tebai. Nak berat lagi.
0: Yolah.
1: Kenapa tak aku ya? Coba kita orang si pagago berembat tola. Macam lah hotel si dia tola.
3: Cuma jam homestay.
1: Homestay pun kita tola. Macam lupa aku ajak.
2: Kadang malu kami.
1: Bukan jerah tu jenis orang si dia makin dah tola orang lain. Makin tola yang
2: pun
1: lupa. Si Andi kumayu.
0: Si Andi
1: bercampur.
0: Kalau munya pergi tikam yang kebang tolonya beri aku.
3: Bayang kalah munya pergi haji.
1: Anak bingung
3: hati. Minda apa banyak kali jembaknya.
0: Aduh banyak dia mayut.
1: Tiga je lagi susah.
0: Bila nak buang air besar, air kecil ni semua empat lain mah nyempun aja. Ada juga geng oh.
1: Nang jenis ada jenis orang si dapat agi-agi pergi ke tempat lain kecuali rumah dah impu.
2: Agi-agi kita tu betul dong mak yut. Orang lain pakai orang laki tu dua IG itu. 4 IG, 5 IG tu doang ge apo ge. Ni ndak banyak.
0: Yolah. Lain kali.
1: Oh, paham aku.
0: Bolah checklist badan kau ya. Nak ni tudung, nak ni baju dalam, nak ni baju dalam luar. Bolah. Checklist.
3: Membeli haji banyak beg ya.
0: Weh, mesti.
1: Tapi nak, bila kita dah sampai sinun lah. Ni si ada berbau gila.
2: Kena pelah lah kamu.
1: Pelah pun pelusik berbau. Dia kata orang tempat suci.
0: Tempat
1: yang bagus. Si ada gila. Si ada walaupun basah macam ni si ada.
2: Dia kuasa menggigit sinun. Si itu lah bajuan. Tapi lah baju 2-3 gigit nak jubah-jubah ya.
1: Jubah-jubah ya lah. Cari kena itu kan ada jubah yang ringan-ringan. Bukan apa. Kelak kompom. Kompom. Munsi percaya boleh kerat.
0: Boleh beli.
1: Pulang dari sini nak beg tak orang pandai beranak.
0: Yolah, jangan banyak
1: nak, Mbak. Ngembak sikit, pulang ngembak
2: tiga. Yolah, bingung ketuk mungku pergi ke lah.
1: Jangan kan pergi haji, pergi umrah nak 9 hari ya pun kadang-kadang beg pergi sikit, pulang ambil 4 tiga. Begnya,
2: Ya, orang puan nak.
1: Ya, sama juga
0: orang haji. Nak pergi, nak menang atas mayut. Sini, saya ada apa-apa. Nak kata, ya, apa nama ni pengulu datang nak wangi seminggu kuncum
1: bau nak ya bau
3: Mekah
1: bau minyak wangi bau ud
0: minyak itu adalah kocer
3: belum habis seminggu bau nyabi
0: ayolah
2: ngelekat lah
0: nang boleh tahan minyak
3: malah nyapu minyak
1: malah nyapu bau ud ya
2: setiap jam kah
1: minyak nak tahan kau tak sih sampai 12 jam tahan
3: ya pakai bubu abis tahun tua minyak wangi ya Nasi aji ni nak wangi-wangi.
1: Oh, ah, ya lah. Nasi nak bagus-bagus bau.
0: Dia bila ni nemu aku ni, di suaranya lah kebel belis lah kutu. Ni nemu. Wish
1: lah. Cuma ada kita yang
3: belis.
1: Di lumo habis-habis lah. Badan tak riau cikgu mat.
3: Kongsi, bang.
1: Cuba tambah nun.
0: Ni lah, lah, lah.
1: Tambah ke nasi lah. Nanti,
3: nanti, nanti.
1: Betul. Oh, ay, sejok kan lu. Dapat yeah. Kena ni ya yeah. Manuk masak merah si dia rujik kita orang. Oh,
3: yeah. Oh. Lain tanya tu.
1: Nak ni.
3: Ada betapaunya kah? Boleh kah?
1: Ay, boleh. Nang aku nya dia awal.
0: Ya si tu
1: ujung. Nang dia awal. Mak pulang
3: kasi yeah. Kita orang. Oh. Belalak, bab belalak. Ada rumah makan lagi.
2: Dah hilang pedas setiap.
1: Oh,
0: dah hilang pedas. Oh.
1: Atapau si halam
2: lupis ni rada ewa mane.
1: Nyenun-nyenun. Nyenun di tepi nun. Segimpat ada bulat ada empat.
3: Semua. Semua lupis
1: ni. Tak boleh. Nang niat aku nak berserekah. Nggak tahu kau ngatapau. Okay. Sia-sia hal.

0: asyik tak jumpa. Ha, saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Sarawak FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha.
2: Symphony, Mahabhabha, mengusik jiwa.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Simfoni. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.
4: Ya Ibrahim, engkau akan tinggalkan kami di sini? Ya Ibrahim, engkau akan tinggalkan kami di sini? Engkau akan tinggalkan kami di sini, Ibrahim? Itulah ungkapan dari seorang istri yang terasa bahwa dirinya akan ditinggalkan oleh suami yang tersayang. Namun Ibrahim tidak menjawab walaupun sepatah. Di ketika itulah Siti Hajar dengan penuh rasa keimanan bertanya sekali lagi kepada suami tercinta, "Kau tinggalkan kami di sini kerana perintah Allah kah, Ibrahim?" Di ketika itulah Ibrahim dengan tenang berkata, "Ya, ini perintah Allah yang perlu kulaksanakan." Di ketika itulah terpancar dari mulut wanita yang salihah ini kata-kata yang menggambarkan keimanannya yang tinggi kepada Allah. "Ya Ibrahim, kalau ini merupakan perintah Tuhanmu, aku yakin bahwa aku dan anak ini tidak sekali-kali akan dipersiakan." Ibrahim mendengar kata-kata istrinya yang menampakkan keimanan dan keyakinannya terhadap Tuhan yang Maha Agung. Di ketika itulah Ibrahim alaihissalam melangkahkan kakinya ke hadapan, semakin lama semakin jauh meninggalkan putra kesayangan bersama istri yang dicintai. Ketika sampai di sebuah kawasan yang dikenali dengan nama Athaniyah, Ibrahim alaihissalam mengangkatkan tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah yang tidak bertanaman, di sisi rumahmu yang dihormati. Wahai Tuhan kami, aku tinggalkan mereka di sini supaya mereka mendirikan solat. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian daripada manusia cenderung kepada mereka, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan. Semoga mereka bersyukur." Berbekalkan seuncang air dan sebekas kurma yang ditinggalkan oleh suami tersayang, Siti Hajar meneruskan kehidupannya bersama dengan putra kesayangannya di bumi yang gersang, bumi yang tidak pernah tumbuh padanya walaupun sepohon pokok, bumi yang tidak pernah mengalir padanya walaupun setitis air. namun berbekalkan tawakal kepada Allah, kehidupannya diteruskan di situ. Namun hari berlalu hari, makanan dan air yang ditinggalkan semakin berkurangan, dan akhirnya

0: Baik, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, khusus untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di seluruh Sarawak. Untuk petang ini, dah pun 6.23 minit petang. Dan untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, saya Faizah bersama-sama dengan anda untuk edisi Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih juga untuk rakan sugas DJ Yan yang dah pun menemani petang anda tadi melalui ritma muzik retro terbaik. Dan insyaAllah selepas ini, saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada isyak, pada maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jadi teruskan bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.
2: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
3: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
2: Al Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.
4: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Loma Rambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pasarikan dan Kampung Pangkatan. Masanya solat fardu maghrib petang ini adalah 6.27 minit petang. Zon 1 Rimbang Sundar Terusan Dalawas 6.29 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumi di Sibuti dan Marudi 6.32 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 6.34 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.39 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sri Kejulau Bintang Hodar Rejang 6.40 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelilir Batu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 6.40 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Sebuyau Gedong dan Maludam 6.42 minit petang. Zon 8 Kucing, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini adalah 6.45 minit petang.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
6: Allah jadikan untuk sampai ke Baitullahil Haram ini dengan tujuan Allah gerakkan dua-dua perkara. Yang pertama, jasad kita. Yang kedua, harta benda kita. Kita gunakan dua-dua tersebut untuk mentaati perintah Allah. Biasanya kita, kalau kita cerita tentang zakat, dia terlibat dengan harta saja. Kalau kita sebut tentang mengenai puasa, dia hanya melibatkan yang tenaga kita saja. Tetapi apabila kita sebut Baitullahil Haram, kita melaksanakan ibadah haji, dia melibatkan dua perkara, harta benda dan juga badan kita ini sendiri. Dua-dua kita tunjukkan pengabdian diri kita pada Allah. Lalu kita tak payah beralasan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita buat, kita buat. Apabila kita dah ada kemampuan dalam hidup kita ni, biar kita ni paling-paling tidak sentiasa membuat-buat niat kita ni. Dengan niat itu menambahkan tekad. Bila kita dah bertekad, menjadikan semakin kuat azam kita. Bila kuat azam kita ni, panggilan itu semakin mendayu-dayu untuk memanggil kita, untuk kita datang dalam hidup kita. Sebab itu Allah jadikan dalam rukun Islam ni, untuk melaksanakan ibadah haji, dia panggil kemuncak dalam rukun-rukun Islam.

0: secebis daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat renungan dan inspirasi kita bersama. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ke Madinah, musim-musim haji seperti sekarang ini musim baginda sibuk sekali mengajak insan kepada ilahi. Usaha dakwahnya begitu padat dipenuhi perjuangan, ketabahan dan pengorbanan yang hebat. Setelah kewafatan pakciknya Abu Talib dan isterinya Khadijah dalam tahun ke-10 kenabian, baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke bandar Taif untuk berdakwah mengajak penduduk di sana beriman kepadanya. Tetapi seperti kita semua tahu, mereka menolak ajaran baginda dengan cara yang agak kasar. Baginda lalu kembali ke Makkah. Semasa musim haji tahun ke-10 itu, baginda mengambil kesempatan daripada kehadiran pelbagai suku dan kabilah Arab yang mengerjakan haji di Makkah untuk berdakwah pula kepada mereka. Ada yang Rasulullah SAW datangi mereka itu secara terang-terangan dan ada pula secara sembunyi-sembunyi. Namun, dalam hampir setiap pergerakan baginda itu, ada sahaja pemuda Quraisy yang mengekori untuk mengunggutnya atau menakut-nakutkan kabilah-kabilah Arab itu agar tidak menerima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berserah kalah dan tidak sedikit pun berputus asa walaupun hampir tidak ada yang mahu beriman pada waktu itu. Pada tahun berikutnya, iaitu tahun ke-11 kenabian, baginda mengulangi lagi usaha dakwahnya semasa musim haji. Masih lagi diancam dan diugut orang-orang Quraisy, namun tidak wujud istilah syirik dalam kamus perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat jelas memahami misi dan matlamatnya kerana baginda cukup meyakini janji Allah serta sentiasa bersangka baik sepenuhnya dengan Allah. Dengan taufik daripada Allah Ta'ala dan dengan berkat kegigihan Rasulullah SAW, pada tahun ke-12 berikutnya, rombongan dari Madinah berjumlah 12 orang pula datang menemui Rasulullah SAW semasa musim haji untuk melahirkan janji sumpah setia mereka kepada baginda. Begitulah seterusnya Islam terus berkembang ke seluruh pelosok Madinah. Walaupun Rasulullah SAW sendiri belum berangkat berhijrah ke sana. Sehinggalah dalam musim haji berikutnya pada tahun ke-13 kenabian, satu rombongan besar seramai lebih kurang 70 orang Madinah datang kepada baginda. Maka terbukalah laluan kepada baginda dan para sahabat untuk berpindah ke Madinah dalam peristiwa hijrah, sehingga Allah mengurniakan kejayaan dan kegemilangan buat agama dan umat Islam seterusnya.
1: Sarawak FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: 아줌마. 아쭈! 아쭈! 아, 맛있다, 아줌마. 아, 사이다, 아줌마.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Kali ini kita akan lihat pula tentang keindahan dan keistimewaan kelambu Kaabah ataupun lebih dikenali sebagai Al-Kiswah. Al-Kiswah ini dipasang bertujuan untuk melindungi Kaabah daripada kotoran, debu dan ia boleh merosakkan struktur binaan Kaabah. Menurut sejarah, dahulunya kiswah ini dibuat di Iraq pada tahun 1343 dan kemudiannya dibuat di Mesir pada tahun 1345 Hijri dan kiswah buatan Arab Saudi kali pertama digunakan pada tahun 1346 Hijri hinggalah sekarang. Kalau kita perhatikan, ukuran kelambu Kaabah ini berukuran 14 meter tinggi dan 47 meter panjang, memakan 8 hingga ke 9 bulan untuk disiapkan. Mungkin kita tertanya-tanya, apa ayat yang tertulis di atas kiswah ini? Saya pun selalu tertanya, apa benda yang tertulis? Ha, ini saya nak kongsikan. Di atas kiswah ditatahkan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Jallalu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim Ya Hanan Ya Manan. Di penjurunya pula ditulis dengan surah Al-Ikhlas berbentuk dekorasi lingkaran berbentuk persegi. Di bahagian pintu Kaabah, kalau kita perhatikan betul-betul, dia ada pecahan-pecahan ayat Al-Quran. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 125, surah Al-Baqarah ayat 127, surah Al-Baqarah ayat 128. Menutupi pintu Kaabah pula, dekorasi kaligrafi yang indah ditulis potongan-potongan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 144, surah Ali Imran ayat 133, surah An-Nur ayat 35, surah Al-Fath ayat 27 dan 29. Manakala kalau kita perhatikan di sebelah rukun Yamani pula ditulis ayat surah Ali Imran ayat 95, 96 dan 97. Kalau kita balik pula di sebelah rukun Syami ditulis surah Al-Baqarah ayat 197, 198 dan 199. Dan kalau kita zoom in pula pada rukun Iraqi ditulis pada surah Al-Hajj ayat 26, 27 dan 28. Kiswah ini seperti mana yang anda tahu ditukar dua kali setahun. Pada bulan Syaban sebelum kedatangan bulan Ramadan dan sekali lagi pada hari Arafah dan disiarkan secara langsung besar-besaran termasuk di RTM.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa kembali bersama-sama kami. Baik, terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama di Sarawak FM Bersi Simfoni untuk malam ini dan pun 7.16 Mei malam. Dan saya Faizah masih lagi terus setia ke udara bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Biasa insyaAllah sekejap saja lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu isyak dan juga kita ada lantunan wahyu seketika nanti. Terbitan Azlina Haji Ramli. Juga untuk jam yang terakhir nanti kita ada rancangan khas sempena dengan sambutan Aidil Adha. Terbitan Syahril Shahrizan dengan Mahabah Aidil Adha. Okay, sekitar 8.30 minit malam nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa? Saya dah jumpa!
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Tadbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan di bulan korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
1: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
2: Suatu ketika Abdullah bin Mubarak, ulama yang besar kat Mekah ini, dia dalam satu musim haji, dia pernah lepas dalam beberapa ibadah haji itu, dia tertidur. Bila dia tertidur, dia termimpi. Mimpi orang soleh ni biasanya ada kebenaran dia. Dia termimpi, dia terdengar dua malaikat sedang bersembang. Berapa banyak haji orang yang diterima pada tahun ni? Salah seorang malaikat kata, tak ada seorang pun yang diterima. Allah kejut, Abdullah bin Mubarak macam menangis ketika dia mana dalam mimpi itu. Ketika itu kata, macam mana boleh, tak ada pula siapa yang diterima. Seorang sahaja. Tetapi seorang tu, malaikat tu berbincang, dia tidak melakukan haji pada tahun ini. Nama seorang tu adalah Sa'id bin Muhafah. Dia tukang kasut dekat Dimash. Maka ketika itu terjaga daripada mimpi, Abdullah bin Mubarak rasa macam terujah habis daripada ibadah haji itu, sebab semua orang kata tak dapat haji yang mabrur melainkan seorang ni. Dia balik daripada ibadah haji itu, dia tak pergi membalik negara dia, dia terus pergi menuju ke Dimash cari tukang kasut ni. Akhirnya tuan-tuan, dijumpa tukang kasut ni, memang rumah dia miskin dan ada seorang isteri yang mengandung. So bila dah kata ada isteri yang mengandung ni, rupanya tahun tu teruk pula dia mengidam. Time masa tahun nak pergi haji ni, dia mengidam nak makan bukan-bukan. Ketika tu isteri dia terbau lah. Tapi sebelum nak cerita terbau tu, dia tanyalah, dia nak mulakan bicara tu pun serba salah. Akhirnya dia ceritakan tentang mimpi dia, apa amalan kamu. Dia pun ceritalah, sebenarnya saya ni tiap tahun bila dengar labbaik Allahumma labbaik, menangis nak sangat pergi haji, berdoa hari-hari kan, dan saya sisihkan duit repair kasut ni setiap tahun untuk kumpul sehingga dah cukup dah untuk tahun ni. Tapi tiba-tiba bila bini pula tadi mengidam, terbau pula, bau masakan sedap, dia kata, bang, tolong carikan masakan ni, saya nak sangat, tak dapat pun setak banyak pun sikit lah. Pergi rumah orang miskin tadi dengan seorang janda dan 6 orang anak dia.
3: Allah.
2: Dan ketika tu dia kata, wahai puan, tolong bagikan saya sedikit masakan ni. Dia merayu lagi, boleh tak saya minta tak banyak sikit. Dia kata, okey, saya boleh sanggup, berapa bayar yang untuk makanan ni, isteri saya nak sangat mengidam. Akhirnya dia kata, tak boleh tuan, ini halal lagi ni untuk kami, tetapi haram untuk kamu. Pelik pula dia.
3: Allah.
2: Macam mana pula daging ni halal untuk kami, haram untuk kamu, sebenarnya dia boleh makan. Dia kata, kami ni dah beberapa hari tak makan dan kami terjumpa bangkai keldai, dan bangkai keldai ni kita dah tahulah haram lah sebab bangkai kan, tetapi disebabkan kami takut ni mati anak beranak tak makan, kami makan sebahagian daripada bangkai keldai ni untuk lapik perut kami supaya untuk meneruskan kehidupan. Maka ketika tu tersentak Abdullah bin Mubarak dengan cerita ni, dan ketika tu duit haji yang dia dah kumpulkan nak standby tu, dia bagi semuanya kepada wanita tadi yang miskin tadi. Dia kata, buatlah BII, buatlah makan supaya kamu lepas ni boleh berniaga dan tak susah lagi lepas ni. Masa dia bagi tu, dia ingat, inilah haji aku tahun ni. Maka ketika tu dia balik dalam keadaan begitu, rupanya Abdullah bin Mubarak bagi tahu ini berita gembira, kerana sebab dialah pahala haji mabrur, Allah lepaskan juga mereka-mereka yang lain pada tahun berkenaan haji, diterima juga kerana berkat seorang yang tak dapat pergi ni.
3: Allah.
2: Itu sebab dalam ibadah korban pun kita kata yang penting, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bukan ibadah tu yang penting aku pergi, tapi perasaan takwa tu, pengorbanan tu, rasa seperti mana cerita Sa'id bin Muhafah tadi.
4: Setiap pengorbanan harus ada kesabaran. Semoga sabar dan ikhlas terus membawa kebaikan kepada kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di RTM.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Disampaikan jadual solat fardu isya bagi seluruh zon di Sarawak.
6: Zonas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kepulau Guban, Kampung Majid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.42 minit malam. Zon 1 Rimbang Sundar Terusan dan Lawas 7.44 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumi di Sibuti dan Marudi 7.47 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.49 minit malam. Zon 4 Ikan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 7.53 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintang Oda Rejang 7.54 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lebuan Tuputong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 7.54 minit malam. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Subuyau dan Maludam 7.56 minit malam. Dan akhir sekali bagi anda yang berada di Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu isyak untuk malam ini ialah 7.59 minit malam.
7: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
8: Dalam kitab Asyraf al-Mumti' yang disebut, yang maksudnya dalam bahasa Arab, terjemahkan dalam bahasa Melayu lah, korban disyariatkan untuk orang yang hidup kerana tidak ada riwayat dari Nabi SAW dan para sahabatnya radallahu anhum yang menjelaskan bahawa mereka pernah membuat korban khusus atas nama orang yang sudah wafat. Maksudnya kalau meninggal kita, maka ketika menyembelih itu kita kata inilah korban si anu sedangkan, ataupun si fulan sedangkan dia telah meninggal. Padahal Nabi SAW mempunyai anak-anak, isteri dan kerabat-kerabat yang sudah wafat sebelum baginda. Nabi SAW tidak pernah membuat korban ke atas salah seorang di antara mereka secara khusus. Nabi SAW juga tidak membuat korban atas nama Hamzah, bapa saudara baginda, atau atas nama isteri baginda Khadijah, atau atas nama Zainab binti Khuzaimah. Tidak juga untuk anak lelaki atau anak perempuan baginda SAW. Seandainya hal tersebut adalah sesuatu yang disyariatkan, tentulah Nabi SAW akan menjelaskan di dalam sunnahnya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Ini maknanya itu dari sudut kajian lah. Mana walau bagaimanapun yang maksud tadi itu adalah diniatkan atas nama si mati, itu tidak ada kita lakukan. Walaupun begitu, sekiranya nama-nama orang yang telah meninggal dunia tadi diikut sertakan atau disertakan bersama orang yang masih hidup dalam doa mereka ketika melaksanakan korban, memang ini dibolehkan. Kalaulah kita dalam doa kita mendoakan bahawa ya Allah, terimalah korbanku dan korban ibu bapaku. Dengan niat korban tadi kita berkorban, maknanya insyaAllah pahala dia juga kita, maknanya kita berkongsilah dengan ibu bapa kita.
9: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
10: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
11: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail, di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM. Lantunan wahyu.
12: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Yunus ayat yang ke-57 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
13: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Lantunan wahyu hari ini kita bakal berbicara tentang bagaimana Al-Quran datang sebagai nasihat, penyembuh, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman." Para pendengar sekalian, Al-Quran menurut tafsir Ibnu Katsir bukan sekadar sebuah kitab yang diturunkan untuk dibaca, tetapi juga sebuah wahyu yang penuh dengan mau'izah atau nasihat yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Nasihat yang mengarahkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, jauh dari kesesatan dan kebingungan. Wasyifa'ul lima fi sudur. Al-Quran adalah syifa, iaitu penyembuh bagi segala penyakit hati. Penyakit yang tidak terlihat oleh mata kasar, tetapi sangat nyata dalam kehidupan kita. Seperti keraguan, kebimbangan atau bahkan hawa nafsu yang menguasai hati. Al-Quran dengan setiap ayatnya mampu meredakan kegelisahan jiwa, memberikan ketenangan kepada mereka yang ingin mencari petunjuk. Tafsir Ibnu Katsir juga menyebut bahawa Al-Quran itu adalah penyembuh yang menyembuhkan apa yang ada di dalam dada kita. Ia menyembuhkan dari penyakit syubhat atau keraguan terhadap kebenaran dan syahwat atau keinginan yang buruk yang mengarahkan kita ke jalan yang salah. Al-Quran juga memberi kita huda, petunjuk yang tidak pernah salah. Ia adalah panduan hidup yang jelas, tidak hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan berpegang dengan petunjuk ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan arah yang benar. Selain itu, Al-Quran juga disebut sebagai rahmah, iaitu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Warahmatul lil mu'minin. Rahmat ini bukan sahaja menyelamatkan kita dari kebingungan dan keraguan, tetapi juga memberi petunjuk dalam setiap langkah kehidupan dari masalah sehari-hari hinggalah kepada soal iman dan akhlak. Hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai penyembuh jiwa. Ketika kita dilanda kesulitan, ketika hati kita resah, Al-Quran adalah tempat untuk kita mencari ketenangan dan jalan keluarnya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sejati. Marilah kita renungi dan telusuri setiap kalamnya agar ia menjadi cahaya yang menerangi hati kita dan membawa kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada batasnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

secemis daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat renungan dan inspirasi kita bersama. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ke Madinah, musim-musim haji seperti sekarang ini musim baginda sibuk sekali mengajak insan kepada ilahi. Usaha dakwahnya begitu padat dipenuhi perjuangan, ketabahan dan pengorbanan yang hebat. Setelah kewafatan pakciknya Abu Talib dan isterinya Khadijah dalam tahun ke-10 kenabian, baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke bandar Taif untuk berdakwah mengajak penduduk di sana beriman kepadanya. Tetapi seperti kita semua tahu, mereka menolak ajaran baginda dengan cara yang agak kasar. Baginda lalu kembali ke Makkah. Semasa musim haji tahun ke-10 itu, baginda mengambil kesempatan daripada kehadiran pelbagai suku dan kabilah Arab yang mengerjakan haji di Makkah untuk berdakwah pula kepada mereka. Ada yang Rasulullah SAW datangi mereka itu secara terang-terangan dan ada pula secara sembunyi-sembunyi. Namun, dalam hampir setiap pergerakan baginda itu, ada sahaja pemuda Quraisy yang mengekori untuk mengunggutnya atau menakut-nakutkan kabilah-kabilah Arab itu agar tidak menerima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berserah kalah dan tidak sedikit pun berputus asa walaupun hampir tidak ada yang mahu beriman pada waktu itu. Pada tahun berikutnya, iaitu tahun ke-11 kenabian, baginda mengulangi lagi usaha dakwahnya semasa musim haji. Masih lagi diancam dan diugut orang-orang Quraisy, namun tidak wujud istilah syirik dalam kamus perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat jelas memahami misi dan matlamatnya kerana baginda cukup meyakini janji Allah serta sentiasa bersangka baik sepenuhnya dengan Allah. Dengan taufik daripada Allah Ta'ala dan dengan berkat kegigihan Rasulullah SAW, pada tahun ke-12 berikutnya, rombongan dari Madinah berjumlah 12 orang pula datang menemui Rasulullah SAW semasa musim haji untuk melahirkan janji sumpah setia mereka kepada baginda. Begitulah seterusnya Islam terus berkembang ke seluruh pelosok Madinah. Walaupun Rasulullah SAW sendiri belum berangkat berhijrah ke sana. Sehinggalah dalam musim haji berikutnya pada tahun ke-13 kenabian, satu rombongan besar seramai lebih kurang 70 orang Madinah datang kepada baginda. Maka terbukalah laluan kepada baginda dan para sahabat untuk berpindah ke Madinah dalam peristiwa hijrah, sehingga Allah mengurniakan kejayaan dan kegemilangan buat agama dan umat Islam seterusnya.

فيك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam Sirah Pilihan kali ini kita akan menceritakan satu kisah yang berkisar hari raya haji lah. Kesempatan tu kita akan ambil satu kisah yang masyhur dan yang selalu disebut setiap tahun, itu kisah ketaatan Nabi Ismail. Kisah tu disebutkan dalam surah As-Saffat, yang mana ketika mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umurnya sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu, maka bagaimanakah pendapatmu? Dan kata Nabi Ismail, qala ya abati if'al ma tu'maru, wahai ayahku, buatlah apa yang kau telah diperintahkan. Satajiduni insya'Allah minas sabirin, dan insya'Allah kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan pendengar yang dirahmati Allah, dalam keadaan Nabi Ibrahim yang menunggu cahaya mata sehingga umur 80 tahun baru dikurniakan anak, tiba-tiba disuruh sembelih lagi anak dia. Kerana disebutkan dalam kitab, beberapa kitab sirah, bahawa Nabi Ibrahim nya sebelum Nabi Ismail dilahirkan, dia pernah menyebutkan satu kalam, yang semua yang dikorbankan itu belumlah apa-apa. Demi Allah, kalau aku mempunyai anak lelaki, tentu aku sembahkan juga di jalan Allah dan aku korbankan dia untuk Allah. Maka diuji kata-kata Nabi Ibrahim tersebut sebelumnya ada anak, diuji. Pas sebelumnya Nabi Ibrahim terkenal dengan suka berkorban sampai 1000 korban binatang dipolah. Makanya menyebut tak ada apa-apa tu, mulaku ada anak pun aku akan sembelih anak pun untuk Allah. Maka diuji oleh Allah nazar tersebut, dan Nabi Ibrahim lupa dengan nazarnya. Bayangkan umur Nabi Ismail ketika 7 tahun, dan ada setengah ulama mengatakan 13 tahun baru form 1. Bayangkan kematangannya, yang kata tadi, ya abati if'al ma tu'maru, apalahlah apa yang diperintahkan. Itulah membuktikan kesabaran dan ketaatan Nabi Ismail, ada juga ketaatan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana ialah singkat ceritanya, bila mana Nabi Ibrahim cuba nak sembelih, si terputus-putus berlaku perkara yang berlawanan dengan adat, dan kemudian Allah suruh korbankanlah kibash, kambin lah pada waktu ya. Dan oleh kerana ialah kita disunatkan pada ibadah korban mengorbankan binatang al-an'am, iaitu daripada kambing, lembu, sapi dan sebagainya, di hari raya haji, sebagai satu bentuk tanda kesyukuran kita kepada Allah dengan mengorbankan seekor binatang korban. Jadi jangan lupa berkorban bagi yang berkemampuan. InsyaAllah, moga-moga Allah terima amal ibadah kita. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
5: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: Dalam sejarah sebuah pengubanan tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya Nabi Ismail menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Mahamah Mengesik Jiwa. Okay, 8.24 minit malam ketika ini dan saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam dan insyaAllah sekejap saja lagi kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha yang diterbitkan oleh rakan tugas Syahril Syahrizan Basri dengan Mahabah Aidil Adha. Baik, 9 malam kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama dan selepas itu rakan tugas yang lain akan menemani anda merusi Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah ke pukul 12.30 malam. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami. Tak kira walau di mana jua anda berada. Terima kasih sekali lagi dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat. Baik, rasanya cukup sekali di sini saja pertemuan kita merusi simfoni Mahamah Mengesik Jiwa. Saya Faizah bersama-sama dengan anda dari pukul 6 petang tadi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan terus setia bersama-sama di Sarawak FM. Sehati sejiwa.

0: samping menghayati maksud ibadah haji bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mujahid Alwi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pendengar yang dimuliakan, dari sudut bahasa Arab, perkataan haji membawa maksud datang atau menuju ke suatu tempat. Dari sudut istilah pula, ialah menuju ke tempat-tempat yang khusus, iaitu Baitullah Al-Haram dan Padang Arafah. Pada waktu yang dikhususkan, iaitu bulan-bulan manasik haji, bagi melaksanakan amalan-amalan khusus seperti wukuf di Padang Arafah, tawaf, sa'i dan pematuhan terhadap syarat-syarat yang tertentu. Kefarduan menunaikan manasik haji adalah berdasarkan nas-nas Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-197. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَلِ الْعَالَمِينَ. Yang bermaksud, di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkarkan kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Manakala dalil daripada As-Sunnah pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang bermaksud Islam dibina di atas 5 rukun, iaitu mengucap syahadah, yakni pengakuan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, menunaikan solat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa di bulan Ramadan.

Pendengar yang dimuliakan, bila berbicara tentang haji yang mabrur, walaupun kita tahu untuk menentukan haji yang mabrur itu adalah ketentuan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, namun ianya berkait dengan usaha, ikhtiar dan pengetahuannya tinggi oleh para jemaah dan bimbingan haji daripada para ulama. Ini kerana jaminan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah hadis yang bersabda dengan maksudnya, di antara umrah dengan umrah penghapus dosa dan tidak ada balasan haji mabrur melainkan syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bererti matlamat utama pelaksanaan ibadah haji ialah hendak mendapat haji mabrur yang pasti dosa diampun dan mendapat ganjaran syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Haji merupakan ibadah fardu yang diwajibkan, tetapi kewajipan haji agak berlainan dengan ibadah-ibadah yang lain dari segi konsep dan kefarduannya. Ibadah haji hanya diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan mengunjungi Baitullah Al-Haram di Makkah. Manakala bagi orang-orang yang tidak berkemampuan dari segi perbelanjaan atau kesihatan tubuh badan atau keselamatan perjalanan, maka ianya tidak diwajibkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 97 yang bermaksud, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Pendengar yang dimuliakan, haji yang mabrur pastinya penuh dengan dugaan, cabaran serta kesulitan. Ia juga memerlukan perubahan sikap dan azam yang kuat untuk melawan satu cabaran yang besar seperti tuntutan hawa nafsu dan godaan syaitan. Oleh itu, haji mabrur tidak datang dengan bergolek dan tidak akan tercapai dengan impian sahaja tanpa usaha yang sepenuh jiwa raga dan istiqamah dalam amalannya setelah selesai. Bagi merealisasikan hasrat ini, banyak panduan-panduan amalan akan perlu kita hayati dan kita jalankan.

0: Pendengar yang dimuliakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang mengenai amal yang paling utama. Jawabnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tanya orang itu lagi, kemudian apa? Jawabnya, kemudian jihad, berjuang di jalan Allah. Ditanya pula lagi, setelah itu apa? Jawabnya, setelah itu haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dimuliakan, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita perlu bersyukur kerana diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai insan beragama Islam. Maka yang berpegang teguh dengan agamanya tentulah mendasarkan hidup yang sejahtera di dunia dan di hari akhirat. Justru itu kita berusaha melaksanakan seluruh rukun yang difardukan dengan sempurna yang mungkin. Semasa melakukan segala rukun termasuk mengucap syahadah, solat, puasa, berzakat dan menunaikan haji, semuanya mengharapkan amalan mereka diterima dan diberi ganjaran pahala dan dihapuskan dosa. Selain dari ibadat haji, jika berlaku kesilapan dalam amalan, boleh diulang atau diqada semula. Tapi berlainan dengan ibadat haji, ianya amat sukar untuk diulang kerana melibatkan tempat, masa, perbelanjaan dan peraturan giliran untuk pergi. Maka para jemaah hendaklah berusaha memastikan dengan penuh jihad, takwa dan tanggungjawab bahawa apabila menunaikan haji, pasti dengan amalan yang betul, sahih, sah dan mengharapkan mabrur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq." Yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-200.
1: Irama Mahabah Aidil

Pendengar yang dimuliakan, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, menurut anda jihad itu adalah amal yang paling utama? Kalau begitu, tidakkah kami akan berjihad? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu semua ada jihad yang lebih utama, yaitu haji yang mabrur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah haji dan umrah yang berjaya membawa pulang bersamanya kemabruran manasik semestinya mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa. Ini berdasarkan firman ataupun sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kesalahan yang berlaku di antara umrah itu diampunkan, manakala haji mabrur pula tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari segi bahasa, mabrur mempunyai dua makna. Yang pertama bererti baik, suci dan bersih. Yang kedua bererti diterima dan mendapat keredaan Allah SWT. Haji mabrur adalah haji yang membawa kebaikan kepada orang yang melakukannya. Menurut pendapat sebilangan ulama, haji mabrur tidak sesekali bercampur dengan perbuatan dosa, sama ada kecil mahupun besar. Mereka sentiasa kuat imannya serta semakin meningkat amal ibadatnya dengan penuh takwa. Tetapi hakikatnya, bukan mudah untuk melayakkan mereka menerima ganjaran tersebut kerana ia menuntut keikhlasan dan jihad sepanjang pelaksanaan manasik tersebut. Pendengar yang dikasihi, ketika melaksanakan ibadat haji, jemaah pasti diuji. Ujian yang hebat oleh syaitan dan iblis yang tidak berhenti menghasut serta menggoda hati manusia supaya lekas jemu dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap perkara kebaikan dalam manasik. Contohnya, mereka gemar bertengkar. Walau apa cara sekalipun, kita perlu menghadapi segala bentuk gangguan nafsu itu dengan memperbanyakkan amalan kebaikan yang disertai dengan niat yang suci dan ikhlas. Mudah-mudahan kita mendapat haji yang mabrur. Irama Mahabah.

27 Mei 1966, kunjungan Muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan Muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan Muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berjumpa lagi kita menerusi Pilihan Gatra bersama dengan Ashraf pada malam tu, edisi Aidiladha Rabu 27 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi malam tu seperti biasa kita akan ikuti rancangan-rancangan bersempena dengan Hari Raya Aidiladha untuk tahun 1447 Hijrah. Jadi selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua Muslimin dan Musliman yang berada di sini-sini pun kita orang berada. Jadi mungkin ada yang berada di kampung masa tu, sama berada di kampung bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat handai. Jadi untuk malam tu, Ashraf cik lama bersama dengan kita orang sebenarnya, sebab kita akan ikuti setiap jam, kita akan ikuti rancangan seperti yang telah dikongsikan di Facebook, antaranya rancangan khas Raya Raya Haji Ulangan yang diterbitkan oleh DJ Nana, dan di jam yang kedua Korban Tambah Sepadan yang diterbitkan oleh DJ Lin, dan jam yang terakhir Kelak Irama Nasyid yang diterbitkan oleh DJ Azri. Semuanya akan menghiburkan kita orang pada malam tu, edisi Gatra untuk Aidiladha 2026. Jadi yang bertugas, selamat bertugas di hari yang penuh barakah tu. Selamat beristirahat, selamat bercuti. Dan yang baru pulang ke kampung, hati-hati ke kampung. Yang esok hari nak pulang, sebab silamak lah kita kaya haji, silamak. Jadi baik-baiklah dalam perjalanan pulang ke tempat dik pun. Alright. Jadi untuk malam tu boleh dengar Kasra melalui rtmclick.gov.my dan frekuensi kita masing-masing. Jadi apa kata kita terus dengan rancangan khas RAI 2026, dan pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarah FM, dan kita ikuti dulu rancangan khas RAI 2026 Aidiladha.
1: RAI, sebuah rancangan yang mengangkat peristiwa penting dalam kalender Islam. Setiap tarikh menyimpan makna, setiap peristiwa membawa hikmah. Mari dengarkan RAI dibawakan khas untuk anda oleh Sarawak FM dan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruangan Sarawak FM. Kali ini anda semua bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dibawakan oleh Islamic Information Center Majlis Agama Islam Negeri Sarawak, untuk sama-sama kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Tambahan pula kita berada pada Zulhijjah yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa khabar hari ini? Saya doakan moga-moga semua kita sihat dan baik-baik sahaja. Ya, Alhamdulillah, kalau kita kongsi semula cerita kita sepanjang Ramadan yang lalu, macam-macam cerita. Bawa pula kepada bulan Syawal, punya kemeriahan, punya keseronokan, tak dapat nak digambarkan, sebab kita dapat meraihkan hampir satu bulan. Ya, begitu juga dengan bulan Zulqa'dah yang telah pun meninggalkan kita. Dan sebenarnya itu di antara satu persiapan, satu hala tuju yang nak kita bawa menjelang sahaja Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, kita nak cerita tentang kelebihan dan apa yang perlu kita ambil faham dan cakna, terutama berkenaan dengan Aidul Adha. Ya, saya pasti bahawa kita telah pun melalui Hari Raya Aidilfitri dengan penuh kemeriahan, dengan penuh rasa kegembiraan. Suasana berkunjung, suasana kemeriahan itu dapat dirasa dengan saling menziarahi, makan ketupat, lemang dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, jangan lupa untuk Zulhijjah juga ada beberapa perkara, terutama persiapan kita untuk menjelang hari yang kita nanti-nantikan, iaitu dinamakan sebagai Hari Raya Aidul Adha, atau dalam bahasa kita iaitu Hari Raya Korban. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita tengok apa yang ada pada Hari Raya Aidul Adha, izinkan saya untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan, kita nak melihat terlebih dahulu satu kata Allah ataupun satu ayat di dalam Al-Quran, kalamullah, dalam surah At-Taubah, apabila Allah menyatakan bahawa ba'na'udzu billahi minasyaitanir rajim, inna iddatashuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhir al ayah, sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Taubah ini memberikan satu maksud bahawa sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ketika mana diciptakan langit dan bumi, semuanya telah dimasukkan termaktub di dalam kalam Allah, yakni Al-Quran. Daripada 12 bulan, ada 4 bulan yang diistilahkan sebagai bulan haram ataupun yang kita kenali sebagai bulan yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua mesti dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Ya, seperti mana sabda Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 shahran. Kata Nabi SAW bahawa sesungguhnya zaman ataupun waktu itu yang berputar, yang beredar dengan mengelilingi langit, bumi dan sebagainya sebagai satu peredaran yang cukup lengkap, yang mana kiraan Allah Azza wa Jalla bahawa satu tahun lengkap dengan 12 bulan. Daripada 12 bulan, kata Nabi ada 4 bulan haram. Ataupun dalam yang mudah untuk kita faham, iaitu bulan yang dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi telah datangkan dengan bentuk perincian bahawa 3 bulan, iaitu 3 bulan berturut-turut. Nabi sebut bahawa daripada 12 bulan, as-sanatusna asyara syahran minha arba'atun hurum thalasatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram. 3 bulan ini adalah bulan yang berturut-turut. Manakala kata Nabi juga bahawa wa Rajabun mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab yang kita kenali sebagai Rajab mudhar iaitu di antara bulan yang terpisah yang kedudukannya antara 2 Jumada dan juga Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bererti kita telah pun berada di dalam bulan-bulan haram. Jadi soalan saya yang seterusnya, tuan-tuan, siap siaga. Apakah yang diistilahkan dengan bulan haram? Jadi tuan-tuan, saya yakin pendengar-pendengar di Sarawak FM khususnya pasti dapat menjawab dengan tepat kerana bulan haram adalah bulan yang ada kemuliaan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan, dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalaulah saya tanyakan, kalau dalam bulan Zulhijjah kita ada hari raya Aidul Adha, tapi kalau bulan Zulqa'dah yang lalu kita ada apa ya tuan-tuan? Saya yakin ini soalan yang agak mencabar. Ya, kerana kadang-kadang kita mungkin hanya mengambil intipati cerita ataupun peristiwa yang biasa kita isi pada bulan tertentu, sedangkan Zulqa'dah membawa maksud duduk ataupun punya ketetapan, yang mana kalau nak dilihat tentang penjenamaan nama-nama bulan Islam, Zulqa'dah juga membawa maksud bulan ini mereka perlu kekal dalam rumah, duduk di satu tempat dan tidak dibenarkan berperang kerana pada bulan itu adalah bulan yang sangat dihormati, tidak boleh bertempur apatah lagi sehingga berlaku pertumpahan darah. Itu cerita dia. Tetapi dalam konteks kita sebagai seorang Muslim, Zulqa'dah membawa maksud kita punya kedudukan, kita punya ketetapan, terutama bagi mereka yang nak melaksanakan ibadat haji, letakkan sepenuh hati bahawa aku telah bersiap siaga untuk menuju ke tanah suci untuk menjadi tetamu ilahi Dhuyuful Rahman pada tahun ini, insyaAllah. Begitu juga dengan anda yang tak dapat pergi haji, mungkin tak belum sampai, bukan tak dapat pergi, belum dapat panggilan ataupun mungkin belum sampai masanya. Jadi mungkin kita yang ada di Malaysia, mungkin ada di Sarawak, di Sabah dan sebagainya, jom sama-sama kita meletakkan satu impian untuk melaksanakan ibadat korban. Kalau kita tak melaksanakan ibadat korban, takut kita jadi mangsa korban, tuan-tuan. Terkorban kita ya, sebab rugi apabila pahala ganjaran yang besar dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita, tapi kita tak ambil, kita tak sempurnakan. Jadi kita kena ambil peluang untuk sama-sama kita semarakkan bagi kita nak menyambut Aidul Adha ini, kita nak tengok beberapa kelebihan-kelebihan yang ada untuk kita anjurkan kepada sahabat-sahabat kita mengimarahkan bulan Zulhijjah ini. Ya, sudah pasti bila Zulqa'dah kita faham tentang maksudnya, beranjak kita kepada bulan Zulhijjah, iaitu bulan yang ada padanya ibadat haji. Sudah pasti satu kelebihan yang ada ialah satu tempoh yang membawa hati-hati manusia untuk menjadi tetamu Allah. Ya tuan-tuan, beruntunglah mereka yang telah pun berangkat ke Tanah Suci. Dan kita doakan moga-moga seluruh para hujjaj yang berada di Tanah Suci ketika ini, mereka bakal membawa dan beroleh hajjan mabrurah, haji yang mabrur, wa sa'yan mashkura, sa'i yang disyukuri, wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi dan tidak akan sia-sia. InsyaAllah tuan-tuan ya, kita doakan bahkan wa zanban maghfura, diampunkan dosa-dosa mereka. Bagi kita tuan-tuan, ya, kita perlu melihat di antara kelebihan-kelebihan yang ada, terutama pada bulan-bulan haram. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lihat apa pelaksanaan yang kita nak kena buat sebelum Hari Raya Aidil Adha, kita tengok dulu di antara perkara yang disarankan oleh Nabi dan tindakan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Pertama ialah baginda Nabi banyak melaksanakan ibadat puasa sunat pada bulan-bulan haram. Jadinya bagi anda yang dah kata apa niat nak buat puasa sunat, alhamdulillah. Nak puasa qada, silakan. Tambahan pula bagi kaum wanita yang tertinggal, bagi orang lelaki yang mungkin sakit, inilah fasanya untuk kita gandakan amalan-amalan kebaikan, termasuklah puasa sunat. Sebab Nabi SAW dikabarkan kepada kita bahawa baginda Nabi puasa sepenuhnya pada bulan Ramadan. Dalam masa yang sama, selain daripada Ramadan, Nabi banyak melaksanakan ibadat puasa pada bulan-bulan haram. Yang kedua ialah baginda Nabi melaksanakan ibadat umrah pada bulan Zulqa'dah. Bagi kita, puasa ini adalah peluang untuk mereka yang bakal bergelar haji telahpun berada di Tanah Suci. InsyaAllah, bagi mereka yang ada di Tanah Suci, buatlah sebaik mungkin amalan-amalan kebajikan yang digalakkan di sana. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berbalik kepada kita yang ada di bumi Malaysia yang indah lagi permai ini, apa yang harus kita buat? Apa kelebihan yang ada? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kemuncak haji adalah Arafah. Seperti mana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kemuncak pada haji itu adalah Arafah. Maka bagi mereka yang berada di Tanah Suci, hari itu perlu menyerahkan sepenuh hati untuk menjadi hamba yang benar-benar mensyukuri, bahkan mohon ampun daripada Ilahi daripada kesilapan-kesilapan yang dilakukan saban hari. Moga-moga beroleh takwa dan menanti syurgawi. Bagi kita tuan-tuan dan puan-puan yang ada di Malaysia, apa galakkan kita pada 9 Zulhijjah? Tak lain, tak bukan, 9 Zulhijjah adalah tempoh terbaik untuk kita melaksanakan ibadat puasa. Bahkan juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, begitu juga dengan sabda Nabi SAW, bahawa 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah adalah bulan adalah tempoh yang sangat-sangat berharga buat kita. Sebab waktu itu akan dilipat gandakan amalan, bahkan dianjurkan kepada kita untuk kita melaksanakan amalan-amalan sunat dengan begitu banyak. Jadi kepada anda yang dah masuk Zulhijjah, simpan azam sambil kita melaksanakan beberapa tuntutan, antaranya puasa sunat, antaranya lagi adalah sedekah untuk kita melaksanakan ibadat yang pernah dan sering kali kita lakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah, ambil peluang 9 Zulhijjah untuk kita sama-sama berpuasa. Bahkan waktu tempoh ketika mana jemaah haji berada pada kemuncak Arafah, itu adalah tempoh yang sangat-sangat berharga. Terutama doa-doa akan terus diangkat untuk diperkenankan ataupun diijabahkan ataupun dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita di Malaysia tuan-tuan dan puan-puan, doa-doa juga, tapi dah 2 minit tangan pun dah lenguh tuan-tuan. Jangan macam tu. Jangan kita rasa rugi untuk kita terus mengangkat tangan mohon pada Allah agar diampunkan dosa, dikurniakan nikmat yang banyak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu tempoh kita nak menjelang Hari Raya Aidul Adha. Baik, menjelang saja Hari Raya Aidul Adha tuan-tuan, jangan kita tertinggal satu perkara tuntutan yang harus kita sama-sama buat, ialah membesarkan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam satu sabda Nabi, Nabi cerita ketika mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok suasana masyarakat di Madinah ketika itu cukup gembira dengan perayaan yang sedia ada. Bagi mereka ada dua perayaan yang sangat-sangat berharga di kota Madinah ketika itu. Tetapi ketika Nabi sampai, Nabi kata apa? Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Kata Nabi bahawa sesungguhnya perayaan kamu yang kamu sambut ketika ini, maka Allah gantikan sesuatu dengan lebih baik daripadanya, iaitu Aidul Fitri wa Aidul Adha. Nabi sebut Allah gantikan dua perayaan yang anda sambut sebelum ni dengan dua perayaan yang cukup bermakna, iaitu Hari Raya Aidul Fitri dan Hari Raya Aidul Adha. Maka menjelang saja Hari Raya, tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita membesarkan Allah dengan sama-sama takbir. Ya, jadi kita hari ini boleh bertakbir tuan-tuan. Start saja dah, masuk saja malam, kita kata hari raya, beranjak saja pada waktu maghrib, maka kita boleh bertakbir. Cuma mungkin bagi kita, bila orang tanya, ustaz, kita nak takbir apa ustaz? Takbir apa ya? Takbir Allahu Akbar lah. Ya, ada dua jenis takbir, iaitu takbir yang namanya takbir muqayyad, satu lagi takbir mursal. Apa pula tu ustaz? Dua ni pula nak takbir susah kan? Banyak sangat soalan. Bukan, kita nak bagi penjelasan. Takbir muqayyad adalah takbir yang terikat setiap kali lepas solat. Manakala takbir mursal adalah tempoh yang tidak terikat. Contoh, bila kita semayang maghrib, lepas semayang maghrib kita takbir. Itu namanya takbir muqayyad, disusuli dengan solat wajib. Manakala mursal, mungkin pada tengah tu menggoreng, mungkin tengah duduk siap, mungkin tengah duduk pasang langsir dan sebagainya, boleh sambil-sambil kita takbir. Itu namanya takbir mursal. Tetapi untuk Hari Raya Aidul Adha, bermula 10 sehinggalah 13 Zulhijjah, 10, 11, 12 dan 13. 4 hari ini anda semua boleh bertakbir sehingga waktu asar pada 13 Zulhijjah. Cuma Hari Raya Aidil Fitri tuan-tuan, daripada bermulanya 9, atau 9 pula, bermulanya pada pagi ataupun pada petang, sehari sebelum Hari Raya, jadi anda dah boleh bertakbir sehinggalah sembahyang Hari Raya Aidil Fitri. Maka itulah tempoh yang dibenarkan untuk anda bertakbir. Jadi kita jangan tertinggal untuk takbir. Alah ustaz, rugi ustaz tak takbir. Ya, perbanyakkan untuk kita membesarkan Allah Azza wa Jalla. Baik, bagi anda pula yang nak melaksanakan ibadat korban, tahniah, kerana anda menjadi di antara orang yang telah pun mempunyai nilai kesyukuran yang tinggi. Kenapa? Anda sanggup menghabiskan satu nilai untuk menjadikan bukti bahawa korban ataupun binatang korban yang nak disembelih akan hadir pada Yaumul Qiyamah sebagai saksi bahawa kamu sebagai hamba Tuhan telah melaksanakan satu ibadah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ke atas Nabi Allah Ismail sebagai tanda taat perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, kita ambil beberapa kelebihan, terutama bagi anda yang nak melaksanakan ibadah korban. Ayuh sama-sama kita jadikan Hari Raya Aidul Adha kali ini sesuatu yang cukup istimewa, kerana pagi ini ataupun mungkin saat dan ketika ini kita tak rasa apa-apa, hanya melihat ya haiwan korban yang disembelih, tumpahlah darah, kita pun makanlah dagingnya. Mungkin itu saja yang kita rasa. Sedangkan sabda Nabi SAW bahawa setiap bulu-bulu, tanduk, gigi dan sebagainya daripada haiwan korban akan datang pada hari kiamat memberikan bukti bahawa setiap sesuatu yang kita korbankan adalah hasil pahala yang berlipat kali ganda, di antara tanda kita membesarkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita semarakkan Hari Raya Aidul Adha dan jangan cemarinya dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan, apatah lagi boleh menjadikan kita jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Moga-moga perkongsian saya dengan tempoh yang singkat ini boleh memberikan satu pencerahan dan satu mungkin bentuk panduan bagi anda yang nak meraihkan hari raya dengan bentuk kesyukuran tapi tak melampau. Ada tempohnya, ada masanya, jadikan ia sebagai satu perkara yang boleh memberikan keuntungan buat anda dunia dan juga akhirat. Sekali lagi saya nak ucapkan dan ribuan terima kasih kepada pihak IIC Majlis Agama Islam Sarawak bekerjasama dengan pihak RTM terutamanya Sarawak FM yang berkongsi rasa, berkongsi cerita melalui perkongsian saya untuk anda semua. InsyaAllah sikit juga ada rezeki, jumpa lagi untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abah, kamu tahu kah? Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, Abah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

0: Biru bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.
1: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gatra istimewa kita pada malam tu, Hari Raya Aidiladha 27 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi tadi kita telah pun ikuti rancangan khas Raya Haji. Jadi selepas tu kita akan ikuti rancangan Raya Aidiladha Korban Tanpa Sempadan, dan kita akan dihiburkan anda dengan lagu-lagu sempena dengan Raya Haji, lagu-lagu raya. Dan Ashraf akan terus bersama dengan kita pada jam yang terakhir kelak selepas kita ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, News FM. Jadi malam tu adalah malam untuk kita relax-relax dengan lagu-lagu raya, dan kita dihiburkan dengan rancangan-rancangan bersempena dengan Hari Raya Korban. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada perkongsian-perkongsian kita di Facebook untuk malam tu. Antara pendengar-pendengar kita yang berkongsi komen dan ucapan, daripada Cheng Suni, Hamidah Mordia, Ina SN, Sofian Sulaiman, untuk malam tu Mateh pun ada, Rashidah Idi. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Siti Zulaika Kadri, Adidas, Citibank, Noraini, dan seterusnya kita ada perkongsian juga daripada Suhaila Abdullah. Kami Sidak Tok malam tu yang menemani Ashraf malam tu menerusi Gatra. Jadi macam biasa Sidak Tok berkongsi dengan ucapan macam selamat menyambut Hari Raya buat DJ serta sahabat-sahabat setiap dengan Surah FM, rakan-rakan Facebook di mana juga kita berada. Selamat malam dan selamat beristirahat, selamat bercuti kepada yang sedang bercuti untuk malam tu ataupun hari tu juga. James Sembiran pun ada, Zara Haji Chi, Biah, Jamilah, Joniman, Mahani Ani, Jaslina, Jacinta, salam Aidiladha untuk semua pendengar-pendengar setia Surah FM dan selamat bertugas. Semoga terhibur. Syarifah Nifah Syed Akil minta lagu Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim, layan sambil makan ketupat dan kari rendang sapi malam tu. Alhamdulillah, sambil kita dihiburkan dengan lagu-lagu raya, lagu-lagu korban, masihlah juadah macam biasa raya kita tu. Mesti ada lemang, mesti ada kelopis, ketupat, sama macam kita raya puasa juga. Cuma bezanya kita melakukan ibadah korban. Okey, Ashraf, seperti biasa jam terakhir kelak akan bersama dengan kita awang, tetapi jam terakhir kelak kita akan ikuti juga untuk rancangan Raya Aidiladha Iraman Nasyid untuk malam tu, insyaAllah sehinggalah pukul 12:30 malam. Jadi kita terus dengan rancangan Korban Tanpa Sempadan istimewa untuk kita awang semua menerusi Gatra bersempena dengan Aidiladha tahun 2026.
2: Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar-pendengar Sarawak FM. Bersama dengan kami Lin Ataha dalam program khas kali tu sempena dengan Hari Raya Korban. Hari tu kita akan berkongsi kisah tentang pengorbanan kemanusiaan dan juga pengalaman yang membawa bantuan serta agihan daging korban ke kawasan pedalaman. Dan bersama Lin di studio waktu tu, seorang aktivis misi kemanusiaan yang sangat aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Jadi kita nak dengarkan sendiri pengalaman beliau, cabaran dan kisah yang mungkin jarang kita dengar di sebalik misi itu. Jadi teruskan bersama kami dalam Korban Tanpa Sempadan.

0: Bersama dengan Lin Abang Tutup, merupakan seorang aktivis misi kemanusiaan. Cik Hafiz, eksekutif Yayasan Ikhlas. Apa pun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Hafiz atas kesudian bersama dengan kita sempena dengan Hari Raya Aidiladha tu. Assalamualaikum, apa khabar Cik Hafiz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga diucapkan kepada DJ Lin kerana sudi menerima saya atau lah
0: masya-Allah
1: di situ lah, insya-Allah.
0: Kita orang bersati sebenarnya dapat menjemput Cik Hafiz datang ke studio kita nak bercerita berkenaan dengan pengalaman aktivis kemanusiaan yang mungkin jarang-jarang kita dengar tu, Cik Hafiz.
1: Betul.
0: Okey Cik Hafiz, sebelum ya kita mungkin Cik Hafiz boleh kongsikanlah sedikit latar belakang dan macam mana kita boleh mula terlibat dalam misi kemanusiaan. Silakan.
1: Terima kasih diucapkan kepada DJ Lin, terima kasih diucapkan juga kepada RTM Sarawak kerana sudi menerima kunjungan daripada kami. Saya Hafiz, wakil daripada Yayasan Ikhlas. Bermulanya kisah kami itu join misi kemanusiaan tu adalah saya tu diajak oleh kawan saya pergi satu misi kemanusiaan, iaitu misi banjir. Asalnya saya tu jadi sukarelawan lah, membantu nanggal lah orang-orang di sekeliling waktu banjir ya, tidak berada di pusat perpindahan sementara, dan kami membantulah contohnya dari sudut makanan kami orang, dari sudut emotional support, memberi program kepada sidak-sidak masa-masa banjir. Kami orang juga memberi motivasi dan counseling juga lah kepada sidak yang berada di banjir. Ya, pada asalnya mula-mula kami jadi sukarelawan, dan akhirnya lama sekian lama membantu kami diserap masuk ke Yayasan Ikhlas dan terus membantu Yayasan Ikhlas dalam pelbagai projek di Malaysia, terutama di Sarawak dan di seluruh di luar negara juga. Kami memulah program juga. Paling jauhnya pergi di kem pelarian Rohingya di Bangladesh. Soalnya pernah pergi di Sial lah, tidak pernah pergi. Mun di utara Sarawak memang pernah pergi di Long Lamak, ia terpedalaman juga lah. Dan mun ke bawah, kami pergi ke Long Busang di Kapit. Ia antara kawasan-kawasan pedalaman kami pernah pergi. Tapi sebenarnya banyak lagi kawasan-kawasan lain lah. Tapi ia antara kawasan yang mencabar yang memang pergi.
0: Okey, bila bercakap tentang mencabar tu, macam ni proses penghantaran daging korban dilakukan?
1: Long Busang pada satu ketika ialah ada komuniti Muslim dekat Siak, dan perjalanan daripada Bandar Kapit nak ke Long Busang tu ngambil masa waktu ya 7 jam, tapi kena tu mungkinnya cepat sikit dalam 5 jam. Lembunya diambil di kawasan Sibu, lembu macam susah nak cari, so memang ambil di Sibu dan memang ombak ke Kapit. Lepas tu memang ombak naik 4 wheel, memang mau sembelih di kawasan Long Busang yang sendiri. Kami mau sembelihnya hidup-hidup di Siak untuk kawasan Long Busangnya, komuniti Muslim Long Busangnya, untuk merasai macam ni perasaan melaksanakan korban secara tertib dan teratur lah di kawasan Long Busang. Seperti mana kita tahu, Long Busang tak kawasan yang remote, kawasan yang dalam. Apabila kawasan dalam tu, apa nama, syiar-syiar Islam atau aturan-aturan Islam tu adanya kurang mendalami lah. So dari sini adanya belajar macam ni sembelih korban, apa aturan-aturannya. Ya, di kawasan pedalaman lah.
0: Apa cabaran paling besar sepanjang misi nak ngembak daging korban ke Siak?
1: Nak ngembak lembu ya, naik ke atas 4 wheel dan tenangkannya untuk 5 jam.
0: Jauh.
1: Naik 4 wheel nak tenangkan lembu ya dalam masa 5 jam. Mun lembu ya si tenang habislah, mungkin akan keluar daripada 4 wheel ke macam ni. Untuk pengetahuan, untuk lembu korban tu, ni si boleh ada cacat ke apa. Jadi kami orang kena jaganya betul-betul. Dan mungkin 5 jam yang tadi ngambil masa lebih lama daripada ya lah untuk sampai. Dan alhamdulillah lah waktu ya sampai juga lah lembu ke Long Busang.
0: Sebelum nak bawanya ke tempat Long Busang, macam ni prosesnya?
1: Kami orang akan di guide oleh sida pembengkal lembu lah. So pembengkal lembu tu ni akan madah lah, kena lalu macam tu laluannya. So kami orang akan sewa 4 wheel ke waktu ya daripada Sibu ke Kapit. Saya dah jalan darat. Kena tu ada waktu ya, saya dah waktu ya terpaksa naik boat.

0: Okay, masih lagi bersama dengan Lin dan juga tetamu kita Encik Hafiz, merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Kita bercakap berkenaan dengan program kita itu sempena Hari Raya Aidiladha, Korban Tanpa Sempadan. Masya Allah, jauh saya tu pergi kawasan pedalaman di Kapit Nun. Dan kalau tadi Encik Hafiz sempat bercerita dengan kita berkenaan dengan cabaran nak ngembak lembu, bayangkan masa saya belum ada darat lagi nak menggunakan bot. Pengalaman yang paling menyentuh hati atau membuatkan kita rasa cemas atau rasa wah tercabar aku kali tu.
1: Tuan-tuan perempuan sekalian, kami nak madah kita orang. Apabila kita mula satu program atau satu misi-misi kemanusiaan tu, sebenarnya kepuasannya bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, ataupun ketenangan hati bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, tapi kepuasan dan ketenangan hati adalah pada diri kita tadi. Kita membantu melaksanakan syariat ditetapkan. Nah, jadi bila kita nanggar sidak molah ya dengan tata caranya yang tertentu, sebenarnya satu benda yang ada dalam hati ialah kepuasan yang saya dapat digambarkan. Melainkan kita orang sendiri perlu pergi sendiri ke kawasannya, merasai macam ni momen molah korban di kawasan-kawasan pedalaman Kedatok. Dan kita orang akan rasa puas apabila sidak yang mendapat daging ni tadi mukanya senyum dan yang berterima kasih kepada kita. Kami berterima kasih. Jadi benda yang ya adalah satu pengalaman yang si mungkin ada dan si mungkin dapat pada orang yang nya hanya duduk di rumah dan menerima daging. Saya akan dapat. Bagi siapa-siapa yang tahu ada program-program yang hantar daging untuk di kawasan-kawasan pedalaman, tolonglah pergi join-joinnya. Tolonglah lapah daging kah apakah. Waktu ialah kita akan dapat rasa experience berkomuniti dengan masyarakat dan kita kenal. Kita dapat tahu oh nyatok kedatok duhalnya. Kita dapat tahu rupa-rupanya di kawasan Long Busang tadi ada hidden gem dekat Long Busang ya.
0: Yang tersembunyi ya.
1: Yang tersembunyi tolong saya akan dapat di kawasan-kawasan bandar. Tapi kami semua reveal.
0: Adakah tempat yang mungkin masuk kita sungai kah?
1: Sebenarnya ikan purau.
0: Oh, ikan purau.
1: Hanya ada di Long Busang dan kami merasa lah ikan purau. Pimi ada juga ikan purau nya. Kami pun dapat juga.
0: So mancing lah.
1: Local people kat sini hanya yang beri lah. Memang empurau liat.
0: Wow, Masya Allah. Di sebalik kawasan pedalaman tersembunyi hidden gem yang orang si tahu di sini.
1: Betul. Nanda. Betul. Di sebalik kesusahan ni tadi, sebenarnya adalah kesenangan-kesenangan yang lain kita si pasan lah.
0: Mungkin kita boleh kongsi dengan pendengar-pendengar kita reaksi muka penduduk kampung tu. Ada si yang bila adanya nerima bantuan korban, mungkin ada sesuatu yang adanya sampaikan dengan kita kah?
1: Antara perkara yang paling kami rasa perlu syukuri lah bila kita mula misi kemanusiaan tu adalah kita banyak didoakan. Sidak akan datang pergi ke kita dan madah, terima kasih tuan sebab sudi datang ke kampung orang, mun dapat datanglah lagi. Kami orang menerima dengan hati terbuka. Yang pertama sekali pihak kampung tu menerima kami orang dengan hati yang sangat terbuka. Sedar masalah untuk kami orang mula aktiviti korban dekat siang. Yang keduanya, danya memang sangat-sangat bersyukur orang-orang luar datang danya menyambut kami orang dengan tangan yang terbuka dan siap danya offer mun mau tidur di kawasan dia tidur secara cuma saya dah masalah. Nelayan memang jauh tadi yang beri makan juga. Jadi orang yang datang ke kawasannya danya layan dengan baik. And then yang paling utama sekali adalah bila dadanya terima dagingnya, danya mendoakan kita. Semoga tuan tu diberkati. Ya, sebenarnya satu benda yang kita perlukan. Jadi bila benda kedaya dapat kepada kita, kita pun jadi rasa macam gembira lah. Nya jadi orang nunggah bahasa Melayu ketagih lah.
0: Belalak
1: rasa sawaknya belalak. Belalak teman tu.
0: Mau agi.
1: Betul. Sebab tenangga orang sonok. Mungkin waktu kita mungkin lah bagi siapa-siapa yang introvert kah, bagi siapa-siapa yang ada masalah, kini tu lah banyak orang masalah nak. Tahu sih masalah depression,
0: anxiety.
1: Pergi bantu orang. Bantu orang tu adalah salah satu cara untuk menghilangkan anxiety dengan depression. Salah satu. Tapi kena continuous lah. Kita mula satu benda tu, kita bantu orang. Ada satu perkataan yang orang putih selalu nyebut, iaitu philanthropist. Philanthropist tu adalah jiwanya tadi, jiwa ke masyarakat. Jiwanya dah dah rasa individualistik dah. Nya memang nak bantu masyarakat jaga jana. Ayah adalah filantropis lah, atau bahasa orang,
0: masyaallah,
1: bahasa orang putih, bahasa orang kampung.
0: Benarlah orang Madah, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Seronok sebenarnya bila kita bercakap tentang reaksi penduduk bila sedangnya menerima bantuan dan sebagainya. Mungkin setiap orang yang ada penerimaan caranya memandang tentang erti pengorbanan tu. Mungkin daripada Encik Hafiz sendiri, apa yang kita belajar tentang erti pengorbanan daripada misi tu? Dan setiap kali dah habis selesai aktiviti agihan tu, apa perasaan kita?
1: Yang pertama sekali adalah bila sebut pasal korbanan, kita tahulah kisah Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim tu tadi
0: diperintahkan
1: untuk mengorbankan anaknya, tapi dia terima dengan hati yang terbuka. Okey, tiap perintah tadi mesti ada hikmahnya selepasnya. Jadi bila sebut pasal korban, bila kita mulah program-program korban tu, yang pertama sekali bagi orang yang berkorban tadi lah, tu kami cerita pasal orang lain dulu lah, bawa cerita pasal kami. Bagi orang lain bila dia berkorban, yang pertama duitnya. Rega lembu dekat Sarawak tu bukan murah. Nya mahal. Nya mau juga meri lembu korban tu kepada masyarakat komuniti. Padahal kita tahu sebenarnya bila orang mulah korban, nya boleh nerima 1/3 daripada bahagian lembu ya.
0: Betul.
1: Tapi nya tadi meri semua kepada
0: sedar bahagiannya.
1: Nya meri semua kepada komuniti. Ya adalah pengorbanannya. Dan ya ganjarannya lah. Ya adalah satu pengorbanan yang kami rasa paling tinggi. Bukan sikit harga lembu.
0: Betul.
1: Bukan ingat singgit dua ringgit harganya. Beribu-ribu. Yang pertama, pengorbanan yang
0: di segi kewangan
1: oleh penyumbang tadi. Yang kedua adalah pengorbanan dari situ masa dan tenaga orang yang mengantar lembu dan molah program-program komuniti itu. Ya, satu pengorbanan yang sepatutnya kita rasai. Pengorbanan yang memerlukan satu
0: effort.
1: Satu usaha yang sangat tinggi nak melangkah kaki ya, nak pergi pedalaman tu jauh. Katakanlah mun orang fly daripada Kuching ke Sibu, sialnya naik flight. Mun orang daripada Kuching naik kereta dah berapa jam dah ke Sibu. Dulu zaman ni atik 6 jam Kuching ke Sibu, ya pengumadan pertama lah. Lepas ya daripada Sibu lagi nak naik boat lagi, pasal nak sewa 4 wheel. Daripada sewa 4 wheel tadi nak pergi ke pedalaman Long Busang yang tadi dalam keadaan jalan six kata. Satu pengumadan yang
0: extra,
1: melampau tinggi. Kami rasa macam mula-mula okey lah. Dari sudut hati kami ya, kami ada telat, first and last kami aku pergi sana. Benar. Sebab kami jenis orang yang motion sickness.
0: Okay, faham.
1: Motion sickness. So bila kami naik 4 wheel lah, dahnya bergoyang mereka. Bila dah sampai, kami madah sepat tu, first and last lah. Saya dah pergi lagi kali kedua. Bagian pertama pergi, madah simak lagi, kali kedua pergi lagi
0: di tempat yang sama,
1: di tempat yang Long Busang. So ya, satu pengorbanan yang agak tinggi lah bagi kami. Tapi kami cerita tadi lah, di sebalik pengorbanan-pengorbanan yang kita polah masa kita, tenaga kita, tapi ada hikmah di sebaliknya tadi, iaitu kita nangga kegembiraan masyarakat di sekelilingnya bila menerima. Ya adalah satu benda yang kepuasan yang si dapat digambarkan. Walaupun penat lelah kita tadi nak, tapi bila kita nangga orang menerima dagingnya dalam keadaan gembira, memang kita rasa puas, yang puas hati yang melampau-lampau puas.
0: Kalah duit kita.
1: saya dah duit si mampu nak membeli adalah tadi beli daging korban tak lah. Tapi disertakan dengan usaha, disertakan dengan pengorbanan-pengorbanan yang lain, dan akhirnya kami sendiri lah pengalami, kami rasa sangat-sangat puas bila kita dapat membantu orang lain lah. Ya.
0: Masya Allah.

0: kita nak tanya pendapat kita, kenapa masyarakat kita perlu ambil peduli tentang bantuan kemanusiaan?
1: Idiom lah, puyi bahasa orang putih, mana no man is an island. Jadi bila sebut pasal bantuan kemanusiaan, di sebalik kesenangan kita ada kesengsaraan orang lain. Jadi waktu kita untuk bersenang lenang, kita perlu tahu bahawasanya ada orang lain dalam keadaan yang serba si cukup. Jadi ada tanggungjawab kita ya sebagai seorang manusia. Kita kemain pusak nangga tepi jalan orang tak sanggup beri makan. Ia satu makhluk Tuhan yang makhluk lah, yang bukan manusia, tapi kita ada rasa memberi kepadanya. Apa salahnya sekiranya bila ada manusia ya memerlukan bantuan, kita perlu ada rasa ingin membantu orang yang memerlukan bantuan. Membantu orang lain yang tadi adalah satu perkara yang perlu kita ambil maklum. Apa sebabnya? Yang pertama sekali, dari sudut psikologinya, bila kita bantu orang, kita akan rasa lebih tenang. Sebenarnya bila kita bantu orang ya, ia lebih kepada diri kita membanding orang lain.
0: Betul, setuju.
1: So ya, masyarakat tu jangan ada sifat individualistik kita. Ia perlu bergelumuk, ia perlu bermasyarakat. Ah, perlu bergawang dengan orang. Sebelum amat mari, zaman Mesia mari, kita tu memang dipaksa untuk pergi majlis keramaian, jumpa dengan orang. Nah, supaya kita dapat kenal antara satu sama lain. Kita dapat tahu karakteristiknya. Kita dapat tahu cerita-ceritanya. Dan daripada cerita yang tadi, boleh membuka minda kita. Ia antara benda yang perlu masyarakat tahu bila masyarakat nak bantu orang lain, berupanya ada orang lain yang lebih susah daripadanya. Jadi bila dia fikir macam ni, dia baru dia rasa susah, dia akan terfikir, oh, ada orang yang aku bantu tadi, dia lagi teruk daripada aku. Ya. So sebaiknya masyarakat tu perlu ambil tahu, perlu ambil peduli pasal bantuan-bantuan tu, bantuan-bantuan kemanusiaan tu. Si lain si bukan adalah untuk dirinya sendiri juga, dan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat sekelilingnya. Ada yang kami mula program-program yang bersifat infrastruktur. Kami ada mula projek, projek solar, projek air bersih, projek pembinaan masjid dan surau. So ya, antara benda yang kami pula di Sarawak tu, di Sabah pun ada, di Sabah ya memang ada sekolah. So, di Semenanjung pun ada mula program-program pendidikan kemanusiaan, program-program bantuan-bantuan khas lah.
0: Maksudnya bukan sekadar musim daging korban diagihkan, tapi ada misi-misi kemanusiaan yang lain.
1: Betul.
0: Apa harapan kita sebenar dengan Aidiladha tahun tu?
1: Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harapan kami untuk Aidiladha tahun tu, jangan duduk rumah lah. Keluarlah, mun ada masjid namalah program korban, pergi bantulah apa patut dibantu.
0: Melapah.
1: Lapah, asahlah pisau-pisau anda. Nah, bantulah untuk mengagih-ngagihkan daging korban tu. Akhirnya, tolong-tolong kita orang tu, yang pertama dapat pahala lah. Yang kedua, ya, orang meri daging korban kepada kita orangnya, nya ikhlas lah meri sebab tolong dah tolong. Ha, jadinya pun rasa macam, oh, memang patut diberi lah nya daging korban. Yang ketiga, tolong dapat berkenal lah dengan masyarakat-masyarakat sekeliling di kawasannya, di masjid-masjid. Ya. Katakanlah tolong macam malu-malu, siapa pergi seorang, pergi kawan, ajak kawan-kawan lain, pergilah program korban tu. Amu siapan kami orang pergi berdalaman, pergilah ke masjid-masjid. Mun ada duit lebih, simpanlah duit ya, polahlah korban, paling rendah pun 390 aja, pahala pun dapat, kepuasan pun dapat, insyaAllah.
0: Capan Aidiladha kita, silakan.
1: Kami Hafiz Bimorni, wakil daripada yang saya kelas, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita semua. Amin.
0: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Hafiz kita bersama dalam Korban Tanpa Sempadan. Beliau merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Terima kasih atas perkongsian yang cukup bermakna dan menyentuh hati kita. Dan semoga semangat Aidiladha bukan sekadar tentang ibadah korban, tapi juga rasa syukur kita, kasih sayang kita dan juga keprihatinan kita sesama insan. Jadi selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar. Terima kasih kerana bersama kami orang dalam Korban Tanpa Sempadan. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Hafiz.

Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Umat Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Arau. Di Shah Alam, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat

0: So, seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Maha Kota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Jami' Al-Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra, Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra, Dr. Muhammad Zakwa Rozali, yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi di Raja Johor. Di Ibu Negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Ahli Parlimennya Datuk Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah berbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kos sara hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inquiry awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium, memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kenyataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
4: Mereka ambil kesempatan ini untuk berkumpul kawan-kawan, berkumpul. Tapi persepsi pada masyarakat, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi Dhaka. Contohlah. So, itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ini ada pas langsar dan sebagainya. Saya saya percaya mereka yang melanggar undang-undang dia nampak kerja lori imigresen dia

0: Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita ke satu jam yang terakhir menerusi pilihan gastra pada malam tu. Dah pun kita ikuti rancangan yang kedua tadi, iaitu korban tanpa sempadan. Jadi selepas tu kita akan ikuti irama nasyid bersempena dengan Raya Aidiladha tahun 2006 sehinggalah pukul 12:30 malam kelak. Jadi rasanya Ashraf sikit lama bersama dengan kita orang untuk hari itu, sebab kita hibur ke anda dengan rancangan-rancangan dan juga lagu-lagu bersempena dengan Aidiladha untuk tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Jadi jumpa kita macam biasa pada hari Ahad kelak menerusi Salam Abaitau. Dan Salam Abaitau kelak kita akan ikuti juga rancangan bersempena dengan Aidiladha. Maklumlah kita tu masih dalam mood raya dengan cerita telur raya. Ha, ia adalah antara rancangan yang akan disajikan kepada kita orang pada hari Ahad kelak dalam siaran Salam Abaitau yang bermaksud cerita kita Aidiladha. Dan Ashraf akan terus bersama dengan kita orang sehingga pukul 6 petang dengan ritma memainkan muzik retro terbaik. Nantikan untuk rancangan dalam segmen Salam Abaitau cerita kita Aidiladha kelak. Jadi terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kita yang berkongsi ucapan, komen dan juga lagu-lagu pilihan untuk malam tu. Mana yang sempat Ashraf kongsikan, insyaAllah Ashraf akan kongsikan pada hari Ahad kelak. Jadi ajak untuk malam tu, selamat bertugas, selamat beristirahat dan selamat bercuti untuk kita semua. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha untuk tahun 2026 Masihi. Jadi sambutlah dengan penuh kesyukuran dan barakah. InsyaAllah urusan kita akan sentiasa dipermudahkan untuk hari-hari yang akan datang. Asal mumpung dulu dan terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Jumpa lagi, see ya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar Sarawak FM. Okey, alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana kita sekali lagi diberi peluang nak untuk menyambut Hari Raya Aidiladha, hari yang penuh dengan pengertian, pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Jadi bersama dengan kami Azri dalam rancangan Irama Nasyid sempena dengan Hari Raya Aidiladha tu, khas menemani kita orang sepanjang suasana indah di hari raya tu. Okey, dan hari tu kita akan bersama-sama menghayati lagu-lagu nasyid yang menyentuh jiwa, berkongsi kisah dan pengajaran tentang pengorbanan serta mengimbau makna sebenar Aidiladha dalam kehidupan kita. Jadi teruskan bersama Azri, tenangkan hati, lapangkan jiwa dan hayati setiap bait lagu yang bakal berkumandang dalam Irama Nasyid.

Okey, kembali bersama kami Azri dalam Irama Nasyid. Okey guys, Aidil Adha tu nak yang bukan sekadar tentang korban semata-mata, tetapi lebih besar daripada ya. Ianya mengajar kita tentang ketaatan dan juga keikhlasan. Jadi kadang-kadang dalam hidup tu nak, pengorbanan bukan hanya tentang harta, tetapi masa, tenaga, perasaan, malah ego demi keluarga dan insan tersayang. Dan sebenarnya dengan Adil Adha tu, mungkin tu lah waktunya nak, waktu yang terbaik lah untuk kita kembali memperbaiki hubungan, memohon maaf dan menghargai orang di sekeliling kita. Baiklah, selepas tu kita akan dengarkan ada sebuah lagi lagu nasyid tu yang cukup memberi ketenangan jiwa. Inilah Irama Nasyid.

Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak, Nabi Ibrahim, diuji dengan perintah yang amat berat. Dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah, melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita, erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

Okey, terima kasih kepada kita orang yang masih lagi bersama dengan Azri dalam rancangan Irama Nasyidu bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Jadi apapun kepada kita orang yang sedang memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita orang selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan di kesempatan tu juga, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh pendengar walau di sini pun kita berada. Dan buat yang mungkin pulang ke kampung halaman ya, semoga perjalanan kita dipermudahkan. Dan buat yang berjauhan daripada keluarga ya, semoga kasih sayang tetap dekat di hati. Dan buat kita orang yang mungkin sedang diuji dengan kesihatan, kehilangan atau kesedihan, semoga Aidiladha kali itu membawa kekuatan dan sinar baharu. Kadang-kadang lagu nasyid tu bukan sekadar hiburan tetapi juga penawar hati. Betul sih? Jadi terus kekal bersama Azri dalam Irama Nasyid.

Kembali bersama Azri dalam Irama Nasyid menemani kita orang sehinggalah ke penghujung siaran tu. Okey, dan bila kita sebut tentang Aidil Adha tu nao, pasti si lengkap tanpa suasana pagi raya, takbir bergema, juadah bersama keluarga dan semangat bergotong royong. Yalah keindahan Aidil Adha nao, bukan aja ibadah korban tetapi jua ukhuwah yang menyatukan masyarakat. Dan menariknya, lagu nasyid tu nya sering menjadi pengiring suasana dan juga membawa mesej kasih sayang, ketuhanan dan juga kedamaian. Baik, jomlah kita teruskan lagi dengan pilihan lagu seterusnya khas untuk kita orang yang bersama dengan Azri dalam Irama Nasyid.

0: Aidiladha kepada sanak saudara kami di kampung, rakan-rakan kami serta mak bapak kami. Semoga setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas menjadi asbab keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Maaf zahir dan batin. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidiladha.
1: Hello, saya Nathaniel. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya haji. Semoga ibadah, korban, pengorbanan dan segala doa anda sekeluarga diterima serta diberkati olehnya. Selamat hari raya Aidiladha.
2: Selamat Hari Raya Aidiladha dan Hari Raya Haji buat anda sekeluarga. Semoga sambutan ini membawa keberkatan, memperkukuh erti pengorbanan dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Dari saya, Aubrey.
3: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidiladha dari kami Sarawak FM.

Baiklah, sampai di situ aja kita dalam rancangan Irama Nasyid Tok bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha. Dan terima kasih kepada kita orang kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami Azri sepanjang rancangan Tok. Apapun, semoga setiap perkongsian dan lagu yang Azri mainkan untuk kita orang pada hari Tok sedikit sebanyaklah memberi ketenangan, mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir kata, selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin, jaga diri, jaga keluarga dan terus sebarkan kebaikan walau di sini pun kita berada. Kami Azri nak undur diri dulu. Assalamualaikum dan terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

Info Ekspresi Limbang FM. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini. Selama satu jam, Ep akan kongsikan kepada anda pelbagai info berkenaan aktiviti, program atau apa jua bahan semasa yang dibawakan dari bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Itu selama satu jam, dan dua jam berikutnya pula, anda akan terus berhibur dengan lagu tanpa henti menerusi layan Limbang FM. Jadi, kepada anda, terus setia bersama kami. Kita akan kongsikan pelbagai info kepada anda. Terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

anda, Limbang FM, pasti di hati. Adil kita nih.

0: Bos, kami nak jumpa kita. Kami ada menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat tiba-tiba doktor nun. Percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ah, ha, yang segala cerita tu.
1: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun bos. Pergi ke klinik. Palak penin, badaran nangit bah.
1: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita. Nak nanya. Minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya kami si mokol kita lagi. Ya, lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis yang mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
1: Ai, benarlah.

0: kagdo bos.
1: Yalah kita si nanya dulu benar-benar. Okey sihat. Kami maafkan kita
2: kan si bos.
1: Lain kali kita ingat jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas lalu berkelahi. Rumasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Aulah bos, yang kali kami tapis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Podcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Perkongsian info dan maklumat dari Bahagian Limbang melalui Info Ekspresi Limbang FM. Adio Kitani, pasti dihargai.
7: Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di lawas 101.1 MHz, di pedamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik, dan kepada anda mendengarkan kami menerusi siaran Sarawak FM pada waktu ini. Baik, untuk info yang Irfan nak bawakan kepada anda dari Limbang, Irfan nak kongsikan mengenai program yang akan berlangsung tidak lama lagi sebenarnya, yang mana tarikhnya adalah bermula 5 hingga 7 Jun 2026, iaitu Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21 untuk tahun 2026. Dan pastinya banyak aktiviti-aktiviti menarik disediakan dan juga akan dilaksanakan sepanjang pesta ini berlangsung. Antaranya akan adanya sukan rakyat Babulang seperti pertandingan gasing, tarik upih pinang, juga ada jangkungan dan juga pertandingan menebar jala. Jadi itu antara sukan rakyat yang akan dipertandingkan sebenarnya. Selain itu juga akan adanya pertandingan mewarna. Dan akan ada 5 kategori yang akan bertanding. Yang pertama untuk murid-murid tahap 1, yang kedua untuk murid-murid tahap 2, seterusnya untuk pelajar sekolah menengah, yang keempat untuk golongan belia, dan juga yang kelima adalah untuk warga emas. Jadi ini adalah untuk pertandingan mewarna sempena dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau 2026. Dan seterusnya akan adanya pertandingan tarik kalat tertutup cawangan Persatuan Bisaya Sarawak dan Pasukan Jemputan. Ini antara yang akan dipertandingkan, dan kategori-kategorinya adalah wanita 420 kg, yang mana akan diadakan pada 5 Jun 2026, dan pada dan untuk kategori lelaki 540 kg, yang mana akan diadakan pada 5 Jun 2026. Jadi kepada anda yang nak mengikuti pertandingan ini, masih ada masa lagi, daftar sebelum 5 Jun 2026. Dan seterusnya akan adanya pertandingan bagandang. Irama gendang pertandingan adalah Irama Puro Aru, dan juga irama gendang persembahan adalah bebas. Seterusnya pertandingan badminton tertutup, yang mana akan diadakan pada 30 dan 31 Mei 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Bidang. Seterusnya akan adanya malam kebudayaan dan pementasan sempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau pada 5 Jun 2026, 7.30 malam. Anda akan dihiburkan dengan artis undangan iaitu Ricky Anderson. Seterusnya juga pada 6 Jun 2026, artis jemputan Sally dan juga JJ dan juga kumpulan kebudayaan pada jam 6.30 minit petang. Seterusnya juga pada untuk tarikh 6 Jun nanti, sempena dengan malam kebudayaan dan pementasan, akan adanya juga artis jemputan country band. Menarik ya. Dan ada juga cabutan tiket bertuah sepanjang berlangsungnya Pesta Berpulang dan Lumba Kerbau edisi yang ke-6. Dan untuk 5 Jun tadi sebenarnya ada lagi artis jemputan Bisaya, itu Forensus, kumpulan Gambus, Iyok Tapak dan juga persembahan daripada kumpulan kebudayaan pada jam 6.30 minit petang. Jadi itu yang dapat Eva kongsikan dahulu kepada anda mengenai Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21 yang mana di bawah hanjuran Persatuan Bisaya Sarawak bermula 5 hingga 7 Jun 2026. Jadi kepada anda mendengarkan info ini, bolehlah sama-sama kita meriahkan nanti di tapak berlangsungnya Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21. Jadi terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limpang FM.

0: murah juga emas tu. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas ni satu nang. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ni tu. Tu benar-benar tu benar tu. Sial. Aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual oleh Abby tu. Murah bang. Mas 16.
1: Oh, murah juga. Mau bulat tu. Scammer tu. Murah gila tu.
0: Lom kita tu. Scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muntah.
1: Nang benar tu.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar. Mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Oh, nang benar. Tapi kan? Kita jangan lupa. Okay. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa dia si Eda. Caya gila lu jenia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Si sampai. Dia. Nak makan kami tu. Kalau. Bukannya. Ya kacak ikan kajul nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke si tu? Kata Jo tu patut lah buah gila. Aduh lah. Aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Lagipun tidak lo.
2: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pak saya dalam terindah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat jatuh kerap hatiku. Kau rasa kuku kuntang tak? Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
1: Negara 22 perlumbaan 11 pasukan musim terakhir era 1000 cc aksi tanpa henti persaingan semakin sengit mampukah Alp Marquez kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya. Bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
4: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

0: Bimbang FM,
1: pasti di hati.
0: Baik, anda masih lagi mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Diharapkan anda tadi mendengarkan lagu-lagu yang telah pun Eva putarkan untuk di jam yang pertama ini. Dan tanpa memaksa lagi, pada kongsikan kepada anda terus mengenai program yang akan berlangsung pada 6 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehingga ke jam 1 tengah hari di Tamu Besar Lawas, iaitu akan adanya program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut dan leher. Dan antara pengisiannya ada saringan kanser mulut, kepala dan leher, juga ada program kesedaran kesihatan, saringan penyakit telinga, hidung dan tekak, pemeriksaan pendengaran dan juga saringan pertuturan dan penelanan. Dan istimewanya juga, semua perkhidmatan yang disediakan ini adalah percuma. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama kita orang membuat pemeriksaan, sama-sama kita menyokong program-program kesihatan yang akan diadakan pada 6 Jun 2026. Jangan lupa di Tapu Besar Lawas. Jadi itu antara akan berlangsung di daerah Lawas sebenarnya. Jadi kita nak berhibur lagi, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www. This is your radio. Lima FM, pasti di hati. Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
4: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
5: Perkongsian info dan maklumat dari Bahagian Limbang melalui Info Ekspresi Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.
6: Kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Terima kasih kepada anda kerana sedang mendengarkan kami pada waktu ini. Dan diharapkan juga anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja, yang mana mungkin ada yang tengah bersantai pada waktu ini. Pastinya FM percaya pada waktu ini ramai tengah bersantai, berehat. Dan juga mungkin ada yang sedang bekerja sama jalankan tugasan anda. FM doakan semoga urusan anda dipermudahkan dalam melaksanakan ataupun melakukan tugasan anda. Baik, untuk info yang Evan akan kongsikan seterusnya adalah mengenai pelanjutan sah laku pasport terhad Brunei PTB ataupun pasport biru selama 2 tahun. Dan

pemohon. Baik, rasanya setakat ini sedulur pengesahan daripada EFA untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu, di jam yang sama juga. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Tahniah dapat kerja, kerja sini tek dalam negeri kan luar negara.
2: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best, sejuk.
1: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja, tak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi sebelum tu.
2: Benar juga, macam ni lah.
1: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah kabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari itu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesat dahulu pendapatan. Sesat kemudian tidak.

0: murah juga emas tuh. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas yang satu nam. Rezeki tuh. Susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak ni tuh. Tuh benar-benar tuh benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makin tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makin bangga. Ini juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual oleh FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah juga. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Oh, nang benar. Tapi kan? Kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si? Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
1: Ya Allah.
0: Skamer dah payah saya dah. Caya gila lu macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Nak makan kami tu. Kaluk. Buka mula. Ya kacak Ikan kajul Jangan kecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patut lah buah gila. Aduh ya. Aku sedang dengar kata laki ku tu. Aduh. Betul pun tidak lo.
2: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada bang. Pasal di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Boleh aku dapat tangkap hati ku. Kau rasa kuku kuntang tak tidak tu menipu aku cepat tu. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Kerabat aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Nyah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan, luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami, best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Tak kena siasat dulu, tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik lagi dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terberdaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bos, kami nak jumpa kita. Kami ada menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Si percaya lagi?
2: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
1: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat, palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segala cerita tok.
2: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
1: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
2: Sabar. Okey, faham dah.
1: Tahu tak apa.
2: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
1: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun bos. Pergi ke klinik. Palak penin. Badaran nangit bah.
2: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita. Nak nanya. Minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya kami si mokol kita lagi. Lepas ya kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat terus kami ke ofis.
1: Ai. Benarkah bos daripada kita tu?
2: Ai benarlah. Ay.

0: kami dong bos.
1: Yalah kita si nanya dulu benar-benar. Okey sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih bos.
1: Lain kali kita ingat. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Aulah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas mendengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tu, jadi macam tu, jadi suruh ibu sah, kasih kita jenis school. Mudah diatur.
1: Lain kali, mungkin kita

kasus ini. Jika Anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki, dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak Anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki, dan mulut. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah membawa anak-anak Anda untuk mendapat rawatan. Kasihanilah mereka. Sayangilah anak-anak dan keluarga Anda. Semoga anak-anak terus ceria.

0: Oh kita. Dah download Adi and klik si.
1: Downloadlah Kinetok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ay, sinak sikit sa rumah kayu tepi je kaya lah.
1: Ada demo rompuan kacak kita dah. Eh, si batu senda. Ada si, ada si.
2: Lain.
1: Tak si memang pulang seorang dah. Si batu. Pakai nolong garuk belakang nak si
2: payah. Woi, man. Orang rompuan kacak banyak.
1: Ya, benar kata aku.
2: Nang kacak-kacak. Kayak semuanya putih-putih, man. Pak. Oh. Ya, kabi. Asal aku nak merapat je.
1: Oh.
2: Dijelin anak buah.
1: Hai.
2: Ya, biasa. Asal aku nak beloyang kan tidak ya di kubit dan anak buah. Wah, aku mana kau gini kayak aku nahan rasa aja aku jenun, Pak.
3: Isnin hingga Jumaat
4: 9.15 minit pagi
5: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
2: Ha. Kita kayu.
5: Eh, kayu.
2: Kayu.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
1: Ke sini ya. Betul sih tempat parking kita ya Tik. Betul sih, cek dulu. Jangan ya motorcar ataupun kereta kita ya parking ke tempat tosikal. Tosikal lah sama jua. Ibu nak parking tempat kereta, tangga benar-benar dulu. Bukannya rumah kita tu suka hati je kita nak parking. Ingat dah, sama-samalah kita bertimbang rasa. Pesanan tu daripada kami orang Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Imam Fakhruddin Ar-Razi merupakan seorang tokoh ensiklopedik yang luar biasa dalam sejarah intelektual Islam. Beliau bukan sekadar seorang ahli teologi mazhab Asy'ariyah, malah beliau adalah seorang saintis, pakar perubatan, ahli falsafah dan ahli tafsir yang sukar dicari ganti. Beliau sering digelar sebagai Sultan Al-Mutakallimin, iaitu Raja Ahli Kalam. Nama penuhnya Muhammad bin Umar bin Al-Hasan Al-Husain Abu Abdullah. Gelarannya Fakhruddin Ar-Razi dan Ibnu Al-Khatib kerana bapanya merupakan seorang khatib yang hebat. Tempat lahirnya di Bandar Rai berdekatan Tehran, Iran. Tahun kelahirannya pada 543 Hijri bersamaan 1149 Masihi dan beliau wafat pada 606 Hijri bersamaan 1209 Masihi di Herat, kini terletak di Afghanistan. Imam Ar-Razi dikenali kerana ketajaman akal dan kebolehannya menguasai pelbagai bidang ilmu yang sangat luas. Beliau tidak hanya menumpukan kepada ilmu agama semata-mata, tetapi juga tentang falsafah dan sains. Beliau menguasai pemikiran falsafah Yunani dengan mengkritik pemikiran Ibn Sina dari sudut pandangan Islam yang kritis. Beliau menulis mengenai ilmu fizik, astronomi, kimia dan matematik. Beliau mempunyai pengetahuan mendalam dalam bidang perubatan, malah menulis ulasan terhadap karya-karya perubatan besar zaman itu. Karya beliau yang paling agung dan kekal menjadi rujukan utama dunia adalah Tafsir Al-Kabir. Tafsir ini sangat unik kerana Ar-Razi menggabungkan kupasan ayat Al-Quran dengan pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Beliau menggunakan pendekatan logik yang sangat mendalam untuk membuktikan kebenaran wahyu. Sering dikatakan oleh para ulama dalam Tafsir Ar-Razi terdapat segala-galanya kecuali tafsir, yakni satu gurauan yang sebenarnya memuji betapa luasnya perbincangan sains, falsafah dan logik yang dimasukkan oleh beliau ke dalam tafsir tersebut. Imam Ar-Razi merupakan tokoh yang membawa mazhab Asy'ariyah ke fasa yang lebih tinggi. Beliau menyusun semula ilmu kalam supaya lebih selari dengan perkembangan falsafah semasa. Beliau mampu mematahkan hujah golongan yang menyimpang dengan menggunakan metodologi logik yang sangat sukar ditandingi. Walaupun beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah, beliau sangat jujur dalam membentangkan hujah-hujah pihak lawan sebelum mematahkannya secara ilmiah. Selain daripada tafsirnya yang berjilid-jilid, beliau juga menulis Al-Arba'una fi Usuluddin, kemudian Muhassalu Afkari Al-Mutaqaddimina Wal-Mutaakhirin dan juga Al-Matalibul Aliyah Minal Ilmi Al-Ilahi. Di sebalik kehebatan intelektualnya, Imam Ar-Razi adalah seorang yang sangat tawaduk. Menjelang akhir hayatnya, beliau meninggalkan wasiat yang sangat menyentuh hati. Beliau mengakui bahawa setinggi-tinggi akal manusia, ia tetap mempunyai batas. Dan akhirnya beliau kembali kepada keimanan yang suci dan mudah seperti iman orang tua yang tulus. Beliau wafat di Herat dan kematiannya diratapi oleh ribuan murid serta penduduk kota yang sangat menghormati keluasan ilmunya. Pendengar yang dimuliakan, Imam Ar-Razi membuktikan kepada kita bahawa seorang ulama Islam haruslah berpandangan luas dan tidak takut untuk meneroka pelbagai cabang ilmu pengetahuan demi membela dan memahami keagungan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
2: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Adik nak jadi angkasawan.
1: Kalau nak jadi angkasawan, adik perlukan tubuh badan yang sihat dan penglihatan yang baik.
0: Papa, adik akan makan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan kerana ia mengandungi vitamin dan mineral yang menjadikan tubuh adik sihat. Lagipun, lobak dan sayur hijau juga baik untuk penglihatan adik.
1: Sekarang, adik sudah tahu cara nak mencapai impian, kan?
0: Ya, Papa. Adik akan belajar dengan bersungguh dan makan secara sihat. Oleh itu, adik akan terbang seperti angkasawan. Saya makan sayur-sayuran dan buah-buahan.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Anda sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
2: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: Kecing Pagi Kita.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

Milikilah hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak pernah berakhir.

0: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam sirah pilihan hari itu kita akan bicarakan tentang hikmah Nabi Sulaiman dalam kepimpinannya. Kita pun tahu Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak kepada Nabi Daud, yang mana Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah macam-macam jenis nikmat dan mukjizat, yang mana disebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa laqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan keduanya itu ilma, itu ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan disebutkan dalam ayat Quran lagi, wa waritha Sulaimanu Dauda wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud, itu mewarisi kerajaannya, mewarisi kenabiannya. Sedangkan Nabi Daud ada beberapa orang anak, dan Nabi Sulaiman yang terpilih untuk menggantikan kenabian dan kerajaan dan mewarisi ilmu pengetahuan dalam kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. Dan Nabi Sulaiman juga berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, mantiqat tayr, dan kami diberikan segala sesuatu itu semua boleh mengawal jin, angin, semut dan semua binatang. Sungguh ini benar-benar lahuwa fadlul mubin, benar-benar kurniaan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa kedua hamba Allah ini, itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, telah diberikan nikmat yang sangat agung. Tidaklah pada diri mereka itu terhimpun ciri-ciri kebahagiaan dunia dan akhirat. Adalah nabi diberikan mukjizat dan dapat juga kerajaan yang agung, kekuasaan kerajaan yang sempurna di dunia. Kalau digambarkan dalam sirah bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman ketika mananya mengarahkan jin-jin untuk membina istana buatnya, dan istana tersebut tidak pernah terbayangkan di fikiran kita boleh diciptakan zaman kita tu, kerana ianya diciptakan oleh makhluk-makhluk Allah yang seluruhnya bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang betulnya kita cuba perolehi, seperti mana doa kita pada setiap hari, apatah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, iaitu kita minta kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, fi kulli khair di dunia tu, dan juga kebaikan di akhirat kita minta. Jadi sebab itulah kita pentingnya ilmu, seperti mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mereka dahulukan ilmu dahulu dan Allah berikan mereka segala nikmat yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kini itu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sehati sejiwa.
1: Sarawak FM.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

اسمه يسبح له فيها يسبح

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Tulad Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Yunus ayat yang ke-57 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.

0: في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Lantunan wahyu hari ini kita bakal berbicara tentang bagaimana Al-Quran datang sebagai nasihat, penyembuh, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman." Para pendengar sekalian, Al-Quran menurut tafsir Ibnu Katsir bukan sekadar sebuah kitab yang diturunkan untuk dibaca tetapi juga sebuah wahyu yang penuh dengan mau'izah atau nasihat yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Nasihat yang mengarahkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, jauh dari kesesatan dan kebingungan. Wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah syifa, iaitu penyembuh bagi segala penyakit hati. Penyakit yang tidak terlihat oleh mata kasar, tetapi sangat nyata dalam kehidupan kita. Seperti keraguan, kebimbangan atau bahkan hawa nafsu yang menguasai hati. Al-Quran dengan setiap ayatnya mampu meredakan kegelisahan jiwa, memberikan ketenangan kepada mereka yang ingin mencari petunjuk. Tafsir Ibnu Katsir juga menyebut bahawa Al-Quran itu adalah penyembuh yang menyembuhkan apa yang ada di dalam dada kita. Ia menyembuhkan dari penyakit syubhat atau keraguan terhadap kebenaran dan syahwat atau keinginan yang buruk yang mengarahkan kita ke jalan yang salah. Al-Quran juga memberi kita huda, petunjuk yang tidak pernah salah. Ia adalah panduan hidup yang jelas, tidak hanya untuk kehidupan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan berpegang dengan petunjuk ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan arah yang benar. Selain itu, Al-Quran juga disebut sebagai rahmah, iaitu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Warahmatul lil mu'minin. Rahmat ini bukan sahaja menyelamatkan kita dari kebingungan dan keraguan, tetapi juga memberi petunjuk dalam setiap langkah kehidupan dari masalah sehari-hari hinggalah kepada soal iman dan akhlak. Hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai penyembuh jiwa. Ketika kita dilanda kesulitan, ketika hati kita resah, Al-Quran adalah tempat untuk kita mencari ketenangan dan jalan keluarnya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sejati. Marilah kita renungi dan telusuri setiap kalamnya agar ia menjadi cahaya yang menerangi hati kita dan membawa kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada batasnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.
4: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi.

0: Okey, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua adik kakak yang tu mendengarkan Surat FM. Bagi tu, alhamdulillah, saya kembali.
1: Iyalah tu, kembali ke jalan yang benar. Ke pangkal jalan.
0: Ke pangkal jalan. Dah nak gajai kan? Dua kali
1: solo. Penerbangan solo.
0: Aduh, tapi sihat hal lah. Tapi saya nak ambil kesempatan awal pagi tu nak ucapkan terima kasih lah kepada warga-warga Bintulu lah. Ada yang berjumpa dengan saya, alhamdulillah, terima kasih.
1: Tahulah, orang bawa pulang dari Bintulu.
0: Limbaknya pergi minum, saya sih dapat, saya madah, saya bertugas. Terima kasih banyak-banyak lah dengan kita orang lah. Tapi yang bestnya jambatan baru ya, jambatan Tuntai. Sangat-sangat best, Jai.
1: Apa yang bestnya?
0: Nya memendekkan jarak daripada kampung Jepak, kampung warisan Jepak ya, ke pusat bandar. Nya memendekkan. Sebelum tu, saya ada nanya lah, kami ada nanya dengan Sidak ya, yang orang kampung Jepak. Sebelum tu, Nya nak pergi ke pasar, jauh, agak jauh.
1: Jauhnya berapa?
0: Lebih kurang dalam sejam nak pergi. Memang jauh lah, berpusin lah. Sejajarnya berpusin. Tapi kena tu apabila wujudnya jambatan tu Taib ya, 5 minit je nak sampai danya.
1: Jambatannya lagi baru je kan?
0: Lagi baru je lah. Tapi sangat-sangat menarik apabila kita berdiri di atas jambatan ya. Berdiri di atas jambatannya, kita nampak Bintulu.
1: Sebab kami last ke Bintulu 26 tahun yang lepas. Tahun 2000 macam ya. Terakhir.
0: Aduh.
1: Yang terbarunya belum lagi lah.
0: Dan apa yang menarik juga tentang jambatan ya. Bila saya berloyar dengan kawan saya lah. Saya ada juga geng di Bintulu. Yang mana satu-satunya jambatan yang berisi lip.
1: Ada lip.
0: Bila saya pati yang benar. Masa tu tengah dipolah lip ya.
1: Sedang dipolah je lah. Best.
0: Mungkin adanya molah lip ya. Mungkin untuk orang daripada bawah ya, bawah jambatan ya, naik ke atas untuk melihat suasana Bintulu. Jadi adanya boleh berteteh dekat tepi-tepi jambatan ya. Mungkin ya tujuannya lah. Yang saya tahu lah, mungkin lah kan. Tapi sangat-sangat menarik lah.
1: Kami ada jumpa berkenaan dengan rekaannya dengan ketinggian 26 meter dari paras sungai. Ia adalah bagi membolehkan kapal laut melaluinya dengan selamat.
0: Okey,
1: boleh tinggi. Boleh katakan tinggi juga lah.
0: Tinggi nyaw. Sebab ialah yang memendekkan jarak daripada kampung warisan Jepak ya, menuju ke pusat bandar. Jadi jaraknya cuma 5 minit.
1: Ya, sebelum tu 30 minit.
0: Jauh.
1: 30 minit, setengah jam.
0: Berpusing sebenarnya sejaknya.
1: Dengan adanya jambatan, jadi 5 minit. Berminit je lah. Beberapa minit je lah. Okey.
0: Jadi, dia boleh balik tari lah. Balik tari.
1: Pulang lari. Sejauh ya. Sama juga dengan jambatan Nato yang menghubungkan Sebuyo dengan Risod. Batang Lupa 1.
0: Batang Lupa 1, ya.
1: 4 minit lebih. Berbanding makan ferry sebelum
0: tu. Sebelum tu nunggu ferry aja, saya
1: berjam juga.
0: Pernah makan ferry Triso ya. 2 jam.
1: Nunggu. Kan nunggu giliran.
0: Nunggu giliran masuk nak pergi seberang 2 jam. Apabila dah ada jambatan yang kata Jai tadi 4 minit.
1: Tapi kita harapkan penduduk Samarahan bersabarlah. Sebab apa? Sebab jalan kampung alu jam.
0: Yalah. Tapi saya dah halau.
1: Ya kan.
0: Jadi kita memudahkan urusan Sidak ya. Tapi saya banyak juga bila Nangga jadi media sosial, banyak yang dah pergi ke Batang Lupa dah sampai kan. Kita jadi lom.
1: Ya, siap bergambar lagi Sidaknya tepi-tepi ya. Tapi mau ikut si boleh kan.
0: Si boleh.
1: Nak lepak-lepak tepi apa orang badan. Jambatan baru ya. Tapi apa boleh buat, sebab nyakit baru juga kan.
0: Lepas tu janganlah. Okey. Dan insyaAllah lepas tu kita akan cuba dapatkan penyampai aura pagi. Siapa yang akan menyampaikan aura pagi dan apa tajuknya, sama-sama kita tunggu lepas tu. Okey.

0: Nyaman kopi ke utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen. Nah,
1: nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, Allah.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Macam biasa, 6.30 pagi kita ada aura pagi, nak meningkatkan aura-aura kita orang dengan apa yang dikongsi oleh ustaz ataupun ustazah pagi tu. Tapi hari tu kita dengarlah pahala bagi mereka yang tidak lancar membaca Al-Quran. Bersama dengan yang berbahagia ustaz Haji Syukri bin Haji Syarkawi, pagi tu apa perkongsiannya Jaya?
2: Ya, assalamualaikum ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat pagi juga. Sihat ah?
3: Alhamdulillah.
2: Habis doa pun sihat.
3: Oh, syukur. Tahniah doa.
2: Oh, tahniah juga dengan kita lah.
1: Tiba-tiba tanya.
2: Yalah, tahniah juga lah dengan kita. Kerana apa, sempat bersama-sama dengan kita pagi kita lah. Berjaya dihubungi.
1: Okey, ustaz, pahala bagi mereka yang tidak lancar membaca Al-Quran. Jenis perkongsian tak ustaz? Silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih DJ yang bertugas pagi tu. Mudah-mudahan di hari ya tu diberi pahala yang berganda-ganda, insya-Allah.
2: Amin.
3: Baik, kita kembali lagi ngulang lagi cerita mengenai kembali baca Al-Quran, kembali mulah perkara yang baik, membaca kitab yang kita wajib bagi setiap Islam kembali kepadanya. Walaupun pelan-pelan, ada yang dah laju. Sebab bila disebut baca Al-Quran, baca kitab yang satu-satunya kitab Al-Quran yang menjadi petunjuk hidayah bagi seluruh umat Islam. Dan hidayah tersebut, kitab mukjizat tersebut mempunyai pelbagai kebesaran mukjizat, dan antara mukjizatnya orang yang baca Al-Quran ini pun. Jadi jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut Nabi bersabda, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, bawa baca aja, mahir dalam baca Al-Quran, hanya ma'asafaratil kiramil bararah, berkumpul bersama malaikat yang mulia-mulia, berkawan, bersahabat dengan para malaikat, walaupun nasib nampak, nyamahi, mau belajar Quran, dan nyamahi, insyaAllah, bersama malaikat sentiasa ada padanya, sentiasa baca Quran, mahi, baca Quran, baik. Walladhi yaqra'ul Quran, dan orang-orang yang baca Quran, wa yatata'u fihi, dan tergagap-gagap, terkapak-kapak, nasi mahilah, tapi dia baca. Wahuwa alaihi syaq. Nah, dan dia baca tadi, rasa berat, rasa Quran, baca Al-Quran dia. Nasi, walaupun berat, tapi dia baca juga. Baca. Maka, lahu ajran. Baginya tadi, mendapat pahala dua lipat kali. Dua lipat ganda. Ya, oleh kerana susah-susah, dia dapat pahala juga. Kerana susah nak baca Al-Quran tadi. Dan baca Quran dapat pahala lagi. Makanya berganda pahalanya tadi. Jadi orang macamnya, gandaan pahalanya tadi adalah satu bentuk pada motivasi, satu bentuk kelebihan bagi orang yang baca Al-Quran. Jadi lama-lama kita hidup, semua kita kena kembali baca Quran pelan-pelan, kasih pelan-pelan, mesti baca Al-Quran walaupun seharinya semuka satu ayat, satu huruf, kena dalam hati kita, mohon ya Allah, pemudahkanlah aku untuk baca Al-Quran, berilah hidayahku untuk baca Al-Quran ya Allah. Banyak-banyak kita berdoa macam dia. Jadi bila kita sentiasa ada hati kita sentiasa dekat dengan nak baca Al-Quran, insyaAllah Allah akan bantu kita supaya kita sentiasa dijaga oleh para malaikat. Nak ngarap jaga manusia belum tentu, malaikat sentiasa ada di keliling kita 24 jam insyaAllah. Kita ada bodyguard yang Allah khusus untuk manusia, itu para malaikat. Allah alam. Ajak untuk begitu.
2: Ya,
3: terima kasih DJ.
2: Ya, sama-sama.
3: Pelan-pelan kita baca Quran insya-Allah.
2: Insya-Allah.
3: Ah, cek kanan dekat jagalah. Mhm. Betul. Cek lah dekat mau tanya datang setiap pagi. Rahmatnya ke kita. Oh.
1: Insya-Allah.
2: Insya-Allah semoga insya bermanfaat untuk kita bersama ustaz perkongsian untuk pagi tok.
3: Terima kasih semua.
1: Sama-sama. Selamat raya. Ha, kembali.
2: Tanya lah ustazah, tanya. Assalamualaikum.
4: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: nyaman kau pergi hutan man. Tok mesti kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright, macam biasa lah Jai. Talian berita keluarga kita aktifkan. Ada dua talian berita keluarga Jai.
2: Iya, dua talian, hubungi 082-245-700 dan 082-245-800 kita aktifkan sehingga pukul 6.55 minit pagi tu kelak. Yang belum simpan nombor, okay, ambil action, tu simpan nombor yang simpan kami sebut tadi lah. Sebab kita situ bila nak gunanya kena, nak perlu terus ada. Kita ada nombornya.
1: Ini tu kan mudah. Dah ada dah ada telefon masing-masing, bang. Save je dalam telefon talian Sarawak FM ya.
2: Kasih konti Sarawak FM.
1: Oh, ni tahulah ada orang ada orang perlu. Kita orang tahu si nombor telefon Sarawak FM mau nak nyampe kita keluarga. Tunggu jap ah, mesin kita.
2: Okay.
1: At least kita tahu bah taliannya, okay. Jadi untuk kita orang, talian berita keluarga ya, kita buka sampai pukul 6.55 lah. Dan talian berita keluarga tu bukan ajak sekadar untuk berita kematian. Sekiranya nak mencari waris ataupun nak memaklumkan mungkin ada ahli keluarga yang sakit tenat, pun boleh juga hubungi dua taliannya tu lah. Saya ulang lagi lah, 082-245-700 ataupun 082-245-800. Jadi dua talian berita keluarga kita aktifkan. Dan jangan lupa pukul 7 pagi kelak, utama 7 pagi akan dapat kita ikuti.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di Balai Polis Terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Macam biasa, kita nak tahu jelah keadaan cuaca. Mungkin ada perancangan sida hari itu, hari yang kedua Aidiladha. Uh-huh. Masih ada lagi ibadah korban yang akan berlangsung pada hari itu di tempat masing-masing.
2: Yeah.
1: Jadi kita harapkan cuaca hari itu baguslah. Jadi kita dah bersama dengan rakan pelapor kita dulu, Jai. Uh-huh. Fauziah dari Met Malaysia Sarawak untuk pagi itu. Halo, selamat pagi Fauziah.
2: Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Yeah. Saya dah cuti kah?
2: Cuti? Cik. Sampai raya Aidiladha.
3: Sampai raya. Oh.
2: Sama kita. Silakan laporannya, Fauzia.
3: Okay, terima kasih. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk seluruh negeri Sarawak untuk tempoh 12 jam akan datang. Pada sebelah pagi ini, cuaca dijangkakan tiada hujan di kesemua bahagian. Pada sebelah petang hingga senja, ribut petir jangka berlaku di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Limbang. Untuk kanan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhuram tempoh ramalan dijangkakan di antara 24 darjah Celsius dan 34 darjah Celsius. Itu saja ramalan cuaca untuk pagi ini.
1: Terima kasih Fauziah, selamat tugas.
3: Selamat tugas.

0: segment.
1: Trending. Alright, terima kasih lah kita bang yang setia mendengarkan Surat FM untuk pagi itu. Mendengarkan Nombor 2 Yus dan Jai. Dan terima kasih juga kepada kita orang yang masuk live TikTok Nombor 2 pagi itu. Terima kasih banyak-banyak. Ada 71 orang yang menonton. Terima kasih. Alright, jangan lupa tap-tap screen.
2: Okay. Ya, tap-tap screen dulu Kak Sia dekat rumah hitam kita.
1: Oh, yang menonton juga kita di rumah biru. Terima kasih yang menonton, yang dah pun menghantarkan ucapan ataupun komen-komen kita orang ya. Terima kasih banyak-banyak lah.
2: Sis Friday Tun katanya. Sis Friday Tun. Panik. Awaklah panik. Ya, nama putih ambil.
1: Panik tu beri nama. Awaklah orang KL nak.
2: Oh, orang KL nak nunggah kedai ya kadi.
1: Oh. Belum sarapan pergi berdua. Ada yang bertanya lah, dah sarapan dah duduk tak? Rami yang bertanya soal pagi tadi. Belum ada. Sampai pukul tu pun belum. Dah dekat 7:30 dah tu. Jadi kami dua pun nak berkongsi dulu lah dengan kita orang trending, sambil-sambil kita orang mikir apa nak dihantar kami dua.
2: Oh. Cerita cerita trending kita. Tu ada sikit cerita yang kira boleh dikatakan menyayat hati lah. Kita ambil dari dunia tu Yus.
1: Oh, dunia.
2: Genap seminggu hilang.
1: Ai.
2: Penduduk gempa, mayat nenek tu ditemukan dalam guni.
1: Hai. Berlaku di sini dalam dalam ke luar?
2: Di luar, tekan dunia, luar negara.
1: Oh, luar negara.
2: Di Indonesia. Ada seorang warga masuknya dilaporkan hilang tu si sejak minggu lalu.
1: Oh.
2: Ditemukan maut dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Sebab mayatnya dijumpa dalam guni yang dihanyut di sungai pada Isnin yang lepas. Jadi mangsa tu dikenali sebagai Aminah 64. Sebelum tu dilaporkan hilang sejak 19 Mei yang lalu, selepas dipercayai keluarnya pergi kebun kopi miliknya.
1: Oh, dah bersih kebun kopi.
2: Jadi mayat mangsa tu ditemukan sekitar pukul 3 petang lah di kawasan sungai di Ulu Musi, Empat Lawang, Sumatera Selatan, Indonesia.
1: Pendak ke motif dia kan?
2: Kan, kena lah orang yang masuknya dalam guni. Dia memang kes nak ya tak jenayah kan?
1: Memang kes jenayah.
2: Jadi siasatan awal mendapati seorang saksi tok memaklumkan bahawa mangsa toknya sempat bertemunya di kebun pada hari kehilangannya. Sebab ada mangsa kali terakhir tok dilihat berada di kebun kopi kawasan Talang Ngongop, Desa Tanjung Agung di Ulu Musi. Jadi tok nak ya jok lah ada polis, ketua polis Ulu Musi tok yang bernama Arsan Fajri yang mengesahkan penemuan mayat mangsa yang sebelum tu dilaporkan hilang oleh keluarganya. Jadi susulan laporan kehilangan tok diterima, polis bersama dengan penduduk kampung tok jalankan operasi lah. Cari lah di kawasan kebun milik mangsa tok, tapi gagal menemukannya. Dan dalam pencariannya juga penduduk menjumpai beberapa barangan dipercayai milik mangsa tu juga lah. Ada nemu bakul berisi buah lada, ada nemu parang, ada nemu botol air minuman berhampiran dengan pondok kebunnya. Ada juga sebuah telefon bimbit tanpa kad SIM ditemukan juga dalam keadaan yang bersih dan si diselaputi oleh lumpur lah, sebelum dirampas polis untuk siasatan lanjut. Jadi penduduk kampung tak tahu apa dipun lah setidaknya. Setidaknya terpaksa mengeringkan kolam air yang berhampiran dengan kebun lada ya. Tapi si juga ada nemu mangsa ya. Jadi misteri kehilangannya tak berakhir terungkai apabila mayat yang ditemukan di dalam guni yang dianyut dekat sungai. Tok dilaporkan oleh agensi. Kita kongsikan juga yang pun artikel tu yang nangga live kita di Facebook. Nah, kita kongsikan lah yang pun artikel tu. Oh, macam ni nya dalam guni ya. Guni yang berikat ya, di lingkah di dalamnya yang pun mayat nindek tu teh.
1: Iyalah, itu macam-macam kes kan. Dan ada juga yang viral baru tu teh. Kisah seorang wanita, apa namanya, Zati.
2: Oh, pelajar.
1: Yang hilang, pelajar. Yang hilang. dan apabilanya dikesan oleh Sidak Rukiah lah, hanya dikesan di tempat dia, dan bila nanggap video ya memang ada bunyi
2: ketawa.
1: Oh,
2: ketawa
1: bunyi macam ada orang ketawa kan. Dan ada lagi yang terbaru yang saya baca pagi tadi, apabila adalah seorang tok lah, seorang nembiak toknya hijabnya terbuka tu.
2: Oh, okey.
1: Dannya dapat melihat perempuannya di belakang seorang lelaki yang tengah mencarinya. Di belakang ya, nya berdiri di sana bersama dengan sigit kelibat lah, yang berpakaian serba putih, dan tangannya dipegang lah, dan yang nangga Izzati ya dalam keadaan ketakutan. Jadi itu dah boleh diklasifikasikan sebagai kes
2: mistik juga.
1: Mistik lah, mistik lah, mistik lah.
2: Hilang dengan kejadian mistik juga.
1: Jadi.
2: Dan dia ditemukan meninggal dunia.
1: Meninggal dunia. Okay. Jadi apabila kita orang pergi satu tempat, terutama yang suka nekik gunung lah, yang suka nekik gunung, baik di
2: Jombong, pergi hiking,
1: pergi hiking ke pergi mana-mana lah tempat. Jadi sentiasa hati-hati dan sentiasa jaga mulut kita orang, jangan cabul.
2: Nak ya akan.
1: Jangan sebut benda yang pelik-pelik lah.
2: Jangan gambung gila atau orang
1: nak. Sentiasa berdoa lah supaya dipermudahkan segala urusan kita orang. Untuk olah papal hiking ke
2: apa. Betul, sebab mu di bandar tenaga apa penghuninya. Di alam hutan kita si tahu.
1: Kita si nampak.
2: Saya cuma nangga pokok dak bunga dak tumbuhan.
1: Tapi ada kehidupan di sebalik hutan-hutan macam ialah. Jadi saya rasa hati-hati, mun dapat ada orang yang ketawa-tawa ada agak pemandir sikit, boleh dimbak lah demi keselamatan lah. Sebab kena tu banyak kes dari duduk marik kan. Macam kes apa adik apa ya marik yang hilang juga.
2: Di Siaman kan, kan ada juga.
1: Di Siaman
2: kan Siaman ada juga. Hilangnya dalam semak dekat sekolahnya.
1: Jadi hati-hatilah. Dalam apa pun ceritanya, kita orang memang minat dengan hiking kah, bermain dalam hutan kah, jadi hati-hatilah. Okey, ya adalah trending kita ingin kongsikan untuk kita orang pagi tu. Dan macam biasalah, lepas tu 7.45 kelak kita akan kongsikan tajuk utama akhbar. Cuma ada sikit akhbar tempatan yang kita akan kongsikan selepas kita dengar lagu daripada Mozaik Hafiz Zinakal Zamir Harith Dalam Diam. Tapi sebelum biasa, lepas tu kita akan dengarkan dulu Chris Adam New Heart, khas untuk kita orang di Selamat Pagi Sarawak hashtag
2: Geng Pagi Kita.
0: Macam ni lelaki, kenapa dia ikut aku? Kenapa pandang aku semacam? Tak jadi masuklah. Baik, aku ambil penggera dalam beg.
3: Rompakan dan gangguan seksual boleh berlaku kepada anda, terutamanya wanita di tempat awam. Apa yang perlu dilakukan? Berwaspada apabila ada orang yang tidak dikenali mengikuti anda atau yang selalu berpeleseran di kawasan lift. Elakkan dari menaiki lift dengan orang yang mencurigakan. Aturkan seseorang untuk menemani anda pulang ke rumah. Apabila anda dalam lift, senantiasa berdiri berdekatan dengan panel kawalan lift. Ini membolehkan anda mengawal lift jika berlaku perkara yang tidak diingini. Elakkan dari memakai barang kemas atau membawa wang tunai yang banyak. Rancang perjalanan anda dan elakkan dari melalui tempat gelap atau sunyi. Berhati-hati dengan orang yang mencurigakan yang sentiasa berpeleseran di lift, tangga, kaki lima, tempat letak kereta dan di kawasan awam. Bawa alat penggerak bersama anda dan gunakan ia untuk mencegah perompak atau untuk menarik perhatian orang yang berdekatan. Hubungi polis di nombor 999 atau pondok polis yang berdekatan dengan anda.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, macam biasa, tajuk utama akhbar, cuma ada sikit je lah akhbar tempatan kita untuk pagi tu. Jadi saya tu hormat pada yang lebih usia daripada saya.
2: Biasanya orang madah macam dia, dia cover tu.
1: Tapi ada orang madah tu duit 17. Nah, awet muda
2: tadi. Awet muda. Terima kasih lah yang madah ambil duit awet muda.
1: Oh, terima kasih Abang Nai pada Nai Dynamic. Masuk.
2: Okay, utusan Borneo ada sikit-sikit aja. So, khabar kita. Jadi tajuk utamanya, imarahkan masjid berkukuh perpaduan. Untuk berita dari Kuching, penglibatan anak muda dalam pengurusan surau dan aktiviti keagamaan perkembangan baik, kata Abdullah. Dan berita penuhnya di Muka Dua, di sudut sebelah kiri, utusan Borneo, ibadah korban platform pererat hubungan dan kerjasama rakyat. Tok pun berita dari Kuching, berita penuhnya di Muka Dua. Berita kaki, utusan Borneo, komitmen Sarawak, pupuk perpaduan contoh kepada Malaysia dan dunia, kata Lee. Tok, berita penuhnya di Muka Dua. Selain daripada ya, kita ada berita dunia di Muka 11. Kematian kecederaan dilaporkan dalam letupan tangki kimia di AS. Dan untuk tempatan 7, ada berita berkenaan dengan pengukuran tanah NCR tidak dilaksana jika masih dalam pertikaian mahkamah. Okey, dan tempatan Muka 6, sedia loji rawatan air bergerak di luar bandar Limbang, kata Hasbi. Okey, dan tempatan 7-nya, Aidil Adha, program korban MTS Bintulu tumbang 12 ekor lembu. Dan untuk ruangan sukan, senarai nama 26 pemain AS di Dedah. Okey, kejohanan wushu bahagian Muka 2026 himpun 98 peserta dari 4 daerah, terbuka dari Dalat. Belanda melangkah ke Piala Dunia 2026 dengan harapan akan bawa pulang trofi, terbuka dari Paris. Piala Dunia, keadaan bakal huru-hara buat pengunjung bermula daripada Lex, terbuka dari Los Angeles. Okey, ya, antaralah beberapa tajuk yang dimuatkan di muka depan dan juga di ruangan belakang untuk sukan. Utusan Borneo.
1: Tapi malam tadi lah untuk second leg Piala Shopee ya. Selangor tewas lah dengan Buriram United.
2: Jaya tempat keduanya.
1: Jaringan 2-1 lah, tapi kemenangan aggregatnya 3-1 lah. Jadi tahniahlah kepada Buriram, dan insyaAllah untuk yang akan datang pastinya untuk Asia Cup, Asia Champions League, Kuching kan ngekot jadi T lah.
2: Kuching City FC.
1: Betul.
2: Okay.
1: Okay, jadi terima kasih kepada kita orang yang kekal mendengarkan Surau FM untuk pagi tu. Cuma ada sikit akhbar yang boleh dikongsikan, dan untuk kita orang, terus hantarkan komen kita orang. Boleh jenguk-jenguk kami orang. Ada yang madah tadi, macam bahawa madah, tiga orang je dalamnya. Rami sebenarnya.
2: Yang ni tiga orang.
1: Sebab mungkin yang diat yang first tadi.
2: Oh, yang first.
1: Yang first tadi yang didiatnya.
2: First live. Okay.
1: Jadi ada second live kami dua. Baru ada yang muncul yang menghantarkan ucapan dan komen-komen silapnya di page Surau FM lah.
2: Ada yang respon dengan tajuk apa kata kita, daging korban. Bila kita orang dapat daging korban, terus pola terus masak
1: ataupun simpan
2: ataupun
1: dulu.
2: Ada alasannya, boleh kongsikan.
1: Mungkin ada juga cara-cara silapnya. Saya dah disimpan di frozen. Jadi simpan di tempat lain dulu.
2: Sini dalam pasir. Zaman dulu simpan dalam pasir.
1: Mungkin ada juga petua-petua nak simpan daging fresh tu. Jadi kita orang boleh kongsikan. Dan untuk kita orang yang menghantarkan komen-komen kita orang di page Surau FM, boleh like, boleh komen, share sekali. Okay?
2: Boleh.
1: Jangan tahu.
2: Boleh.
1: Boleh. Kita nyaut. Boleh.
2: Okay.
1: Jangan kita nyaut, boleh. Okay lah. Kita nak dengarkan dulu refleksi diri terbitan di Jejaipun untuk pagi tu bersama dengan Madam Lisa Poli. Boleh.

wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kekuatan ada dalam diri kita. Setiap kita pun tu mesti usaha untuk cari apa kekuatan aku, oh. Apa yang bagus tentang diri aku, oh. Ha, sebab orang boleh nanggar kemampuan kita, keupayaan kita. Tapi mun kita pun si percaya, si yakin dengan kemampuannya tip, si guna. Jadi pertama kali kita tok sendiri yang kena usaha untuk cari apa kekuatan dari dalam diri aku. Kadang-kadang sebenarnya benda tok benda yang kita si sangka, ai, paduhal ya kekuatan aku. Mun orang madah, kau tok jah eh, kau bagus, kau tok kau pandai PR, kau kelakar dengan orang, kau marketing kau bagus, sebab ialah kerepek pisang kau yang laku. Kita tu, esik lah, biasa aja ya rezeki ya. Ai, jangan bunyi ya Kak Jah. Memang yang rezeki Allah meri, tapi ingat kelebihan yang Allah meri yang dengan kita jua, ya kita mesti syukuri. Syukur alhamdulillah, padah ngeri pun alhamdulillah Allah meri aku keupayaannya. Jadi kita pun cari kekuatan kita. Oh, kekuatanku pandai oh, PR oh, marketing oh. Kelakar dengan orang yang aku pandai oh. Jadi di sialah kita cuba untuk meyakini, mempercayai kekuatan di dalam diri kita. Sebab bila kita ada kekuatan dalam diri kita sekuat macam ni, orang cuba nak menjatuhkan kita, kita seakan terus patah. Ni ibarat macam buluh. Buluh yang dilentur macam ni kuat pun ribut nak menjatuhkan buluh yang memang si akan jatuh. Sebab apa? Memang si akan patah buluh ya. Sebab buluh tu sifatnya lentur. Sama juga lah dengan diri kita. Jadikan kekuatannya tek sebagai kekuatan untuk diri kita tetap bangkit. Wah, imah teruk macam ni kita boleh bangkit balik. Sebab satunya ialah kekuatan yang ada dalam diri kita tu pun adalah satu hikmah, satu hadiah daripada Allah. Jadi kita berpegang dengan kekuatannya untuk kita menyelusuri kehidupan kita. Ingat balik macam ni cabaran pun yang kita hadapi yang dolok-dolok, cabaran ialah yang menguatkan kita kini tu. Menasi adik kakak. Cuba tangga. Kita kini tu sikit sama dengan diri kita yang dolok. Jadi cuba fikir balik, kenapa aku boleh bertahan kini tu, tetap menjadi manusia kini tu? Sebab kekuatan di dalam diri kita, hadiah yang Allah berikan dengan kita. Jadi adik kakak, macam ni sekalipun dalam kehidupan kita, yang pertama kita pun yang kena percaya dan yakin dengan diri kita, sebab Allah yang memberi nikmat dan hikmat kepada kita. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah,
2: nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Jawa.
3: Frekuensi 100 FM 101.5 MHz Limbang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Usaha berterusan perlu dipergiat bagi mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, khususnya ketika sektor itu berdepan peningkatan kos operasi susulan ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi akibat konflik di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah itu penting bagi membantu perusahaan yang masih kurang mendapat liputan sistem kewangan arus perdana bagi pembiayaan dan modal kerja. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Li Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Li turut menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Operasi hari ketiga mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita yang hilang selepas